ke sungai di depannya hotel itu ya. Tadi depannya Sengkaling ada hotel sebelum villa Sengkaling ya. Tadi ada mobil Fortuner hitam ini lagi diderek mau dikeluarin. Tahu ini kejadiannya kapan, ini yang jelas hari ini ada pihak kepolisian lagi menderek. Itu aja infonya.

dari Polres Batu. Nanti kita akan coba updatekan ya seperti apa. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, manfaatkan 0811 3600 911.

Kids for Your Life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi sempat bersama dengan Wulan. Kali ini saya Erika Rosa menemani Anda untuk program Ijen Talk hari Jumat 29 Mei 2026. Menemani hari Jumat yang barangkali juga hari ini masih belum libur, masih harus beraktivitas, termasuk yang beraktivitas di jalan. Tadi ada beberapa catatan informasi ya dari beberapa kawan pendengar City Guide. Termasuk kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan, sebenarnya hari ini lalu lintas tidak terlalu padat kondisinya, termasuk untuk yang jalur masuk dan jalur keluar Kota Malang. Ini yang dari Sabilillah arah ke flyover Arjosari, itu kondisi lalu lintasnya masih lancar. Seperti biasa, kepadatan itu mulai dari turun flyover Arjosari sampai dengan depannya Adiputro. Tapi semoga walaupun padat, ini hanya imbas dari volume kendaraan, kemudian nihil adanya pelanggaran lalu lintas ya. Biasanya ada yang putar balik padahal sudah ada larangan tidak boleh putar balik di sana. Kayaknya sudah ditutup kalau yang di depannya Adiputra. Gak tahu ya kalau pagi hari ini bagaimana kondisi yang ada di sana. Kalau dari pantauan aplikasi, ini turun dari flyover Arjosari sampai dengan depannya Adiputro, itu antriannya cukup panjang. Barangkali ada yang kejebak kepadatan juga di sana, boleh kawan bisa menambahkan infonya. Lalu yang dari Karanglo, ini di mendekati depan Adiputro, itu yang arah ke Kota Malang juga sama, ada sedikit hambatan. Ini titik yang barangkali juga perlu diwaspadai, termasuk untuk Anda yang pagi hari ini lagi perjalanan. Pagi ini kawan, saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Alia, bagaimana stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Baik, makasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar setia City Guide FM. Hari ini hari Jumat 29 Mei 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB golongan A11, B26, O25, AB1 jumlahnya 63. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah golongan A221, B604, O457, AB121 jumlahnya 1403. Untuk TC atau trombosit golongan A17, B22, O3, AB11 jumlahnya 53. Nah ini untuk stok darah yang minim ya, sudah mulai menurun. Ini golongan darah AB dan juga golongan darah O. Kami himbau relawan donor darah Malang Raya untuk bisa mendonorkan darahnya. Pelayanan donor darah bisa dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, pelayanan mulai jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 8 malam. Atau bisa bergabung dengan kegiatan mobile kami. Untuk hari ini kami ada, hari Jumat, kami ada kegiatan di Rumah Sakit Umum BRI Medika.
0: Di BRI Medika,
1: tapi kegiatannya
0: Bung, ya?
1: Ini ada di Hotel Grand Mercure, Abu Dhabi Dhabi Room. Ya, ini kegiatannya mulai jam 8 sampai jam 11 Mbak Erika. Kalau untuk besok, hari Sabtu 30 Mei 2026, kami ada kegiatan di BEM Fakultas Teknik UB, Jalan Veteran, nanti ada di selasarnya Gedung Dekanat. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, lalu apa yang harus dipersiapkan ini Bu Alia untuk yang mau donor darah?
1: Oke, pastikan badan ini fit, tidak ada keluhan apapun, even itu flu, pusing, jangan ya. Itu silahkan difitkan dulu, minum obat, vitamin sampai tubuh itu sehat. Nah, kemudian nanti bawa KTP ya, identitas. Kemudian pastikan ini usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg. Istirahat yang cukup, tidak bergadang, maksimal jam 10 sudah harus tidur, tidurnya yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat, tidak sedang hamil dan menyusui, ini khusus untuk perempuan, tidak menderita penyakit organ dalam, bukan pecandu alkohol, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor ini adalah 60 hari. Pastikan juga tensinya normal, karena ini Idul Adha, sudah konsumsi daging banyak, jadi pastikan tekanan darah pun juga baik. Kemudian kadar hemoglobin nanti juga akan kita periksa. Kalau normal, bisa donor darah. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Alia, barangkali juga boleh di-share untuk masyarakat yang sekiranya ingin melaksanakan kegiatan donor darah, itu prosedurnya seperti apa, Bu?
1: Ini yang di kantor atau mobile? Kalau di kantor, ini langsung aja datang ke kantor UDD PMI Kota Malang atau diadakan oleh panitia mobile gitu ya. Di sana bawa KTP dan juga isi formulir bagi yang pendonor baru. Nah, kalau ingin mengadakan kegiatan mobile ini, misalnya panitia begitu ya, ingin mengadakan di mana begitu, silakan aja datang ke UDD PMI Kota Malang, nanti ke bagian pelayanan donor. Ini ada Bu Wiwin sama ada Mas Adit, itu silakan ditentukan tanggalnya, tanggal berapa. Karena jadwal itu kan setiap hari ada yang masuk gitu ya, dan siapkan alternatif dua tanggal. Misalnya tanggal ini tidak bisa ya, sudah ada alternatif tanggal lainnya, bisa disampaikan ke kami begitu. Nah, nanti baru kirim surat dan kita akan melakukan survei lokasi, apakah lokasinya ini sudah memadai atau tidak, dari sisi gedungnya, infrastrukturnya harus adekuat ya. Kemudian ini alur listrik, kemudian saluran ininya ada AC-nya, kemudian pencahayaannya, kemudian ada saluran air untuk dilakukan cuci tangan dan cuci lengan. Begitu Mbak Erika.
0: Iya, baik. Siap Bu Alia. Terima kasih banyak Bu Alia untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi
1: baik,
0: Bu Alia.
1: Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Sam, parkir deh, 2000.
9: Loh, kayak jahe langkung air, kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
8: Wes, gak usah karcis-karcisan.
9: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
8: Ra usah ribet, Sam.
10: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
9: Berarti iki penting ya Pak Disub?
10: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
11: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Experience for your life. City Guide FM.

0: Kawan, barangkali ada sebagian orang yang sekarang ini juga lagi bersiap untuk menikmati long weekend karena besok sudah hari Sabtu, kemudian lanjut hari Minggu, lalu hari Senin, itu juga masuk tanggal merah ya. Anda termasuk yang dapat jatah long weekend tidak nih ya? Atau mungkin termasuk yang tetap harus bekerja di tengah memang momen long weekend yang cukup banyak, termasuk juga di bulan Mei 2026, yang hari ini mungkin juga masih harus bekerja, tetap semangat. Lalu lintas tadi kalau dari beberapa laporan kawan pendengar City Guide ini ada beberapa catatan ya. Tadi sebelumnya kita dapat ada informasi terkait dengan laka kawan. Itu laporannya Pak Arief. Tadi Pak Arief ini menyampaikan ada laka di depan Sengkaling. Ada Fortuner ini masuk ke sungai. Lokasinya depan Sengkaling, ada hotel sebelumnya Villa Sengkaling, itu ada Fortuner hitam di derek mau keluar posisinya. Ini tadi kami sudah komunikasi ya. Salah satunya kami meneruskan ke Kanit Laka dari Polres Batu, Ibda Atang. Ternyata ini masih masuk wilayahnya Dau Sengkaling. Jadi tentunya kalau masih masuk wilayahnya Dau, ini masih masuk wilayah hukum dari Polres Malang. Nah kemudian tadi teman-teman di newsroom juga membantu meneruskan ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini tadi disampaikan oleh Ibtu Andi, kendaraan tinggal dinaikkan ke towing. Ini sudah hampir selesai evakuasi dan sekarang ini evakuasinya sudah dibantu juga ya, sudah termonitor dari petugas kepolisian. Ada yang mungkin juga lagi perjalanan di daerah Dau Sengkaling, gimana kondisi, aman, lancar saja kawan, atau mungkin agak terhambat ya? Karena pagi-pagi tentunya ada potensi kepadatan biasanya, kemudian ditambah lagi ada kendaraan yang trouble. Tadi disampaikan ada Fortuner yang masuk ke sungai, semoga tidak terlalu menghambat lalu lintas yang ada di lokasi. Lalu juga ada informasi, ini terkait dengan kendala air ya. Ini tadi ada dari kemarin bahkan, ada beberapa kawan pendengar City Guide itu yang menanyakan PDAM di daerah Kebonsari ini kenapa kok mati dan sampai kapan? Mati pagi-pagi sangat menyusahkan, apalagi harus beraktivitas ada anak yang sekolah. Matinya dari tadi subuh sampai dengan sekarang ini di daerah Kebonsari Sukun dan sama sekali tidak menyala. Sampai kemudian ini tadi ada beberapa kawan juga melaporkan buka kran dekat pipa meteran itu tidak menyala sama sekali. Tadi kita coba teruskan, kita coba komunikasi ya dengan dirut dari Perumda Tirta Kanjuruan, Pak Priyo Sudibyo. Tapi belum ada jawaban lebih lanjut ini dari Pak Priyo. Sebenarnya sudah ada pemberitahuan awal ya, ada flyer dari jajaran Perumda Tirta, Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Tapi memang kawan, sampai dengan pagi hari ini update-nya bagaimana? Ini yang kami juga masih menanyakan, ini sampai kapan ada trouble air atau mungkin juga sejauh ini bagaimana update-nya? Oh ini tadi ya, ada dari asisten manajer jaring, ini tadi dari PLN tapi ya. Coba saya cek dulu di database kami kalau dari PDAM atau dari Perumda Tugu Tirta. Tadi Pak Priyo kayaknya gabung juga di on air. Mungkin boleh nanti Pak Priyo kalau mau on air Pak Priyo sekaligus juga memberikan keterangan untuk masyarakat ini sejauh sampai dengan pagi hari ini bagaimana progresnya. Sebenarnya sudah ada pemberitahuan lebih lanjut ya dari kemarin ini. Kita dapat dari teman-teman Perumda Tugu Tirta Kota Malang termasuk langsung dari Pak Dirut tadi malam sekitar jam 8 lebih 17 menit kawan. Itu ada info gangguan air. Adapun wilayah yang terdampak itu dari diantaranya di Jalan Kiai Haji Malik Dalam, Satsui Tubun, kemudian Leces, Sonosari, Kauman, Segaran Mangir, daerah Kepuh, Lowok Doro, Sonosari, Gotong Royong, Sidodadi, Gadang, Kebonsari, Tarabala, lalu Jalan Merdeka, Jalan S. Supriyadi, termasuk daerah Segaran Jowar. daerah Kebonagung, Satsui Tubun, Dwi Kora, Buring, Raya Segaran, dan sekitarnya. Nah, untuk gangguan aliran air, itu memang diinfokan tadi malam, itu mulai terjadi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 mulai dari jam 7 malam kawan, karena ada perbaikan 4 jam dan ada normalisasi aliran 3 jam. Tadi malam ini ada perbaikan 4 jam kemudian dilanjutkan normalisasi 3 jam. Tapi kok ternyata sampai dengan pagi hari ini tadi di daerah Sukun ya, itu aliran airnya masih belum juga normal. Bahkan infonya sama sekali tidak bisa menyala. Nah, ini nanti kita akan update juga bersama dengan Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Tapi sebelumnya kita jeda dulu kawan. Ada konten bersama Jaring Radio.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Galang Sanubari. Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Dusun Kerajaan dan Dusun Kebondalem Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Banyuwangi, sebelum disembelih, belasan hewan kurban di wilayah tersebut terlebih dahulu diarak keliling kampung. Sebanyak 17 ekor kambing kurban tersebut dinaikkan ke atas deretan becak. Kemeriahan semakin terasa karena kirab hewan kurban ini diiringi oleh lantunan musik tradisional hadrah kuntulan khas Banyuwangi sepanjang jalan. Tradisi unik ini bukan sekedar euforia perayaan semata. Kegiatan kirab ini memiliki esensi mendalam, salah satunya sebagai bentuk syiar Islam sekaligus pemantik semangat bagi warga lain yang belum mampu berkurban.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, pabrik gula PG Asembagus Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional SGN Wayan Mei Purwono bilang, pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Rendeman tahun kemarin menurut Wayan Mei Purwono cuma mencapai 6%. Tahun ini diharapkan rendeman mencapai 7 hingga 8% seiring dengan cuaca yang sangat mendukung. Sementara itu, General Manager PG Asembagus Mulyono mengaku optimis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mendesak Pemkot Batu segera menata kawasan Jalan Kartini, khususnya trotoar di sekitar alun-alun Batu yang kini dipenuhi kios semi permanen. Ludi bilang kondisi tersebut membuat fungsi jalur pejalan kaki terganggu dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Ludi menilai penertiban harus segera dilakukan agar trotoar kembali menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ludi juga mengingatkan jika kondisi itu terus dibiarkan, citra sebagai kota wisata bisa terdampak.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, puluhan hingga ratusan warga begitu antusias memperebutkan dua gunungan yang diarak dalam tradisi Grebek Pasar Keraton Solo kemarin. Grebek ini merupakan tradisi tahunan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Sebagian besar dari mereka bahkan rela menunggu sejak pagi demi mendapatkan hasil bumi yang diyakini membawa keberkahan. Bagi warga, hasil bumi dan makanan yang telah didoakan oleh para ulama keraton dipercaya bukan sekedar asupan fisik, melainkan simbol kuat akan harapan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide

0: Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Terima kasih juga Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi beberapa kawan ya menginfokan terkait dengan adanya kendala air. Salah satunya yang juga dilaporkan tadi ada di sekitaran wilayah Sukun. Sampai dengan pagi hari ini airnya kok belum mengalir. Padahal kalau sesuai dengan jadwal, termasuk dari flyer yang disampaikan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, itu perbaikan mulai kemarin malam dari jam 7 malam, kemudian nanti dilanjutkan perbaikannya 4 jam, lalu dilanjutkan normalisasi aliran air 3 jam. Jadi harusnya kalau sesuai dengan agenda pagi hari ini sudah menyala normal ya. Tapi untuk keterangan lebih lanjut bagaimana, ini nanti kita juga akan sambung kawan bersama dengan Dirut dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang, ada Pak Priyo Sudibyo. Sebelumnya saya mengingatkan dulu Anda warga Malang dan sekitarnya, bahkan juga warga luar Malang yang 2026 ini kawan Anda sudah merencanakan untuk beli properti. Jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ini Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, terima kasih Anda tentu masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Sekarang ini di line telepon saya sudah bersama dengan Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo. Pak Priyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat semuanya, Mbak.
0: Salam sehat juga untuk Pak Priyo. Sebelum kita telepon, Pak Priyo udah telepon duluan ya. Ini tadi mau konfirmasi. Gimana Pak Priyo, kenapa Pak kok sampai pagi hari ini belum nyala normal ya tadi di daerah Sukun?
1: Jadi begini Mbak, perbaikan kemarin itu estimasi kita kan satu bocoran. Ternyata setelah diperbaiki bocoran muncul 2 meter setelah itu ada bocoran lagi. Jadi estimasinya kita molor sedikit Mbak. Tapi yang pasti dimana, perbaikan Pak? Titiknya di Jalan Rajasa, persis di Jalan Rajasa. Nah, dan alhamdulillah saat dipakai jam setengah lima, perbaikannya sudah selesai, benar-benar selesai. Tapi kan kita proses untuk pembukaan aliran. Jadi aliran sudah dibuka sekitar jam 5 tadi pagi, maka dari aliran tersebut akan mengalir ke pelanggan kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi estimasi kami sekitar jam 8, jam 9 baru mengalir ke pelanggan-pelanggan. Begitu Pak. Jadi ini, jangan khawatir, sudah kita siapkan juga tangki air di 2 titik Mbak, di perumahan apa, Citrusef ya, Gadang gitu. Ya, ada satu di situ, terus di Kebon Sari kita meluncur juga armada kita. Jadi para pelanggan yang ingin menggunakan air silahkan, ada tangki-tangki di sekitar itu, di depan Citrusef di Gadang, di depan, terus ada lagi di Kebon Sari, Mbak.
0: Baik, Pak, ini berarti sampai dengan pagi hari ini seluruh wilayah yang terdampak seperti di flyer itu belum ada yang mengalir normal semua ya?
1: Jadi sebagian nanti sebagian akan melata kecil-kecil, habis itu normal kembali. Ini sudah dibuka sekitar jam 5 tadi, Mbak. Jadi kebocorannya kita sudah selesaikan sekitar jam 5 tadi. 2 kebocorannya estimasi 1 jadi 2. Maka molor perbaikannya jadi jam 5 pagi tadi Mbak. Tapi sekarang sudah selesai proses perbaikannya, tinggal pembukaan aliran sekitar jam 5, maka akan mengalir nomor ke seluruh pelanggan sekitar jam 9-an kurang lebih.
0: Gitu, baik, Mbak. Iya Pak Priyo, barangkali bisa dijelaskan juga Pak, ini pipa yang bocor itu disebabkan karena apa?
1: Satu, usia pipa Yang kedua, tekanan di hari libur itu kan pemakaiannya kemarin itu kan gak seberapa banyak. Terus habis ini kan sudah mulai aktif, jadi pemakaiannya jadi lebih banyak. Jadi otomatis tekanannya jadi lebih besar. Maka pipa yang sedemikian sudah berusia tua tidak kuat untuk mendadak langsung dialiri dengan gede pemakaiannya, Mbak.
0: Baik, ada antisipasi juga Pak barangkali dari Perumda Tugur Tirta kita, supaya kebocoran ini tidak gampang terjadi lagi ke depannya?
1: Ya, semestinya sudah Mbak. Jadi kita sudah antisipasi bahwa tekanan kita kurangi. Jadi ketika liburan itu lebih panjang, itu kita kurangi. Jadi kita kurangi tekanannya, kita kurangi barnya agar aliran tersebut jadi berkurang. Karena biasanya masa libur kan pemakaian pelanggan jadi berkurang. Ada yang keluar kota, ada yang kemana, itu sudah kita antisipasi.
0: Baik.
1: Nah ini sekarang ada pemakaian masuk lagi, maka pemakaian yang terlalu itu sudah bisa menyebabkan agak kebocoran sedikit Mbak. Tadi ya, makanya bocorannya satu menjadi dua karena ketidakmampuan pipa yang tua tadi.
0: Baik,
1: makanya termasuk saya di sini saya mohon maaf kepada seluruh pelanggan sekitar Kebonsari, Bonagung akibat ini. Karena itu tadi, jadi kita antisipasi kebocorannya, tapi ada lagi titik-titik yang bocor lagi karena usia pipa kami yang sudah tua. Estimasi kami juga mohon maaf, estimasi yang mestinya bisa berkurang menjadi lebih panjang sedikit. Jadi yang mestinya kita estimasi jam 2 malam, jadi molor sampai jam 5 pagi Mbak. Itu, mohon maaf sekali lagi kepada seluruh pelanggan Tugu Tirta atas ketidaknyamanannya pagi ini.
0: Termasuk yang butuh layanan air, Pak Brio
1: sudah
0: bisa
1: siap. Kita sudah siapkan turkun, 3 turkun langsung 4 truk tangki Mbak.
0: Itu ada nanti mobiling gitu Pak ya?
1: Boleh ya, jadi biasanya kalau pelanggan sudah tahu ada, oh mobilnya di titik ini, atau telepon di nomor yang biasanya kami kasihkan ke 911 Mbak. Bisa baik, langsung kita standby di sekitar Kebonsari, di Gadang, sudah kita siapkan. Di city set itu ada dua, satu di Kebonsari.
0: Pak Priyo termasuk mengantisipasi adanya kebocoran bisa berulang karena pemakaian yang juga semakin banyak. Ini ada tidak sih Pak peran dari masyarakat mungkin yang bisa berkontribusi di sini untuk mencegah juga kejadian serupa selain berbagai upaya yang dilakukan dari Perumda Tugu Tirta?
1: Ya, saya menghimbau kepada masyarakat untuk pemakaiannya jika kan sering terjadi toh Mbak. Mereka protes artinya kerannya tidak tertutup padahal istrinya lupa menutup. Kadang-kadang tidak mengalir, tapi karena ditutup oleh suaminya yang lupa berangkat kerja, mereka ke problem ke Tugu Tirta. Hal-hal seperti ini, kelan-kelan ini mengakibatkan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk apa ya namanya tertib menggunakan penggunaan air agar kebocoran-kebocoran. Terus yang kedua, rumah-rumah kosong itu biasanya kan juga mengakibatkan kami sendiri ini yang membutuhkan perawatan pipa yang tinggi. Maka saya menghimbau kepada pengembang di seluruh kota Malang agar warga-warga yang rumahnya ini bisa ditempati. Ya memang kita tidak bisa maksa ya Mbak ya untuk menempati rumah kosong. Karena jumlah rumah kosong sekarang ini di kota Malang yang menggunakan air dan PDAM itu hampir 5.000 atau 52.000-an Mbak. Jadi mereka tadi dari keluar kota itu mereka jadi biasanya di Malang itu rumah kedua, rumah ketiga, atau rumah keempat. Tapi ada aliran PDAM-nya. Ini yang mengakibatkan kami kebocoran pipa itu semakin tinggi. Karena di aliran tersebut kan sudah ada airnya Mbak. Tapi ketika air itu tidak digunakan, kan otomatis menambah beban pipa tersebut. Itu Mbak.
0: Baik, ya siap Pak Priyo, itu tadi beberapa informasi sekaligus juga edukasi untuk masyarakat ya.
1: Iya.
0: Pak Priyo ya, nanti kita update kembali. Siap. Bagaimana ya, perkembangan Mbak, tentunya untuk air ya, di sekitaran Gadang.
1: Insya Allah sudah tinggal nunggu mengalir ke pelanggan Mbak. Karena normalisasi sudah, kita sudah buka PRV-nya untuk mengalir ke pelanggan. Tinggal perjalannya air ke pelanggan-pelanggan ini Mbak.
0: Baik, semoga tidak ada kendala.
1: Mohon sekali lagi, dan mohon maaf kepada warga, khususnya Kebonsari, Kebonagung, dan sekitaran yang terdampak atas mengecilnya atau tidak terlalunya air dari kami.
0: Baik, siap Pak Priyo, terima kasih banyak pagi hari ini sudah bergabung. Sehat selalu Pak.
1: Selamat pagi. Selamat sehat selalu buat kru 911. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, kita baru saja sambung bersama dengan Dirut dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo. Yang lagi perjalanan, saya juga mengingatkan, ini lalu lintas di sekitaran jalur masuk Kota Malang dari turun flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC itu sudah mulai padat ya. Ada antrian yang juga cukup panjang pagi hari ini. Memecah kepadatan lewat di sekitaran Panji Suroso itu juga bisa jadi pilihan, barangkali kondisinya relatif ramai dan lancar. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar ketika Anda mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar. Info tol kali ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Untuk info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Sebentar lagi nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita banyak kepala sekolah PLT. Kebijakan pendidikan tetap terjaga. Itu topik bahasan kita. Kita khususnya bicara soal Kabupaten Malang ya. Kami mengundang nanti ada dari DPRD, kemudian ada dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. Mungkin ada yang juga mau bergabung kawan, boleh nanti sambung bersama dengan kami di program Ijen Talk melalui WhatsApp kami. Sebelumnya, informasi penting juga kawan, Anda punya ide kreatif yang keren? Ayo jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan juga lomba video AI. Yang ini bebas sekreatif mungkin. Karya terbaik nantinya akan jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang ini juga berpeluang besar nantinya bisa lolos seleksi tenaga kerja IT dari Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik itu untuk individu maupun juga untuk tim. Catat tanggalnya, pendaftaran ini mulai 13 sampai dengan 30 Mei. Sementara itu pengumpulan karya bisa dilakukan mulai tanggal 20 sampai dengan 30 Mei 2026. Ayo, buruan cek informasi lengkapnya di website hud45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebat Anda ini bisa mengalir dan bermanfaat seperti air.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, penetapan Sekda Kota Batu menunggu kepulangan Wali Kota Batu. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan, penetapan Sekda Kota Batu masih menunggu kepulangan Wali Kota Batu Nur Rohman dari ibadah haji. Heli menyampaikan juga dari 3 nama kandidat terbaik yang diserahkan tim panitia seleksi atau pansel. Nanti akan dipilih 1 nama untuk ditetapkan secara resmi sebagai sekda definitif. Heli menambahkan kemungkinan tanggal 5 Juni 2026 sebagai hari penetapannya. Kawan, anggaran sebanyak 7 miliar siap untuk MBG Jawa Timur. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur mencapai 7 triliun rupiah sampai akhir April 2026 dengan target sebanyak 8,60 juta orang. Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jatim Saiful Islam, program MBG sejauh ini sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 non-peserta didik. Sementara untuk jumlah SPPG juga terus bertambah, bahkan sekarang ada 571 dalam persiapan. Kawan, Bappanas pastikan beras SPHP harganya stabil. Badan Pangan Nasional memastikan harga beras SPHP tidak akan mengalami kenaikan di tengah rupiah melemah. Menurut Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi, masyarakat diharapkan tetap bersikap tenang. Bahkan pemerintah juga memastikan kualitas beras akan terus terjaga oleh Perum Bulog. Harapannya, meskipun harga murah, kualitas tetap bagus. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

Bicara banyak kepala sekolah PLT kebijakan pendidikan tetap terjaga. Nah, ini kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Malang ya, di mana banyak kepala sekolah yang statusnya itu PLD bukan kepala sekolah definitif. Ada berbagai faktor kawan, diantaranya banyak kepala sekolah yang juga pensiun sementara belum ada yang menggantikan. Ketika berbicara kepala sekolah definitif atau kepala sekolah yang memang sudah menjabat secara resmi dengan kepala sekolah yang jabatannya itu PLT, ini kan kewenangan tugasnya, kemudian juga bagaimana keleluasaan dari kepala sekolah tersebut untuk mengambil kebijakan akan sangat berbeda. Ketika ada kepala sekolah yang PLT bahkan jumlahnya banyak, dikhawatirkan ini akan menghambat bagaimana kualitas pendidikan termasuk untuk di wilayah Kabupaten Malang. Hari ini kita akan undang beberapa narasumber. Kami mengundang ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dan ada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara tentang banyak kepala sekolah PLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Ini yang barangkali juga menjadi pertanyaan kita bersama ya, ketika banyak kepala sekolah yang statusnya ini PLT, bukan kepala sekolah definitif, akankah kebijakan pendidikan itu akan tetap terjaga? Ini barangkali yang juga nanti kita akan banyak mengupas bersama dengan para narasumber, kawan. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Sudah gabung semua ya untuk narasumbernya ya. Jadi bisa dibilang, kawan, sampai dengan hari ini Kabupaten Malang ini masih menghadapi krisis kepala sekolah definitif di berbagai jenjang pendidikan. Tercatat ada ratusan sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, bahkan sampai dengan SMP, yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah. Apa dampaknya? Karena pastinya yang namanya PLT dibandingkan dengan kepala sekolah definitif, mereka punya tugas fungsi yang tidak sama, kemudian juga punya ranah kewenangan yang berbeda. Apakah ini ada potensi nantinya akan mengganggu juga kualitas pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Malang? Saya sapa dulu para narasumber yang hari ini akan kita ajak untuk berdiskusi. Ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Pak Zia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, jumpa Mbak lagi Erika. Pak Zia. Sehat Pak Zia?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Erika.
0: Baik, alhamdulillah. Ini selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk Pak Zia dan juga seluruh narasumber. Lagi libur atau masih aktif kerja, Pak?
1: Masih aktif kerja, Mbak Erika.
0: Baik, sip, mantap pokoknya ya, Pak Zia. Semangat pagi, Pak. Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami.
1: Selamat pagi.
0: Selain ada Pak Zia, kami juga mengundang ada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, Suntoro SPD MPD. Pak Suntoro, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Erika.
0: Ya. Terima kasih banyak juga, Pak, untuk waktunya bergabung bersama
2: tuh,
0: dengan kami.
2: Namanya anu, Mbak. Merik.
0: Nggih.
2: Keliru. SPD, MSI, MMPD.
0: Oh, baik. Nanti mungkin boleh dicatkan ke teman-teman yang ada di newsroom, Pak, ya, supaya kita perbaiki untuk pengucapannya. Pak Suntoro nggak libur juga ini ya, yeah, kalau di sekolah, Pak?
2: Yep. Oh, di sekolah ini. Oh, di sekolah.
0: Terima kasih di tengah aktivitasnya pagi hari ini juga menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan Radio City Guide. Oke, kawan, saya juga membuka kesempatan ya untuk Anda boleh ikut bergabung berdiskusi pagi hari ini bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Nanti boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, sebelumnya saya ke Pak Suntoro dulu. Pak Suntoro, kalau di tingkat SMP, gambaran datanya bagaimana, Pak? Berapa persen jumlah kepala sekolah yang statusnya sampai dengan hari ini masih PLT?
2: Ya, gambarannya ini dari 69, ini dibedakan ya. Mm-mm. Untuk SMP negeri, terus ada yang satap. Jadi SMP negeri itu ada yang satap, ada yang tidak. Jadi dari 69 SMP negeri itu,
0: Pak, suaranya kok kecil sekali, Pak, ya? Iya, tadi suaranya terdengar jelas, ini tiba-tiba suaranya kok mengecil nih, Pak Suntoro.
3: Sampai Erika, sudah?
0: Belum. Iya, agak kecil lagi nih, Pak, di kami, ya. Halo. Mungkin boleh keluar Zoom dulu, Pak, kemudian nanti gabung lagi, Pak Suntoro.
3: Siap, siap, masih.
0: Baik, saya ke Pak Zia dulu. Pak Zia, dari dinas tentunya juga mengantongi data bagaimana kepala sekolah yang PLT dibandingkan

0: dengan yang definitif. Dalam hal ini seperti apa sih Pak kondisi yang ada di Kabupaten Malang sampai dengan hari ini?
1: Ya, kalau data sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malang, kalau SD negeri definitif itu ada 696. PLT-nya 367 gitu kan. Jadi kalau SD itu harusnya 1063 yang itu harus jadi kepala sekolah gitu kan. Tapi karena ada kekurangan sehingga kami mengalami kepala sekolah yang double jabatan dari 2 sampai 3 sekolah. Tapi itu yang terjadi di SD. Kalau di SMP itu ada 65. Ada 65 definitif. PLT-nya ada 32. Jadi totalnya untuk SMP itu 97 orang gitu kan. Jadi itu, tapi ada beberapa yang sudah memenuhi syarat yang kemarin sudah dikirim ke Surabaya dan sudah selesai, yang nanti akan menduduki sekolah-sekolah yang kosong gitu kan, kalau di SMP itu. Nah, kemarin kami ke Kementerian Dirjen dasar dan menengah itu sudah ada gambaran yang cukup luar biasa yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat gitu kan, sehingga itulah yang nanti akan mengisi beberapa kekosongan kepala sekolah baik di SD maupun di SMP gitu kan. Jadi kalau dari kemarin Kementerian Dirjen Pendidikan dan Dasar dan Menengah itu syaratnya dipermudah. Dipermudahnya itu kayak excellent gitu kan. Excellent guru yang memiliki kepangkatan 3C. Nah, itu boleh dipromosikan jadi kepala sekolah, nanti sambil berjalan mereka akan disekolahkan. Ya kayak dulu lah, PNS itu ketika mau menduduki kabid, mau menduduki kepala dinas, kepangkatannya tidak memenuhi. Nah, ini aturan yang baru aja sebenarnya diterapkan di kepegawaian seluruh Indonesia. Jadi ketika ada seseorang itu yang mau menduduki jabatan itu sekelas kabid atau kepala dinas, kepangkatan itu harus memenuhi dulu, baru dimasukkan sistem kepegawaian. Nah, kalau memang sistemnya itu memenuhi, dia bisa duduk. Nah, kalau dulu sebelum adanya sistem itu, dia dipromosikan dulu, baru ketika dia duduk sebagai kabid atau duduk sebagai kepala dinas atau kepala sekolah, bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu memang dari dulu harus sekolah dulu. Dulu di Solo. Nah, setelah Solo di Surabaya itu juga mengadakan yang kemarin untuk kepala sekolah SMP itu sudah diberangkatkan dan itu lebih pendek kalau kemarin di Surabaya itu. Lah, karena banyak kekosongan untuk kepala sekolah akhirnya kan kita sampaikan itu melalui Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan merespon pemerintah Kabupaten Malang diberikan masukan, diberikan gambaran agar sesegera mungkin untuk memenuhi yang kalau tadi jabatannya itu 3C. Lah, dia bisa menduduki kepala sekolah. Nah, di Kabupaten Malang kalau 3C ini banyak, baik itu SMP maupun SD gitu kan. Nah, berarti nanti tinggal kita seleksi secara internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun BKSDM Kabupaten Malang untuk apa yang kosong-kosong itu bisa diduduki oleh guru yang memang statusnya itu PNS gitu kan. Syarat kepala sekolah ini berubah-ubah terus. Kemarin ada tidak harus PNS. Ini banyak sekali berubah-ubah terus. Tapi dengan perubahan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga terus merespon cepat kok. Dengan perubahan-perubahan yang terus berubah untuk menjadi kepala sekolah. Kemarin ada guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah. Tidak berselang lama dihapus untuk guru penggerak sudah tidak boleh lagi jadi kepala sekolah gitu kan. Nah, tapi dengan 2 minggu yang lalu kita datang ke Kementerian Dirjen Das Menengah itu baru kita dapat jawaban, karena yang hadir pada waktu itu ada Pak Norman selaku Kepala BKSDM, ada Pak Sekda, ada Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas gitu kan. Nah itu sudah mendapatkan gambaran. Nah dalam waktu dekat ini Mbak Erika, nanti akan ada langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mengisi kekosongan kepala sekolah yang sedang dirangkap oleh kepala sekolah yang PLT, misalnya Mangliawan 1 dia juga merangkap Mangliawan 2 gitu kan. Nah yang PLT-PLT ini juga banyak yang tadi saya sampaikan itu, baik SD maupun SMP.
0: Baik.
1: Jadi itu.
0: Oke, itu gambarannya ya, kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Malang sekarang ini. Saya kembali lagi ke Pak Suntoro. Pak Suntoro sebagai kepala sekolah juga yang menjalankan operasional sehari-hari di sekolah, apa sih Pak bedanya ketika kepala sekolah ini menjabat secara definitif dengan yang jabatannya sebagai PLT? Ya, Pak Suntoro sudah gabung bersama dengan kami, bisa di-unmute Pak untuk Zoom-nya.
2: Oke.
0: Baik, silakan. Silakan Pak Suntoro. Iya Pak, terdengar sangat jelas sekarang.
2: Oh, ya, terima kasih Mbak Erika. Pertanyaannya gimana? Tolong diulang.
0: Gih Pak, jadi barangkali ini edukasi juga ke masyarakat ya. Apa bedanya Pak ketika kepala sekolah ini menjabat secara definitif dengan kepala sekolah yang menjabat sebagai PLT?
2: Iya. Kalau sebenarnya di SK administrasi itu ya beda. Jadi itu. Kemudian secara tugas juga sama sebenarnya. Hanya nanti fokus ya. Ini kalau definitif ini ya namanya anu ya, si apa istilahnya membagi waktunya ini, tapi tergantung juga kepala sekolah. Kalau saya dulu pernah definitif di 2 tempat, di Tumpang sama di Bulawang. Pagi di Tumpang, setengah mainan di Bulawang. Jadi ya kebetulan itu bisa. Untuk masalah kualitas dan fokus ya memang kita terbagi, Bu. Jadi gitu, sehingga tapi kita, saya terutama saya itu memiliki wakil, jadi nanti untuk wakil saya yang bertanggung jawab terhadap manajemen yang saya lakukan, kemudian wakil di sini juga ada 2 wakil, jadi itu efektif sekali. Kalau ya memang secara apa terpisah, kalau kita tidak bisa membagi waktu itu yang kedodoran. Tetapi kalau kita bisa manage, punya wakil di masing-masing tempat dan apa istilahnya sering koordinasi. Jadi biasanya begini, kalau saya pagi sebelum masuk itu harus doa dulu, kemudian ada yang dianukan begitu, sehingga nanti apa ada hal-hal yang itu yang mungkin belum terselesaikan bisa terselesaikan, ada masalah bisa selesaikan. Itu Mbak Erika.
0: Baik, kalau dari MKKS sendiri Pak, pernah nggak sih Pak ada keluhan mungkin ketika dalam kondisi banyak kepala sekolah yang jabatannya PLT?
2: Ya, yang jelas ya banyak keluhan ketika apa ya, kita mengadakan koordinasi rapat dan sebagainya ya, mereka kadang sibuk, kadang bisa datang dan padahal materi yang disampaikan itu juga istilahnya bagus begitu. Itu hanya kesulitan, tetapi kan kita punya grup toh, ketika tidak datang gitu. Jadi tidak terlalu menghalangi, tapi ketika ini dibutuhkan yang cepat dan sebagainya, kalau di PLT juga itu. Nah, yang membedakan tadi, mungkin saya bisa menambahi dari Bapak kita, Pak Zia, ini memang kalau dulu kami di Condong Catur untuk calon kepala sekolah itu dididik 3 bulan. Jadi 2 minggu dilatih, kemudian 3 bulan kita mengabdi di sekolah, kemudian distorkan laporannya, kemudian dinilai. Ada ujian lagi, jadi kita in on in itu. Jadi hampir 6 bulan kita itu kalau setelah itu ada guru penggerak. Nah, maka bedanya di situ. Jadi antara nah sekarang untuk apa yang calon kepala, betul yang disampaikan Pak Zia kemarin, di kabupaten ada 8 calon yang lulus kemudian dilatih di Surabaya. Betul. Itu Mbak Erika.
0: Baik, Pak, kalau secara pengambilan keputusan ada keterbatasan juga tidak sih, Pak, yang ada di lapangan ya, ketika kepala sekolah ini menjabat sebagai PLT?
2: Nah, ini Mbak, secara umum sebenarnya tidak, tetapi kalau yang di BINIP itu istilahnya bisa mengambil kebijakan sesuai dengan tupoksi di situ, sedangkan di BINIP sebenarnya PLT ini meneruskan sifatnya. Meneruskan, dan kalau pengambilan kebijakan harus mendudukkan semua. Artinya ada komite, ada wakil dari wali murid, kemudian stakeholder yang di sekolah. Itu kalau PLT, kebutuhan apa saja yang sifatnya secepatnya. Tapi pengambilan kebijakan memang beda. Jadi di PLT itu ada batasan, ya misalnya untuk melakukan pembangunan dan sebagainya, kita tidak ada kewenangan di sana, dan tapi kalau menerima, kalau memang itu dibutuhkan, kita harus lapor ke dinas dulu, kemudian stakeholder ada dikumpulkan. Itu aja. Jadi bedanya yang kita dari BINIP sama di PLT.
0: Baik. Kemudian Pak, bagaimana ketika menjawab barangkali juga pertanyaan dari publik, ketika banyak kepala sekolah yang PLT, ini nanti akan mempengaruhi kebijakan pendidikan tidak ya, atau akan mempengaruhi kualitas pendidikan tidak ya? Bagaimana selama ya ini, Pak Suntoro?
2: Kalau pengambilan kebijakan itu kan wilayahnya dinas. Nanti mungkin kolaborasi dengan DPR. Kami di lapangan, kalau PLT dengan teman-teman yang ada di lapangan, itu kayaknya dari sekian yang PLT itu, ini tolong dibedakan ya Mbak Erika yang tadi dijelaskan Pak ya, karena fenomena yang sekarang terjadi, saya ketua MKKS SMP Negeri, kemudian ada ketua atau pengurus MKKS SMP Satap. Negeri tapi Satap.
0: Satu atap, nah, itu ya, maksudnya Pak ya, Satap ya, itu ya. Satu atap,
2: 28 sekolah. Sedangkan yang kami 69. Nah, begitu ya. Jadi itu, nah kalau di Satap saya tidak terlalu tahu, tetapi kalau di SMP Negeri, pengambilan kebijakan kami ya, kami kan sifatnya MKKS itu meneruskan kebijakan yang ada di dinas, kemudian bermitra mengenai kebijakan-kebijakan yang itu memang itu wilayah beliau. Sehingga kami di sini sifatnya kalau kebijakan itu menerima, meneruskan. Jadi untuk pengambilan itu wilayahnya dari Dinas Pendidikan, sama mungkin Pak Zia itu yang selaku DPR-nya di situ, Pak. Jadi kebijakan kami tidak, tetapi kami meneruskan kebijakan, melaksanakan kebijakan.
0: Oke. Itu. Iya. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di lapangan ada kendala tidak, Pak, ketika banyak kepala sekolah yang jabatannya PLT bahkan merangkap 2 sampai dengan 3 sekolah?
2: Gini, Pak. Dulu itu mungkin saya hanya ini interpersepsi aja, mungkin kalau salah, mungkin salah ya. Tapi saya amati satu. Ketika ada guru penggerak, itu bukan terlena ya Dinas Pendidikan. Itu sudah punya stok, katakanlah sudah bisa mengurutkan. Nah, ketika guru penggeraknya dihapus karena berapa ya, memang sudah waktunya Pak Nadiem itu sudah selesai ya, jadi guru penggerak. Sehingga di dinas ini kelabakan menyiapkan peserta. Padahal yang pensiun itu kan banyak. Nah, ini kendalanya saya amati seperti itu. Sehingga ketika ada guru penggerak, stokan banyak. Nah, kemudian ketika di apa di

0: hapus, itu terjadi seperti ini. Jadi persiapannya ya begitu dan sebagainya, sehingga banyak apa kekurangan. Yang paling penting di sini ketika Nun Sewu ya, ini Dinas Pendidikan itu apa mengupgrade dari calon kepala sekolah atau kepala sekolah yang sudah habis. Itu ada yang namanya aplikasi aplikasi Cimut. Ini yang nanti yang mengupload itu BKD ke BKN. Nah, Dinas Pendidikan menyetorkan nama-nama kepala sekolah dan yang baik yang sudah apa? Di yang sudah habis katakan begitu, masanya 4 tahunan itu kan 2 periode tuh. 4 tahun habis kita perbarui lagi, itu dikembalikan ke BKD. BKD mengupload ke BKN dengan si Imut itu aplikasi. Ya ini menjadi kendala. Saya sendiri ini sebenarnya DPD-nya habis Desember 2025. Nah, sampai sekarang, nah, sampai sekarang ini aplikasi si Imut itu tidak bisa membaca. Bahkan kemarin yang 8 bahkan yang 8 dari calon yang sudah lolos dari Surabaya kemarin dengan dimasukkan dengan aplikasi Imut hanya 2 yang masuk dalam regulasi. Makanya ini kemarin betul Pak Sia itu ada yang ke Jakarta menjelaskan bagaimana ini ya. Inilah karena aplikasi Imut ini mungkin dihubungkan dengan Dapodik, dengan data MyASN, dengan data e-kinerja dan sebagainya. Itulah yang menjadi kendala. Sehingga kemarin banyaknya apa? Dari 350 yang diajukan kemarin di SD itu, yang terekrut cuma 100 berapa. Sehingga yang dikukuhkan oleh Pak Bupati sebulan yang lalu, itu cuma ya dari SD sekian, kemudian dari SMP yang betul-betul masuk aplikasi Imut, itu 2, sedangkan yang satap, memang itu ditunjuk guru. Guru ini belum diklat, ya belum, katakanlah, nanti belum diklat, belum apa, tapi guru ini sudah potensi untuk menduduki sebagai kepala sekolah. Sehingga sambil jalan nanti, ini menurut kabarnya, sehingga beliau didiklat, entah ikut condong catur, apa, diklat dari BPTK, atau dari, biasanya kalau dulu itu ada di condong catur biasa untuk kepala sekolah, apa itu. Sehingga nanti yang di satap ini, yang 28 sekolah ini, itu guru terbaik yang ditunjuk sudah memenuhi syarat, nanti sambil jalan di klub. Jadi itu. Sehingga di sini aplikasi Imut lah yang bukan menghambat ya. Ini karena harus terintegrasi dengan itu. Itu. Jadi mungkin yang saya mati di situ, sehingga banyak PLT. Apalagi betul juga Pak Zia, itu gorongan dulu 3B itu DSD atau kepala sekolah bisa. Setelah adanya Permendiknas nomor 7 tahun 2025 itu tidak boleh, harus 3C. Makanya banyak yang katakanlah yang sudah masuk itu terpotong oleh itu dan sebagainya. Itulah kendala-kendala, sehingga kemarin dinas bersama DPR sudah langsung ke menemui di Kemendiksan sana, jadi didaksemen sana, sehingga sudah ada istilahnya masukan dan betul Pak Sia ini sudah ditangani, sudah secara masif, jadi semuanya sudah ditangani, insya Allah dalam waktu dekat ya, nanti itu bisa terpenuhi semua. Itu baik. Mbak Eri.
1: Iya, terima kasih. Itu tadi penjelasan sangat jelas juga ya dari Pak Zia maupun juga dari Pak Suntoro. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pagi hari ini di program Ijen Talk. Kita jeda dulu kawan, masih bicara tentang banyak kepala sekolah BLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Pagi hari ini topik bahasan kita bicara soal banyak kepala sekolah BLT. Kita bicara soal banyak kepala sekolah BLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Saya ditemani ada dua narasumber, ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Pak Zia. Kemudian juga saya bersama dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, ada Pak Suntoro. Sebelumnya, kawan warga Malang dan sekitarnya, ada enggak ya ini yang lagi cari kasur tapi mungkin masih bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan kawan, ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bedline, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Kalau mau tahu info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Nah, ini tadi ada juga kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung ya. Ada Pak Raffi Udin, saya coba sambungkan kembali. Tadi kita sampaikan ke Pak Raffi Udin, boleh sambung setelah jeda. Ini sudah sambung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Oke, silakan, Pak Raffi.
1: Kita lagi dengar suara saya sama
0: sangat
1: Pak Zia.
0: Sangat jelas, Pak Raffi.
1: Atau Pak Sundoro.
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke. Mbak Erika, karena saya ini background, saya juga pendidikan ya, pendidik juga. Saya banyak tahu lah, akhirnya banyak ngomong juga nih Mbak Erika. Kalau waktunya sedikit, biasanya tak tuntas ini. Yang pertama langsung pertanyaan aja Mbak Erika. Pejabat ini sebetulnya yang bisa menjawab ya apa Dinas ya sebetulnya. Tapi kan ada Pak Zia ini sekarang ini kan yang nanyain nanti kan gitu. Sebetulnya sampai berapa lama sih jabatan PLT itu Mbak Erika? Ada nggak batasannya gitu loh? Apa sementara? Apa sementahun-tahun-tahun gitu Mbak Erika kan kayak gitu loh? Pertanyaannya kan kayak gitu sebetulnya. Adanya tupoksi itu kan untuk melancarkan kegiatan itu sebetulnya untuk mencapai tugas yang maksimal kan kayak gitu Pak Erika. Apa yang dikerjakan oleh kita sebagai pendidik maupun kepala sekolah dan segala macamnya itu sebetulnya kan memang berdasarkan ketentuan gitu loh kan gitu kan. Ketentuan tadi kan untuk menjadi kepala sekolah kata saya dengar dan lihat jadi ada 3B jadi harus 3C. Ini peraturan ini sebetulnya apa sebagai kitab sucinya apa kalau terbentur kayak gitu apa nggak bisa dikompromisikan? Sepenting kan tugas pokok ini jalan bukan sewenang-wenang gitu kan memang di situ nggak ada yang pintar gitu kan misalnya dalam satu sekolah itu misalnya kayak gitu kan begitu sebetulnya Pak Zia mungkin bisa turun ke lapangan. Saya ingat Pak Zia itu kasus dulu air mati di Dengkol, Pak Zia itu langsung turun ke lapangan. Saya sedep dengarnya Pak Zia itu karena memang berdasarkan fakta dan data biasanya. Kan gitu sebetulnya Pak Erika, sebetulnya. Tidak ada kendala sebetulnya kalau sebetulnya mau berkompromi. Tapi berkompromi bukan dalam hal yang jahat lah ya, kan kayak gitu. Kan seperti sebetulnya. Memang saya tangkap memang betul itu. Kalau PLT itu melanjutkan saja apa yang menjadi tugas yang kesebelan. Tetapi kok kelamaan bagaimana gitu, gitu kan. Terus tidak boleh buat kebijakan lagi. Turun ngumpulin lagi komite dan segala. Sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah sebetulnya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya gitu aja. Memang kendalanya juga aturan sebetulnya nggak gitu. Akhirnya bertahun-tahun kita terus seperti itu. Makanya penyaman pokoknya poinnya saya sampai berapa lama batasan menjadi PLT. Kalau memang sudah nggak ada orang-orang di situ, masa nggak ada yang kompetensi di situ? Apalah, adakanlah uji kompetensi Pak Zia, panggilan atau Dignas itu. Gitu loh. Ini kan sebetulnya nggak sulit, tapi jadi dibikin sulit oleh sendiri gitu. Oh ini yang 3B ini punya kompetensi luas, tapi harus digasih. Tapi yang 3C melempem. Apa harus begini tuh aturan seperti itu? Ini yang berturun tangan tuh siapa? Ya Kak Dignas sama Pak Zia lah sebagai pengawas. Ini gak bener kayak gini. Disampaikan secara terus terang. Jadi kan enak kita, aturan itu untuk memperlancar sebetulnya untuk mencapai tugas pokok kita. Ya kalau gak apa ya dirubah. Dengan dasarkan atau mungkin berdasarkan uji kompetensi bahwa si 3B ini punya kemampuan untuk jadi kepala sekolah untuk sementara. Mm-mm. Kan gitu kan. Nah kalau merangkap di sekolah satu lagi, SMA satu, merangkap SMP 2, SMP 3 lagi, ini kan kacau lagi sebetulnya kalau menurut saya gitu. Saya kira kok yakin ya, yang di suatu SMP katanya itu adalah yang mampu guru itu untuk menjadi kepala sekolah. Tugasnya apa sih sebetulnya? Mm-mm. Kan sudah ada tupoksinya itu, kepala sekolah tugasnya ini, guru ini. Yang guru-guru tuh pasti tahu tugasnya kepala,
0: okay, gini-gini.
1: Kumpul sekian tahun sama kepala sekolah, Mbak Erika. Tolong, siap, tolong direspon sama Pak Zia sama Mbak Suntoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbak Raffi Udin ya. Oke, mungkin Pak Zia boleh Pak ditanggapi Pak, bisa dijawab apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Raffi Udin.
2: Iya, Pak Raffi Udin ini pendengar setianya City Cat ini.
0: Iya, betul
2: Pak. Dari dulu ini. Jadi yang jelas gini, kepala sekolah itu meskipun PLD itu ada SK-nya.
0: Iya.
2: SK PLD itu 6 bulan.
3: Nah, 3 bulan.
2: Jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan nanti diperpanjang lagi gitu kan. Nah, Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang itu kan kesulitan itu kan karena tadi ada sistem. Nah, sistem inilah yang ya, yang jelas di birokrasi itu kan rule of game-nya itu kan aturan. Nah, ketika aturan itu mengharuskan kepala sekolah itu harus dia sekolah dulu jadi kepala sekolah, terus kepangkatan harus memenuhi gitu kan. Kalau dipaksakan untuk menduduki jabatan kepala sekolah dan tidak memenuhi, pasti ini fatal gitu kan. Dampaknya nih implikasinya hukum gitu kan. Jadi dia akan menerima gaji buta dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 2025 ini sebenarnya membuka pintu Pandora yang selama ini di Pemerintah Kabupaten Malang kekosongan kepala sekolah ini kan cukup tinggi, cukup besar gitu kan. Nah, sedangkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi seorang kepala sekolah untuk menduduki jabatan kepala sekolah itu harus dia punya sertifikat kepala sekolah, itu yang mengakibatkan banyak kekosongan-kekosongan. Wilayah Kabupaten Malang ini kan luas. Tadi di awal kan saya sampaikan berapa jumlah kepala sekolah, berapa yang definitif, berapa yang PLT, dan sebagainya itu. Nah, itulah kondisi real di pemerintah Kabupaten Malang, sekolah-sekolah baik SD maupun SMP, bahkan kita memerger, itu pun juga menjadi persoalan di merger dapodiknya bagaimana, seragamnya itu bagaimana. Ini juga menjadi beberapa hal yang mendasar yang kita harus lalui. Bahkan kemarin kita rapat terakhir bagaimana caranya sekolah-sekolah baik SD maupun SMP ini tidak ditinggalkan oleh masyarakat, karena apa? Penerimaan siswanya itu terakhiran. Swasta dulu dia membuka rekrutmen
0: Indian
2: siswa.
0: Indian bayar biasanya ya.
2: Terus habis itu terakhir-terakhir negeri. Nah, ini yang nanti kita akan minta ke kementerian agar ya semua bersaing, mau negeri maupun swasta, monggo bersaing gitu kan. Tapi pada waktu itu saya guyon, ya meskipun nggak ada muridnya pun sekolah-sekolah negeri itu nggak bakalan gulung tikar kok, ya paling habis di merger ke sekolah di sebelahnya. Tapi eman gitu loh, sekolah-sekolah yang bagus kita bangun cukup api, terus moro-moro nggak ada muridnya gitu. Karena apa? Ada swasta yang memang membuka gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, habis itu terakhir baru negeri membuka gitu kan. Ini yang nggak fair gitu kan di situ. Itulah yang nanti kita akan sampaikan. Nah, untuk sekarang itu kan sebenarnya kan dipermudahnya kan gini. Untuk guru P3K itu juga sekarang juga bisa mengisi gitu loh. Jadi guru di aturan yang terbaru, kalau guru tadi PNS bisa mengisi. Guru P3K juga bisa melakukan pengisian terhadap apa kepala sekolah tersebut gitu kan. Nah, P3K yang minimal dia sudah mengabdi 4 tahun, dia bisa mengisi kepala sekolah. Nah, di aturan yang terbaru dan yang kemarin kita datangi ke, itu manakala tidak ada stok yang tadi, yang 4C gitu kan. Nah, kalau P3K bisa 3B gitu kan. Tapi kalau apa yang dikualifikasikan berkenaan dengan hasil kemarin dari apa kementerian, 3C itu di Kabupaten Malang sangat banyak gitu kan. Nah, berarti ketika stoknya itu yang 3C itu banyak, yang guru apa kepangkatannya 3C itu banyak, tinggal pemerintah Kabupaten Malang membuat rekrutmen siapa yang nanti akan nanti sesuai dengan kualifikasi dia memenuhi, ya kan, dia akan didudukkan dulu nih, duduk dulu, terus habis itu berproses untuk apa yang namanya diklat kepala sekolah. Nah, sebelumnya itu kan diklat dulu baru dipromosikan jadi kepala sekolah. Nah, dengan adanya kita kekosongan yang cukup luar biasa, akhirnya kita berkeluh kesah nih ke Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan merespon dan memberikan jawaban yang cukup menyenangkan kami gitu kan, di DPRD Pak Suntoro kemarin rapat dengan kita juga di SMP, insya Allah kalau SMP akan terjawab gitu kan. SD yang juga
0: cukup banyak,
2: yang
0: Pak,
2: cukup
0: ya?
2: Banyak itu kan di SD, kalau di SMP sudah di sekolah kan, itu okay, tinggal ditempatkan saja gitu kan. Nah, itu kalau PLT itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma namanya masyarakat itu kan ketika rapot atau ijazah kan rapot lah, ditandatangani kepala sekolah yang notabene PLT gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya sah itu, jadi PLT itu dia ya mengambil kebijakan, dia juga mengambil kebijakan di sekolah juga bisa. Cuma baik, memang PLT kok sampai bertahun-tahun ya, karena tadi tidak ada stok untuk mengisi dengan persyaratan yang digendaki oleh aturan yang ada. Tapi dengan adanya tadi kementerian memberikan ruang untuk apa diduduk, ya duduk baru ikut diklat. Kalau kemarin kan ikut diklat baru duduk gitu. Jadi itu sih.
0: Okay,
2: Mbak Erika, berkenaan dengan apa kekurangan-kekurangan kepala sekolah, insya Allah akan kita jawab secepatnya gitu.
0: Oke, okay. Nah, saya kembali lagi ke Pak Suntoro. Tadi kan juga diakui oleh Pak Suntoro, antara kepala sekolah definitif dengan PLD, mereka punya alur pengambilan kebijakan yang berbeda. Lantas dalam hal ini Pak, bagaimana MKKS ini juga memastikan koordinasi dan keseragaman kebijakan tetap terjaga antar sekolah, walaupun tadi ada alur pengambilan kebijakan yang berbeda.
3: Inggih, Mbak Erika, terima kasih. Mungkin nanti untuk masalah kebijakan tidak ada masalah Mbak Erika, karena kita satu punya grup, karena kita sebagai melaksanakan. Nah, melaksanakan kebijakan, ya itu nggak ada masalah yang berhubungan dengan guru, siswa maupun kegiatan kepala sekolah. Tapi yang nanti berhubungan dengan sarpras dan sebagainya, itu harus ada syarat yang terpenuhi. Kalau PLT itu harus mengumpulkan stakeholder yang ada, itu supaya tidak terjadi apa salah pahaman, itu aja. Sedangkan yang apa istilahnya tadi itu Pak Rasyudin ya ini ya.
0: Rasyudin. Pak Rasyudin tadi, Pak.
3: Pak siapa, Pak? Siapa?
0: Rafi Udin.
3: Ya, oke. Saya mau menambahi apa yang disampaikan Pak Zia, itu betul semua. Untuk PLT waktunya kapan, seberapa lama? Nah, sebenarnya untuk PLT itu kan mengganti sementara, Bapak. Waktunya kapan? Nah, ketika stoknya ada. Jadi gini, saya mengamati dari kalau zaman saya dulu, ini Mbak Erika sama Pak Rustin, Pak Zia ya. Saya itu cakep lulus 2017. Lah seangkatan saya 32 orang. Nah, saya diangkat paling akhir 5 tahun. Itu menunggu sampai pengangkatan kepala sekolah 5 tahun. Nah, sementara setelah saya itu stoknya dari guru penggerak. Nah, dari guru penggerak itu setelah dihapuskan juga kelapakan. Makanya di sini harapan saya ke dinas Pak Zia ya, nanti disiapkan stok sebanyak-banyaknya. Ini harapan saya kepada Pak Zia juga dinas, juga yaitu stok. Ketika stoknya banyak, PLT itu terhindari, itu satu. Kemudian pengukuhan. Ini biasanya begini, ketika itu juga berhubungan, sudah sekian pengukuhan itu harus diukuhkan oleh Bapak Bupati, karena kita Pemda sesuai dengan aturan yang ada, itu menganut itu. Jadi itu juga nanti Pak Zia itu juga dipercepat ketika sudah perteknya turun. Jadi dari aplikasi si imut, nah ini data seorang kepala sekolah dikirimkan ke dinas, di dinas ke BKD, BKD diupload ke BKN. Nah, di aplikasi si imut itulah

0: yang menjadi penghambat selama ini. Jadi itu Pak, sehingga walaupun sudah lulus untuk calon kepala sekolah, tetapi aplikasinya itu tidak apa terpenuhi di Jakarta sana BKN, perteknya tidak turun.
1: Lama BKD, lagi Pak ya.
0: Sama dinas tidak bisa, karena pertek petunjuk teksnya itu. Makanya inilah aplikasi yang kemarin kita apa dikirim Bu Sekdin yang ke sana sama tim tentis ke sana itu menyelesaikan ini. Ketika zaman saya dulu tidak ada yang namanya aplikasi yang dihubungkan dengan SIMUT ini, baru ini ada Permendikbud nomor 7 tahun 2005. Sebenarnya aplikasi itu memudahkan, tapi ternyata nyatanya di lapangan menyulitkan. Nah, itulah yang menyebabkan banyak PLT itu ya di aplikasi ini.
1: Okay.
0: Sehingga Pak Sia kemarin mengirim orang ke Jakarta sama itu, ya tujuannya untuk ini supaya aplikasi ini tidak. Kemudian di SD, PNS di SD itu hampir habis Pak, Pak Raisuddin ya. Sehingga di sini P3K yang banyak itu minimal menjabat harus 8 tahun. Padahal kita pertama P3K kan belum ada 8 tahun. Makanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih inilah yang membuat ya ini banyak PLT itu. Jadi ketika nanti pertek ini bisa dipercepat, kemudian ada stoknya untuk kepala sekolah itu ada, sudah enak. Jadi itu yang membuat, makanya masyarakat yang belum tahu harus diajarkan mengapa di Kabupaten Malang banyak, yaitu pertek ini ya. Jadi sekolah kita sudah besar Pak, jadi sekolah yang terbesar di Jawa Timur ini. Jadi Kabupaten Malang ini swastanya 265, kemudian negerinya 98, satap sama itu. Ini apa istilahnya SD-nya 1150, makanya juga masalahnya juga itu.
1: Baik.
0: Itu Pak Rasudin.
1: Okay.
0: Jadi PLT kapan? Ya ketika kita sudah ada stok, terus perteknya sudah cepat selesai. Nah ini BKD kami tanya ini untuk mengupload data Mbak Erika ya. Data saya tanya, saya kan sudah Desember enggak anu ya PLT mulai itu sampai sekarang kan kalau definitif belum kelar, belum ada perteknya itu kan masih di PLT. Itu sampai sekarang ini bulan 5 ya, bulan 6
1: bulan
0: ya.
1: Bulan Mei, Pak,
0: masih bulan 5. 7 bulan enggak turun-turun. Nah inilah perteknya itu, BKD juga salah kalau nanti memberikan SK tanpa ada pertek petunjuk teknis dari BKN sana.
1: Baik.
0: Terima kasih. Jadi aplikasi yang seharusnya itu mempercepat, tetapi di sini aplikasi
1: justru
0: ini
1: jadi
0: justru
1: kendala, Pak, ya?
0: membuat kacau, bukan kacau ya, membuat apa ya?
1: Ada hambatan di sana, Pak, ya, jadinya.
0: Iya, inilah. Mungkin apa dari maintenance kita, apa memang aplikasinya ini sangat tinggi, sehingga se-Indonesia ya, ya ini makanya melayan di Indonesia.
1: Oke, okay. Nanti ini. Pak Suntoro dan juga Pak Zia ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Ijen Talk. Kita jeda dulu sebentar kawan, termasuk untuk Anda yang mau bergabung. Anda juga masih boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, di segmen terakhir program Wijen Talk hari ini kita masih bicara tentang banyak kepala sekolah PLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Saya ditemani ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Zia Ulhak, dan juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang ada Pak Suntoro. Nah, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini. Saya di akhir segmen ini, saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Dari Pak Zia dulu barangkali. Pak Zia, tadi disampaikan akan dilakukan percepatan bagaimana jabatan PLT ini bisa diminimalisir. Percepatan seperti apa Pak yang ke depan ini bisa dilakukan, yang akan dilakukan dari dinas dan tentunya didorong dari DPRD? Iya, Pak Zia, halo. Pak Zia masih sambung bersama dengan kami, Pak Zia? Oke, saya ke Pak Suntoro dulu. Pak Suntoro, apa harapan dari MKKS sekaligus bagaimana juga MKKS ikut mendorong supaya persoalan PLT ini bisa terselesaikan?
1: Anu, Pak Zia sudah. Anu dulu Pak.
0: Pak Zia dulu, baik.
1: Iya,
0: Pak Zia, silakan Pak Zia. Bagaimana Pak? Tadi disampaikan kalau ada akan ada percepatan untuk menyelesaikan persoalan banyaknya kepala sekolah PLT. Percepatan seperti apa yang akan dilakukan oleh dinas, termasuk yang juga akan didorong dari dewan?
2: Iya, pasca dari Surabaya itu tentu antara BKSDM kemarin Pak Sekda, Dinas Pendidikan kami. Dengan kepengen ya tadi untuk mengisi kekosongan-kekosongan kepala sekolah yang begitu banyak khususnya di SD itu. Nah, tujuannya apa ya tadi apa yang disampaikan Pak Rafiuddin, biar kepala sekolah ini kok mesti diisi oleh PLT ya? Ya karena tadi ada kendala administratif sebenarnya. Kendala administratif ini kalau di birokrasi ini kalau dibiarkan pokoknya kita isi gitu, ini akan jadi tindak pidana gitu kan. Karena pernah ada kejadian ya karena tidak prosedural disuruh mengembalikan apa yang didapatkan karena jabatan ini berdampak terhadap pendapatan gitu loh. Kalau kepala sekolah dari dia jadi guru jadi kepala sekolah otomatis pendapatannya kan bertambah kan ada jabatan yang di ada di benaknya itu kan. Nah, itu yang asas kehati-hatian dan sistem kepegawaian itu yang menghambat namanya seseorang kita promosikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Tapi dengan adanya respon yang tepat dari kementerian, ini yang nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan inventarisasi kepada seluruh, sebenarnya kementerian itu sudah membukakan data di kita itu. Kita dibukakin kemarin data pada waktu kita datangin itu. Ini loh yang Echelon C, Echelon 3B yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Ada semua. Nah ini boleh langsung aja nanti sesuai dengan kinerja, kan ada itu. Analisa kinerja di setiap sesuai dengan kinerjanya udah promosikan habis itu nanti diikutkan kepala sekolah itu.

0: diikutkan. Nah ini yang nanti apa syarat dan ketentuan itu yang nanti akan dibuat oleh BKSDM Kabupaten Malang agar terisi dari jabatan-jabatan yang kosong. Memang dari kita cek ke lapangan definitifnya di mana? Di SD sini, di sini PLT. Sama kepala sekolah juga sama. Sekarang persyaratannya dua kali dari kepala sekolah. Setelah itu nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh apa? Jadi guru biasa.
1: Pak Ziyad.
0: Jadi guru biasa.
1: Iya.
0: Tetap ngajar.
1: Pak Ziyad, termasuk tadi ada harapan dari Pak Suntoro. Cari stok sebanyak-banyaknya, Pak. Di tengah regulasi yang berubah-ubah, ada yang pensiun. Jadi sudah ada stok yang nantinya bisa diajukan. Gimana, Pak?
0: Itu dari dulu. Jadi ketika saya ada di Komisi 1, 2014-2019, periode saya pertama itu, kekurangan kepala sekolah, termasuk kekurangan guru. Kita tidak hanya kekurangan kepala sekolah, tapi kekurangan guru kita itu juga banyak. Rekrutmen yang kita minta, formasi yang kita minta ke apa Badan Kepegawaian Nasional juga tidak memenuhi ekspektasi gitu kan. Makanya banyak guru-guru agama kita yang hanya ya guru-guru agama kita sedikit. Kalau guru kan dulu kan bisa ngambil dari luar, terus diambilkan dari dana komite dan sebagainya. Sekarang kan rame tuh minta-minta sumbangan kepada masyarakat. Kan memang faktanya itu Kabupaten Malang ini sangat luas, sekolahnya akeh, gurunya itu terbatas, banyak yang pensiun gitu kan. Yang memenuhi syarat-syarat itu juga banyak yang pensiun, tapi yang dengan ketentuan yang dipermudah itu insya Allah stok kita banyak. Nanti yang Pak Suntoro sampaikan itu 3C ini sudah kita ibarat kita tabulasi itu sudah ini loh stoknya sekian. Tinggal ini kan kita dudukkan mereka jadi kepala sekolah. Sambil berjalan dia jadi kepala sekolah, dia sambil ikut jadi kepala sekolah, pendidikan kepala sekolah. Nah, yang separuh ini juga harus dilakukan karena mahal untuk kalau apa disekolahkan jadi kepala sekolah ini mahal. Tapi gak ada masalah. Kita nanti akan anggarkan secara berkala separuh ini kita berangkatkan untuk jadi kepala, dudukkan dulu baru kita berangkatkan untuk sekolah kepala sekolah. Separuhnya mengantri nanti kita berangkatkan untuk pelatihan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah ini habis pensiun dan sebagainya, yang stok itu nanti mengisi yang sudah ada, sudah ada. Jadi nanti itu yang sudah kemarin formula yang coba kita cari agar kekurangan-kekurangan guru, termasuk sekarang kan P3K itu boleh gitu kan, dengan aturan yang ada ini. P3K boleh jadi kepala sekolah. Nanti dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada itu. Nah itu kita juga akan inventarisir juga. Kemarin kita dengan Pak Suntoro rapat tentang PPDB gitu kan, penerimaan murid siswa baru. Okay. Kemarin juga ada masukan dengan Pak Suntoro. Nanti kita juga akan spesifik rapat mengenai kepala sekolah. Mbak Erika.
1: Baik.
0: Jadi ini kan beberapa masukan-masukan kayak gini kan kita akan lakukan, termasuk kondisi fisik sekolah kita ini, baik yang berat, yang sedang, yang ringan, itu juga banyak yang atapnya yang mau roboh itu. Itulah yang kita akan jadikan prioritas di pemerintahnya Pak Sanusi tersebut. Jadi itu Mbak Erika.
1: Siap. Itu dari Pak Zia ya. Kemudian dari Pak Suntoro, silakan Pak Suntoro, catatan apa untuk diskusi hari ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika, Pak Zia. Nggih. Satu harapan saya kepada Pak Zia, ini satu. Mohon izin Pak, Pak. Permendikbud nomor 7 tahun 2025 ini, kalau bisa ini apa ya, wis dinonkan gitu ya. Karena di sini satu pemicunya juga, ketika seorang kepala sekolah ini belum 2 tahun, ini tidak bisa bergeser. Nah, ini nanti akan menjadi polemik ketika sekolah besar-besar sudah pensiun, kemudian diisi oleh yang katakanlah yang baru. Ini juga menjadi polemik. Makanya kami berharap Pak Zia melalui penjenengan, tolong Permendikbud nomor 7

0: tahun 2022 sebagai pemicu permasalahan ini dilihat kembali. Jadi di re apa ya diubah atau apa sehingga bisa luas itu. Ya, itu. Kemudian kami berharap karena diklat cakep calon kepala sekolah itu dulu juga mahal Pak, saya bayarnya hampir 7,5. Makanya kalau APBD tidak menuhi atau apa, karena sekarang itu anu juga bingung masalah apa Pemda juga. Makanya nanti stok banyak itu karena kita ada Pak Zia sudah terus terang sudah merapat ke dinas, jadi merencanakan yang mau pensiun sekian-sekian itu sudah oleh beliau sudah digambarkan ini Mbak Erika, jadi oleh beliau itu sudah tahu, jadi sehingga nanti stok yang diharapkan ini yang tadi itu ya, jadi permasalahan itu segera bisa diatasi. Jadi siapapun kepala dinasnya dan sebagainya itu regulasi itu kalau memang apa istilahnya ini bisa berjalan dengan bagus, insya Allah tidak ada masalah. Jadi PLT-PLT itu segera teratasi. Nah, kondisi yang sekarang yang disatap itu memang ditempatkan dulu. Sesuai dengan Bu Pak Zia tadi, memang nanti yang 14 mau didiklatkan, diklat cakep dulu sehingga nanti sudah memenuhi syarat yang kedua. Ini betul juga karena ya untuk mengisi kosongan. Jadi untuk mengisi supaya nanti walaupun sudah ditempatkan tapi kalau tidak lulus, ya ini juga ada yang gak lulus juga, ini cakep dulu. Jadi gitu, sehingga nanti harapan saya Pak Zia diadakan tes dulu Pak, cakep itu tes. Jadi sekian orang, sekian calon guru-guru yang memenuhi terus dites, terus diberikan apa, akan diklat dan sebagainya. Jadi kalau saya beri usul, sebelum menempati kursi kepala sekolah, diklat pun tambah bagus Pak. Jadi itu sebagai yang saya harapkan stok itu seperti itu, sehingga ready setiap saat, ready untuk digunakan siapapun dan kapanpun. Dan ada yang namanya rencana Pak, jadi tahun ini berapa, tahun ini, sehingga nanti ada dilebihi begitu. Ini permohonan kami selaku MKKS, sehingga tidak ada gembieng seperti ini, tidak ada, bukan carut marut ya, nyenang gitu. Kemudian PNS ini hampir habis ini Pak, jadi hingga P3K ini kalau memang sudah memenuhi syarat, sudah 8 tahun dan sudah anu ya, ini juga di Permendikbudnya nomor 725 ini juga dikoreksi lagi begitu loh. Biar melemeskan ini, karena peraturan semuanya ada peraturan, betul Pak Zia, ketika seorang pimpinan kepala sekolah yang tunjangannya saya 150 ya. Jadi dari guru menjadi kepala sekolah 150.000 per bulan. Ya alhamdulillah ya. Jadi itu akan mengembalikan jelas. Apalagi kita sebagai ASN, jelas ini melanggar peraturan. Jadi betul-betul yang dikatakan Pak Zia betul. Jadi kita harus hati-hati juga begitu. Jadi tidak sembrono dan tidak senen. Itu selaku MKKS. Jadi kalau memang ada stok, kemudian regulasi permen dipunya yang menyulitkan ini dikoreksi, kemudian diulang, yaitu apa yang dikatakan Pak Rasudin, tidak akan terjadi, kita punya banyak PLT dan sebagainya. Itu aja harapan kami selaku Ketua MKKS. Dan masalah kebijakan, kami sebagai pelaksana di lapangan. Nah, tujuan kalau MKKS itu ya meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Jadi kita itu mengundang narasumber dari BPKT Jawa Timur, kemudian narasumber dari UM, untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa apa istilahnya bekerja dengan sesuai dengan tupoksi dan situ. Itu MKKS di sana. Jadi tugasnya seperti itu. Itu Mbak Erika, terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Zia, terima kasih. Kemudian Pak Suntoro juga terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu Pak. Lain kesempatan semoga kita bisa sambung kembali. Selamat pagi Pak Zia dan juga Pak Suntoro. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, baik itu yang melalui frekuensi 91,1, kemudian juga yang lewat YouTube ataupun juga yang nonton di TikTok Radio City Guide. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa pagi hari ini. Tadi ada Pak Reski ya yang menyampaikan laporan di jam 7 lebih 50 menit tapi masih belum kita bacakan tadi. Pak Reski mengirimkan video, kemudian ada captionnya. Tidak tahu ini sampah kapan, tapi sangat disayangkan sekali. Banyak sampah berserakan, lokasinya di daerah Tosari menuju ke wisata Gunung Bromo. Ini yang menuju ke wisata Gunung Bromo lewat di Pasuruan. Ada video yang juga dikirimkan oleh Pak Reski, saya coba tampilkan di visual radio. Nah, ini sampahnya memang lumayan banyak juga ya. Di daerah Tosari menuju ke wisata Gunung Bromo. Ini masuk wilayahnya Pasuruan. Nah, kalau untuk kontak ke Pasuruan, kita masih coba upayakan nih, Pak Reski. Kalau yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup wilayah Malang Raya, ini relatif mudah karena kita sudah ada kontaknya. Lalu ada lagi, tadi ada Pak Hari, selamat pagi, salam sehat. Ini tadi Pak Hari menyampaikan lalu lintas aman dari mulai Sukun, Kawi, kemudian Arjuno, Oro-Oro Dowo, kemudian Pasar Besar. Nah, yang jadi catatannya Pak Hari, di Jalan Arjuno itu air PDAM-nya bocor, kayaknya sudah hampir seminggu kok belum ada pembenahan. Sama parkir-parkir yang ada di pinggir jalan itu dari pagi sampai dengan sore kadang parkirnya kanan-kiri. Jalan Arjuno Kota Malang ini Pak ya. Parkirnya kadang kanan-kiri, kemudian dampaknya menjadikan jalan semakin sempit. Pak Hari tadi jam 7.59, saya cek dulu ada dokumentasinya nggak nih Pak Hari? Kalau ada dokumentasinya tentu kita bisa lebih mudah untuk meneruskan. Terkait dengan PDAM yang bocor di Jalan Arjuno kawan, barangkali Anda baru saja melintas di sana, boleh juga untuk bantu mengirimkan dokumentasinya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
9: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
8: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
9: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana.

0: Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Guidance for Your Life. City Guide FM.

0: Iya kawan, di program Ijen Talk tadi ada beberapa laporan dari kawan pendengar City Guide. Ini yang kaitannya dengan layanan publik. Salah satunya tadi ada Pak Hendy. Jam 7.55 tadi Pak Hendy melaporkan di rumahnya Pak Hendy itu sudah bertahun-tahun aliran airnya sering mati. Bahkan seminggu itu hanya sekali saja ngalirnya. Sempat disepakati di perumahan itu disiapkan tandon besar, tandonnya sudah ada tapi masih tidak juga dialiri oleh air. Sudah sempat ada koordinasi dengan pihak Among Tirto. Among Tirto itu PDAM-nya Kota Batu. Tapi ternyata sampai sekarang ini masih sering trouble kondisinya. Lokasinya masuk kawasan perumahan Jagat Dresel, daerah TVRI Kota Batu. Ini dari Pak Hendy. Tadi sudah dibantu teman-teman yang ada di newsroom ya, sudah dibantu oleh Wulan, koordinasi dengan jajaran dari Perumda Among Tirto Kota Batu. Ada respon Wulan?
1: Baik Erika dan juga kawan-kawan City Guide, ini tadi setelah laporan disampaikan pada kami, sebenarnya kalau case-nya dari Pak Hendy ini, Erika sudah lama ya, katanya sudah bertahun-tahun, bahkan kurang lebih 10 tahun gitu. Bahkan seminggu itu biasanya aliran air itu cuma sekali saja gitu ya. Kemudian sempat juga disepakati dari pihak perumahan dan juga dari pihak Among Tirto, jadi disiapkan semacam toren gitu ya yang besar gitu, kemudian sudah disiapkan tapi kenyataannya masih belum ada aliran air. Nah ini kita belum tahu juga sebenarnya yang jadi hambatan apa. Kita masih coba kontak rekan-rekan yang ada di Among Tirto Kota Batu lewat Pak Rudi. Sampai saat ini belum dibalas ya, tadi kita sempat tanyakan di jam 8 lebih 22 menit. Setelah ini kita akan coba hubungi kembali gitu Erika.
0: Baik, sudah kita bantu teruskan Pak Hendy, tapi ternyata masih belum ada respon dari jajaran Perumda Among Tirto Kota Batu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Ali Fadur Fauzan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di wilayah pinggiran Jember ternyata masih belum banyak diketahui masyarakat. Karena itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid berencana menggencarkan sosialisasi sekaligus lebih sering berkantor langsung di MPP Mini. Menurut Bupati, rendahnya kunjungan masyarakat terjadi karena banyak warga belum mengetahui lokasi maupun jenis layanan yang tersedia. Pemkab Jember pun akan memanfaatkan media sosial hingga media berita mainstream untuk memperluas informasi terkait layanan tersebut. Selain itu, Bupati juga berencana berkantor di MPP Mini agar masyarakat semakin familiar sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. MPP Mini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pinggiran Jember. Warga kini bisa mengurus KTP, KK, perizinan usaha, layanan sosial, hingga pajak daerah tanpa harus datang ke pusat kota.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, meminta Pemkot Malang untuk tidak hanya menunggu realisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, tapi bisa lebih fokus pada realisasi Local Solid Service Delivery Project atau LSDP dalam pengelolaan sampah. Menurut Dito, pelaksanaan PSEL masih membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kemungkinan bakal terrealisasi pada 2028 atau 2029. Di sisi lain, DPRD Kota Malang akan mendorong tambahan dukungan anggaran sekitar 30 miliar untuk penguatan program LSDP yang bakal mendukung armada pengangkut sampah, fasilitas operasional, kebutuhan BBM hingga kesejahteraan petugas kebersihan lapangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan postmortem di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan langsung setelah hewan disembelih dengan fokus utama pada organ dalam atau jeroan sapi. Bagian hati menjadi perhatian khusus karena rentan terinfeksi cacing hati yang dapat membahayakan kesehatan. Dokter Hewan Deni Irawan, petugas DKPP Kabupaten Madiun bilang, pemeriksaan organ dalam seperti jantung, hati, dan paru-paru. Kalau ada perubahan, terutama di hati, langsung diafkir. Ciri-ciri hati sapi yang sehat biasanya berwarna cerah dengan permukaan halus dan tepian runcing. Sementara hati yang terindikasi cacing hati umumnya mengalami pembengkakan, berwarna pucat, hingga mengeluarkan cairan kuning saat disayat.
4: Saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Polrestabes Surabaya membongkar praktek pembuatan STNK palsu diduga berkaitan dengan penadahan kendaraan hasil kejahatan, pemalsuan surat, serta penipuan di Surabaya dan Pasuruan. AKBP Edi Herwianto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bilang, masyarakat awalnya menduga ada transaksi jual-beli kendaraan memakai dokumen tidak sah. Dalam aksinya, tersangka AYH dibantu A yang bertugas mengantar kendaraan ke calon pembeli. Proses pembuatan STNK palsu dilakukan di rumah tersangka di Pasuruan menggunakan alat-alat cetak dan bahan-bahan khusus.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.
0: For your life. CityGate FM.
4: Mbak, anu yo Dek, kang ngarepi ku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
4: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng di kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
4: Loh, aku kok ditinggal lagi?
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Program Ijan Talk, saya Erika Rosa. Kawan, tadi ada Mbak Imron. Ini Mbak Imron laporannya belum sempat kita bacakan, tapi sudah kita teruskan, Mbak ya. Tadi jam 8.58 menit, ini Mbak Imron mohon bantuan disampaikan ke jajaran terkait. Ada besi penutup drainase, lokasinya di depan SPBU Sawojajar, itu kok banyak yang putus, sehingga khawatir membahayakan pengguna jalan. Posisinya itu juga jadi naik-naik atau mendongak. Lokasi tepatnya di Jalan Sentani Raya, persisnya di traffic light area SPBU. Kalau untuk lokasinya sudah sangat jelas ya. Tadi ada dokumentasinya juga nggak nih Pak? Pak Imron tadi nggak ada dokumentasinya ternyata, tapi teman-teman di newsroom tadi sudah bantu meneruskan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Belum ada jawaban dari Pak Dandung, kita tunggu saja. Biasanya Pak Dandung termasuk yang fast respon ketika mendapat berbagai laporan termasuk dari Anda. Nah tapi kawan, yang menjadi catatannya, alangkah lebih baiknya ketika memang berbagai laporan termasuk yang berkaitan dengan layanan publik ya, itu disertakan dokumentasi, baik itu berupa foto maupun juga berupa video. Oke, saya geser dulu ke newsroom, Bulan.
1: Baik, ini tadi kita setelah sampaikan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung. Pak Dandung sebenarnya sudah membalas ya 3 menit setelah kita sampaikan laporannya. Tapi di sini Pak Dandung menanyakan, ini Danau Toba atau Sentani ya? Karena setahu saya di Sentani ini tidak ada SPBU gitu. Nah, kita masih coba konfirmasi Erika ke Pak Imron ya. Paling tidak ada foto gitu yang bisa dikirimkan atau mungkin Sherlock gitu ya, supaya nanti dari rekan-rekan PU Kota Malang bisa langsung menuju ke lokasi untuk melihat kondisi di sana seperti apa.
0: Baik, terima kasih sudah dibantu Wulan untuk meneruskan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Zulharyanto. Tadi yang laporan Pak Imron, tapi barangkali Anda kawan yang juga ini tahu, kemudian seringkali melintas di lokasi yang tadi dilaporkan oleh Pak Imron, barangkali boleh juga loh ya, kalau mau menambahkan informasi. Barangkali selain menambahkan informasi juga boleh, kalau mau sekaligus menambahkan dokumentasi sesuai dengan laporan yang tadi disampaikan. Untuk info lainnya, saya juga kembali, ini jadi catatan untuk yang mau investasi di bidang properti. Kalau mau invest tapi nggak mau boncos, pilih yang pasti-pasti saja kawan. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, segera cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giri Purno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giri Purno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giri Purno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke desa Giri Purno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giri Purno.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
7: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
8: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami pagi hari ini sambil menemani Anda yang juga lagi perjalanan. Kawan, kita pantau dulu kondisi traffic di beberapa ruas Kota Malang ya. Lalu lintas aman lancar hari Jumat di Soekarno-Hatta misalnya, ini dua arah kondisinya lancar, sama sekali tidak ada kepadatan. Kemudian di traffic light MCC yang tadi sempat ada antrian, terutama yang mau masuk ke Kota Malang, sekarang ini juga relatif ramai dan lancar. Justru yang kondisinya lumayan padat, ini di sekitaran perempatan Pelawasan, Panji Suroso arah ke perempatan LA Sucipto ya. Ini lalu lintasnya relatif padat, tapi juga antriannya nggak terlalu panjang di sana. Hari Jumat biasanya katanya hari yang relatif santai nih. Ada yang WFH mungkin, kemudian lanjut libur sampai dengan hari Senin. Tapi semoga apapun itu aktivitasnya, termasuk yang lagi WFH ya. WFH itu kan bekerja dari rumah intinya. Semoga juga tidak mengurangi produktivitas untuk bekerja dan kemudian tidak memicu adanya libur panjang yang semakin panjang. Masih ada WFH enggak ya? Tadi tuh saya sempat ngobrol iseng sih ya sama Bulan di Newsroom. Ini masih ada enggak ya WFH di berbagai instansi yang ada di Malang Raya, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga wilayah Kota Batu. Mungkin juga yang tahu infonya atau Anda yang juga merasakan WFH, kawan, boleh loh sharing juga bersama dengan kami ya. Masih ada WFH tidak di masa sekarang ini, termasuk juga yang tujuannya untuk efisiensi, efisiensi energi ya. Ini yang juga memang digalakkan oleh pemerintah melalui

kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Tadi ada Bu Kurnia yang sempat kirim voice note ini terkait dengan Ijen Talk kita hari ini membahas banyaknya guru BLT di wilayah Kabupaten Malang. Bagaimana? Apakah ini kemudian juga akan mempengaruhi kebijakan di dunia pendidikan? Nah, tadi Bu Kurnia kirim voice note kemudian dihapus lalu diganti dengan beberapa catatan ini tadi menanyakan kalau di sebuah sekolah kepala sekolahnya ini masih PLT terus, program jangka panjangnya apakah juga berpotensi tidak jalan? Nah, ada beberapa yang mau ditanyakan oleh Bu Kurnia. Yang pertama, para guru ini apakah bisa tenang dan juga fokus mengajar? Lalu juga para murid, apa mereka tetap dapat pendidikan yang terbaik? Yang terakhir, kalau barangkali diberi waktu begitu ya, bicara langsung ke guru, murid, dan juga wali murid yang sekolahnya, kepala sekolahnya ini masih PLD, pesan apa yang bisa disampaikan supaya mereka tetap tenang dan optimis? Itu yang disampaikan oleh Bu Kurnia. Tadi tuh sebenarnya waktu talk show saya juga ada satu pertanyaan yang kelupaan ya. Ketika tadi saya sebenarnya mau menanyakan, ketika kepala sekolahnya ini masih PLT, ini bagaimana terkait dengan kebijakan? Kan ada biasanya mutasi guru, kemudian juga bagaimana juga kebijakan terkait dengan anggaran. Sekolah ini kan selain mengelola dalam artian sistem pendidikan terhadap muridnya, sekolah juga punya tugas dalam mengelola sistem keuangan yang ada di masing-masing lembaga sekolahnya. Ini yang tadi juga saya mau tanyakan tapi kelupaan nih Bu Kurnia. Termasuk tadi ada beberapa tambahan pertanyaan dari Bu Kurnia. Coba nanti kalau memang masih ada waktu ya dan memungkinkan begitu, kami coba tanyakan ke narasumber yang kontaknya ada di database kami. Tapi terima kasih loh Bu Kurnia pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, sektor jasa keuangan di Malang dipastikan stabil di triwulan pertama 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang, Farid Valetehan, menjelaskan sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang dipastikan stabil, dilihat dari kinerja perbankan serta perkembangan industri keuangan non-bank dan pasar modal. Farid menyampaikan kondisi perbankan stabil dengan profil resiko terjaga. Menurutnya, sampai Maret 2026, kredit tumbuh 3,12% years on years menjadi 100,14 triliun. Farid juga menekankan kredit konsumsi menjadi faktor utama pertumbuhan kredit ke wilayah OJK Malang. Selain itu, kredit investasi, kredit modal kerja, dan dana pihak ketiga masing-masing juga mengalami pertumbuhan. Kawan, Gubernur Khofifa optimis Jatim bisa mencapai swasembada gula. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan, pihaknya optimis Jawa Timur bisa mencapai target swasembada gula konsumsi nasional lebih cepat. Untuk itu pihaknya upayakan peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi penggilingan pabrik gula di daerah itu. Kata Khofifa, langkah lainnya yang diupayakan dengan terus memperkuat produktivitas dan luas lahan di Jawa Timur. Kawan, antrian kamar mandi hari kedua di Mina masih terpantau. Sampai di hari kedua kemarin, tepatnya di markas 80 jemaah haji reguler, terlihat antrian jemaah di kamar mandi memanjang. Bahkan jika dibandingkan pada hari pertama, antrian tidak berkurang. Kata Ketua Kloter 5 Embarkasi Surabaya Muhammad Ervan, akibat kondisi ini membuat sebagian jemaah berinisiatif dengan mengupayakan tanazul bagi jemaah lansia, beresiko tinggi, dan disabilitas. Tanazul di Mina ini sebagai skema untuk jemaah khusus untuk tidak bermalam atau mabit di Mina setelah melempar jumroh Aqobah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat city yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan

0: menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life, City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
9: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan di siang yang semakin terik ya. Untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, ada Pak Anto. Ini tadi ada dua video yang sempat dikirimkan. Kita langsung putarkan ya. Anda bisa lihat di visual radio, kawan.
11: Ini di Ayani, alhamdulillah dapat hijau.
12: Yes. Dapat nih.
11: Yes, Tina.
10: Oke. Kemudian nih tadi ada video selanjutnya dari Pak Anto ya.
11: Ya, di Semeru. Semeru. Agak. Padat cuma lancar, aman.
10: Ramai lancar ya, Pak.
11: Yes, Tinaris Medicine. Oke.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Hati-hati di jalan dan kawan-kawan Citiga juga yang masih mobile. Memang kondisi di sekitar Kota Malang tampak sudah mulai ramai ya. Untuk Anda yang khususnya mau mengarah ke Jalan Bandung, ini juga sama kawan yang mengarah ke Veteran. Kondisi peningkatan arus kendaraan sudah mulai terpantau di sana. Untuk Traffic Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik, kita masih lanjutkan ya dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan dari kawan-kawan Citigai. Tadi terakhir laporan yang ditambahkan dari Pak Imron soal penutup drainase di depan SPBU Sawo Jajar. Kabarnya itu banyak yang putus sehingga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Nah, ini kemungkinan yang dimaksud dari Pak Imron ya. Ini posisi yang ada di sekitar Danau Toba ya. Seperti itu kawan, tapi mungkin Anda yang punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan di mana titik tepatnya. Mungkin ada dokumentasi foto atau video, boleh nanti Anda kabarkan. Kita lanjutkan, Pak Anto sudah terhubung, langsung kita sapa on air saja. Halo Pak Anto, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya, sudah sampai mana ini?
13: Ini di Dieng, Mbak.
10: Oke. Okay. Ya.
13: Masalah apa? Tutup drainase ya?
10: Iya, Pak.
13: Yang saya tahu itu malah di anu, Mbak. Di apa itu? Tunandar Pilo Sudarmo atau depannya Esadbar atau apa itu ya? Pisah Hat itu loh. Pisah Hat apa itu ya? Yang di kanan jalan atau setelah pertigaan Sulfat menuju ke arah Simpang Patala Sucipto atau ke arah Ciliwung ya. Itu ada yang ditutupin plastik, dikasih tanda plastik, dikasih bambu. Nah itu tutup drainasenya hilang.
10: Okay.
13: Atau dulu yang pernah ada orang yang masuk di situ hilang itu, Mbak. Yang waktu banjir dulu itu loh.
10: Iya, Pak.
13: Tapi sekarang kok masih tetap belum ditutup ya? Atau
10: Pak
13: dipasang?
10: Pak Anto terakhir memantau kapan?
13: Tadi pagi.
10: Oke.
13: Okay. Tadi pagi. Tapi saya nggak bisa ambil gambarnya. Karena jalan sih.
10: Iya. Oke, Pak Anto.
13: Di situ. Mudah-mudahan lah ada pihak yang bisa mendokumentasikan dan segera sama apa PUPR ya?
10: Iya, PUPR.
13: Atau TLH bisa membuat grill atau dicor lah. Soalnya bahaya itu, Mbak.
10: Oke, gitu. Pak Anto. Siap, Pak Anto. Terima kasih, Pak Anto. Ya.
13: Sebelumnya, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto baru saja mengudara. Mungkin kawan-kawan Citiga sekali lagi ketika ada menyampaikan laporan, mungkin boleh ya ditambahkan dokumentasi, paling tidak foto begitu kawan, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Di siang hari ini kita masih di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Baik kawan, untuk Anda yang sekarang ini posisi juga masih di Kota Malang, kemudian berencana mengarah ke Kota Batu, ini kalau kita coba pantau di jalur utama ya, mungkin hari ini ada masih melanjutkan waktu liburnya, kemudian mau eksplor di wilayah Kota Batu. Di jalur utama masih terkondisikan ya, Anda bisa manfaatkan jalur utama di sekitar Telogomas, kemudian Insinyur Soekarno, bahkan di Jentimpak 3 tampak juga masih terkondisikan. Lanjut lagi mengarah ke Dewi Sartika. Dewi Sartika, Agus Salim, Sultan Agung, ini juga sama, masih lancar saja, termasuk yang mau mengarah ke Abdul Ghani, sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Kabupaten Malang ya, kali ini eksplornya mungkin di area Pantai Malang Selatan, boleh juga nanti Anda kabarkan kondisi di sekitar Anda. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
5: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
5: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
5: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Dan upaya yang sudah kita lakukan ini, sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan TPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu, kalau kita ada kegiatan itu, untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muat. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman, kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu loh, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kondisi semakin siang, semakin terik. Info dari BMKG juga menyampaikan untuk wilayah kota Malang tidak ada potensi hujan. Cerah dari pagi sampai malam hari nanti di sekitar Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, termasuk juga di area Lowokwaru. Sementara untuk sekarang, Anda yang sedang berada di sekitar kota Malang, kalau tadi sempat kita sampaikan ya, gimana kondisi di Jalan Bandung. Untuk sekarang ini semakin panjang, kawan. Jadi lebih baik Anda hindari dulu di Jalan Bandung, atau mungkin Anda yang kebetulan tadi sempat melintas di sana punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda bagikan. Sama satu lagi di area Simpang Bukgluduk yang dari arah Gatot Subroto, tampak juga sudah mulai ramai di sana, tapi nanti selepas dari traffic light-nya sudah kembali normal. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Ini tadi ada tambahan informasi, jadi Pak Hermat sempat konfirmasi ya soal kecelakaan tadi pagi. Informasinya itu di rute Bromo ya, arah Tumpang. Nah, ini kita masih coba konfirmasi Pak Herman ya, mohon waktu ke Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairudin. Ini tadi masih akan dilakukan pengecekan ya. Untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi ada Pak Gunawan, terima kasih Pak Gunawan, TKP pertigaan Jalan Nusa Kambangan dan Jalan Arif Margono dari Jalan S. Supriyadi itu kan tidak boleh belok kanan. Sebagian yang di depan mau putar balik masih oke lah, lainnya mau langsung belok kanan. Itu kemudian ada video lagi TKP yang sama dengan video sebelumnya, pelanggarannya juga sama. Coba ya kita buka satu-satu. Ini kawan, kondisi di titik yang tadi disampaikan. Nah, itu depan masih ada yang berhenti ya. Wah, ini rombongan. Kok masih banyak yang melanggar. Ada becak juga, roda 2 lebih banyak ini, Pak ya. Kemudian selanjutnya, ini juga titik yang sama yang dimaksud kawan, pelanggarannya juga sama, kita bisa lihat dari arah sebaliknya ya. Nah, itu ada roda 2 yang mau belok ke kanan, padahal di situ sudah ada rambunya, tapi lagi-lagi masih ada pelanggaran. Kemudian ada kembali Pak Gunawan mengirimkan video, oh kali ini soal laporan truk odol Pak ya. Coba ini kita masih upayakan untuk bisa play. Intinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 37 Gunung Rejo ini tadi terpantau adanya truk dengan muatannya yang tinggi menjulang. Apa ya muatannya ya? Ini tertutup terpal gitu kawan.
1: Ini termasuk odol bukan? Karena kendaraannya bukan.
0: Oke. Sayang sekali ya, coba nanti kita putar kembali Pak Gunawan ya, ini kita belum selesai mengunduh dengan sampai 100% videonya. Oke, intinya ini yang ada di video Pak Gunawan, adanya kendaraan odol gitu Pak ya, yang terpantau di Jalan Tumenggung Suryo area Bunur Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Nah, kemudian untuk Anda yang punya update informasi di beberapa titik lain, bagaimana mungkin melengkapi juga laporan pelanggaran seperti yang ditambahkan Pak Gunawan, Anda yang kebetulan lewat juga Raden Intan titip ya, mungkin apakah masih ada bus-bus ngetem itu, karena kemarin saja kita juga masih saja menerima laporan dari kawan-kawan City Guide dan di beberapa titik lainnya. Selain di sekitar kota Malang, mungkin di sekitar kota Batu ataupun di wilayah Kabupaten Malang. Di 0811-3600-911. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.
0: Bye. Baik kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi, baik di sepanjang pandangnya, kemudian di sekitar Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, juga masih terkondisikan. Untuk update lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan juga kawan, di WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 9 Waron FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 9 Waron Hot News jam 11 siang. Kawan, banyak sekolah SD dan SMP negeri, banyak dari kepala sekolah SD dan SMP negeri double jabatan. Hari ini pada Tosho Radio City Guide, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhak menyatakan total kepala sekolah PLT di SD Negeri 367 orang, sedangkan untuk definitif 696 orang. Kata Zia, untuk data kepala sekolah SMP Negeri, total PLT 32 orang, sedangkan definitif 65 orang. Kondisi sekarang yang terjadi, banyak kepala sekolah harus rangkap jabatan di 2-3 sekolah. Zia menambahkan setelah pihaknya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, maka diberikan arahan untuk syarat pengangkatan kepala sekolah dipermudah, salah satunya untuk guru eselon 3C diperbolehkan untuk dipromosikan. Kawan, Pemprov Jatim jaga stabilitas komoditi pangan dengan gencarkan program pasar murah. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyatakan pasar murah untuk pengendalian inflasi dan ketahanan pangan masih terus dimaksimalkan. Kofifah mengatakan juga paling baru, pasar murah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kofifa menambahkan program pasar murah, operasi pasar, dan pemantauan harga sebagai strategi terpadu untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun gangguan distribusi pangan. Kawan, lebih dari 100 calon jemaah haji non-prosedural digagalkan oleh Kemenhan. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menggagalkan keberangkatan 118 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal di musim haji 2026. Bersama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI dan Polisi, pengawasan dimulai sejak keberangkatan jemaah haji reguler pada 22 April 2026 sampai berakhirnya keberangkatan jemaah haji khusus pada 23 Mei 2026. Kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid, dari total yang digagalkan itu, 89 orang posisi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian 9 Waron Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat siang kawan, siang hari ini masih dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih mobile di sekitar Malang Raya dan juga berbagi update informasi bagaimana kondisi Malang di siang hari ini. Telogomas masih konsisten dengan

Malang, Anda juga nanti bisa berkabar ya melalui WhatsApp kami. Hati-hati, Kota Malang sendiri sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan seperti halnya di sekitar Jalan Semeru, bahkan ketika Anda mengarah ke sekitar Ahmad Yani, ini juga tampak sudah mulai ramai kawan. Mungkin Anda yang sekarang lagi di sekitar Kota Batu, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

Teman-teman, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Setelah tadi beberapa catatan ini soal kondisi lalu lintas ya di sekitar Malang Raya, Anda yang tadi juga sempat mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk soal banyak kepala sekolah PLT, kebijakan pendidikan tetapkah terjaga? Tadi bersama dengan dua narasumber ya, ada dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq, sekaligus dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro SPD MSI MPD. Nah kemudian kawan, beberapa catatan yang kami terima, ini salah satunya yang disampaikan dari Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro, kondisi saat ini memang masih ada banyak ya kepala sekolah PLT, bahkan mereka juga merangkap di beberapa sekolah. Nah, maka di sini yang kembali diingatkan Suntoro, manajemen waktu betul-betul harus diperhatikan, bahkan

0: Kalau untuk tugas sendiri, sebenarnya kepala sekolah ini juga dibantu dengan wakilnya gitu ya. Kemudian kawan, kepala sekolah definitif ini kan sebenarnya juga bisa dengan leluasa ya menggunakan kebijakannya gitu, menggunakan kewenangannya sesuai dengan tupoksinya untuk bagaimana memanajemen sekolah itu. Tetapi ketika kita bicara kepala sekolah PLT, nah ini kan ada batasan-batasannya. Mungkin salah satu contohnya terkait dengan pembangunan. Nah, maka tidak ada kewenangan ke sana. Tetapi jika ada hal yang mendesak, nah maka ini harus dikoordinasikan dulu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baru nanti bisa tereksekusi. Itu kawan kalau kita bicara soal plus minusnya ya. Kemudian tadi disampaikan dari Ketua MKKS SMP Kabupaten Malang Suntoro, pada dasarnya di sini ada harapan dari MKKS supaya nanti dinas dan juga DPRD memastikan stok calon kepala sekolah lebih banyak gitu ya. Karena saat ini kan sudah mulai banyak juga para kepala sekolah yang harus pensiun. Kita coba dengarkan sekali lagi, mungkin Anda tadi sempat ketinggalan ya di Ijen Talk. Kali ini kita akan putarkan statement dari Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, Suntoro.
1: Dinas Pak Zia ya, nanti disiapkan stok sebanyak-banyaknya. Ini harapan saya kepada Pak Zia juga dinas, juga yaitu stok. Ketika stoknya banyak, PLT itu terhindari, itu satu. Kemudian pengukuhan. Ini biasanya begini, ketika ini juga berhubungan, sudah sekian pengukuhan itu harus dilakukan oleh Bapak Bupati, karena kita Pemda sesuai dengan aturan yang ada, itu menganut itu. Jadi itu juga nanti Pak Zia itu juga dipercepat ketika sudah perteknya turun. Jadi dari aplikasi si Imut, nah ini data seorang kepala sekolah dikirimkan ke dinas, di dinas ke BKD, BKD diupload ke BKN. Nah, di aplikasi si Imut itulah yang menjadi penghambat selama ini. Jadi itu Pak, sehingga walaupun sudah lulus untuk calon kepala sekolah, tetapi aplikasinya itu tidak terpenuhi di Jakarta sana, BKN. Perteknya tidak turun
2: lagi Pak ya,
1: sama dinas tidak bisa Pak. Karena pertek petunjuknya.
0: Nah itu kawan ya, beberapa catatan yang ditambahkan dari Pak Suntoro, dan tentu harapannya ke depan ini menjadi langkah serius ya, bagaimana pemerintah daerah setempat khususnya Kabupaten Malang ada beberapa solusi untuk kekosongan ya adanya kepala sekolah dengan status PLT ini. Bahkan kemudian mereka harus memimpin tidak hanya satu sekolah, bahkan ada yang pegang dua sekolah, ada juga yang pegang tiga sekolah sekaligus. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya dari Anda, mungkin Anda juga mau menyoroti terkait dengan fenomena yang terjadi ini, mungkin Anda juga punya beberapa semacam mungkin pertimbangan gitu ya, masukan yang bisa jadi bahan pertimbangan dan evaluasi mungkin dari DPRD dan juga dari dinas, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan voice note dan juga chat, atau bisa juga telepon siang hari ini di 0811 3600 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, pernah nggak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya Kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
2: Ya, feeling aja sih, Pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
10: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dalam rangka meningkatkan mutu dunia pendidikan, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disdikbud akan membentuk sekolah model yang merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengungkapkan saat ini sudah terdapat satu SD yang ditunjuk Kemendikdasman untuk melaksanakan program tersebut. Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Pamekasan Taufik Hidayat mengatakan rintisan sekolah model sudah terbentuk di 50 sekolah, di mana rintisan sekolah tersebut juga sebagai persiapan apabila nantinya ada asesmen sekolah model dari kementerian.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Februari lalu masih menyisakan persoalan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Grobogan. Sejumlah petani di Desa Tinanding, Kecamatan Godong hingga kini belum bisa kembali turun ke sawah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih tertutup lumpur tebal sisa banjir. Saat menerima keluhan warga, Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemerintah akan segera menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur tersebut. Langkah ini menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan zona lahan sawah dilindungi yang menjadi urat nadi ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi satu-satunya sumber penghasilan warga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan pabrik metanol di Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih berada pada tahap pengurusan perizinan di pemerintah pusat. Proyek tersebut diketahui masuk dalam kategori proyek strategis nasional PSN, sehingga sebagian besar proses administrasi dan perizinannya menjadi kewenangan kementerian terkait. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Bojonegoro Budianto mengatakan, pemerintah daerah sejauh ini belum banyak mengetahui detail perkembangan proyek karena seluruh proses utama masih ditangani di tingkat pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Tuh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
5: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan. Kita akan lanjutkan kabar dari Pak Firman. Jam 11 lebih 33 menit tadi ada video yang dibagikan. Kita coba putarkan, Anda bisa lihat di visual radio.
1: Selamat siang Siti Gate. Di Jalan Semeru ini banyak yang parkir di sebelah kiri jalan dan sebelah kanan jalan. Jadinya jalannya menyempit. Terus masuk di jalan Taman Selamet dipakai untuk parkir kanan kiri. Nah, kanan kiri. Jadinya jalannya habis menyempit. Nah, ini dipakai untuk papasan tidak bisa.
0: Yeah.
1: Mohon pihak terkait untuk ditertibkan.
0: Baik. Baik Pak Firman, terima kasih banyak. Ini video tadi juga sudah dikirimkan ya. Kita lanjutkan Pak ke rekan-rekan Dishub dengan harapan semoga segera ada tindak lanjut ya yang dilakukan dari rekan-rekan Dishub. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga bisa ya tambahkan bagaimana kondisi di siang hari ini Malang Raya. Selain lalu lintas mungkin juga boleh nanti Anda tambahkan kondisi cuaca. Untuk selanjutnya kita akan coba terhubung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrur yang akan membagikan kabar klaim rutin bayar sewa lahan pedagang simpang 4 Patih Batu tuntut relokasi layak.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
3: Kawan, para pedagang di kawasan Simpang 4 Patih Kota Batu masih menolak pembongkaran tanpa solusi relokasi yang jelas. Para pedagang menegaskan mereka bukan penghuni liar karena selama bertahun-tahun rutin membayar sewa lahan kepada pemerintah daerah. Salah satu pedagang terdampak, Wiwi Kusniati, mengatakan para pelaku usaha kecil berharap tetap mendapatkan tempat relokasi agar bisa melanjutkan usaha mereka setelah pembongkaran. Berikut adalah keterangan dari pedagang Simpang 4 Patih Kota Batu, Wiwi Kusniati.
4: Gunakan, gak apa-apa, cuma sini kasih ono tempat, golek nonggen. Nah, kene kan ya mau mulai dulu kan cari makan di sini, kerja di sini dulu mas. Ya, agak kene itu gak, sedangkan agak kene itu gak anu mas. Agak setengah tahun aku agak kene sekitar Terus sedangkan itu bayar lagi.
3: Menurut data paguyuban, terdapat sekitar 30 pedagang aktif yang terdampak pembongkaran. Mereka mengaku mendukung proyek pelebaran jalan nasional, namun meminta pemerintah menyediakan lokasi pengganti di lahan milik negara. Salah satu di area milik PDAM yang sempat diwacanakan. Di sisi lain, pemerintah Kota Batu sebelumnya menyebut terdapat tunggakan pembayaran sewa tepat hampir mencapai 2 miliar rupiah dari para pedagang di kawasan tersebut. Pemerintah juga menegaskan area Simpang 4 Patih merupakan kawasan ruang terbuka hijau, sehingga tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan permanen. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.
0: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giri Purno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giri Purno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giri Purno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giri Purno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giri Purno.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
8: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
7: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
10: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku tak?
9: Ini kan jalur VIP.
10: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf, mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, terima kasih banyak untuk beberapa catatan, laporan khususnya yang sudah ditambahkan ya siang hari ini. Ada Pak Firman tadi terakhir memantau kondisi Jalan Semeru ini banyak parkir kanan dan kiri jalan sehingga terjadi penyempitan di sana. Jadi perlu adanya penertiban ya. Kita masih coba kontak rekan-rekan dari Dishub Pak Firman. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan kabarnya di WhatsApp kami. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ya untuk beberapa statement dari narasumber pagi tadi di Ijen Talk, kawan, yang bisa kita garis bawahi bersama. Kita bicara ini katanya dengan banyak kepala sekolah PLT kebijakan, banyak kepala sekolah yang statusnya PLT gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kebijakan pendidikan, apakah tetap terjaga? Ini juga menjadi salah satu pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Kurnia ya. Tapi kalau kita mengutip dari apa yang tadi sempat disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro, kurang lebihnya menjelaskan bagaimanapun dengan kondisi yang seperti ini diupayakan semuanya dalam keadaan baik ya. Bagaimana kegiatan belajar mengajar dan juga secara administrasi di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan status PLT. Nah, kawan, tadi karena kita juga sempat terhubung bersama dengan Dewan, ada pernyataan terkait dengan data yang disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhak. Ini kaitannya dengan berapa untuk kepala sekolah SD dan SMP negeri yang PLT dan juga yang definitif. Kita dengarkan, kawan.
3: Data sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malang, SD negeri definitif itu ada 696, PLT-nya 367 gitu kan. Jadi kalau SD itu harusnya 1063 yang itu harus jadi kepala sekolah gitu kan. Tapi karena ada kekurangan sehingga kami mengalami kepala sekolah yang double jabatan dari 2 sampai 3 sekolah. Tapi itu yang terjadi di SD. Kalau di SMP itu ada 65, ada 65 definitif, PLT-nya ada 32. Jadi totalnya untuk SMP itu 97 orang gitu kan. Itu tapi ada beberapa yang sudah memenuhi syarat, yang kemarin sudah dikirim ke Surabaya dan sudah selesai, yang nanti akan menduduki sekolah-sekolah yang kosong.
2: Nah, itu kawan ya, beberapa upaya yang sekarang ini sedang dimaksimalkan dari rekan-rekan DPRD, tentunya juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita akan sama-sama menunggu beberapa gebrakan gitu ya, program-program yang sedang dipersiapkan ini, kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, Anda nanti juga masih bisa gabung ya bersama dengan kami di siang hari ini. Anda bisa kirimkan voice note dan juga chat di WhatsApp kami. Nah, ini tadi soal laporan lainnya yang masuk kondisi kecelakaan ya yang sempat dikabarkan dari Pak Herman. Jadi ada kabar gitu ya yang diterima tadi pagi rute Bromo arah Tumpang ini ada kecelakaan kawan. Tadi kita sempat konfirmasi ke Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin. Setelah dicek kawan, ternyata ini masuknya wilayah Pasuruan ya. Jadi sekarang kita coba hubungi rekan-rekan dari Unit Lantas Pasuruan. Semoga segera ada jawaban ya informasi Pak Herman. Ini ada salah satu rekannya di kejadian kecelakaan tadi pagi. Mohon waktu ya Pak Herman, kita masih coba hubungi dari rekan-rekan lantas dari Pasuruan. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa siang hari ini update di sana? Saatnya kita kembali ke informasi seputar jalan tol.

0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Kawan, kita lanjutkan untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi di siang hari ini masih aman ya, masih relatif lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Sidoarjo. Bahkan nanti selepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang sedang berhenti juga mungkin memantau di beberapa rest area seperti apa update di siang hari ini, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kepala sekolah PLT memiliki keterbatasan, tidak seperti kepala sekolah definitif. Hari ini pada talkshow Radio Citygate, Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro menyampaikan, kondisi saat ini memang masih ada kepala sekolah PLT yang harus merangkap di beberapa sekolah. Maka di sini manajemen waktu memang penting. Bahkan untuk tugas juga tetap dibantu oleh wakilnya. Suntoro menyampaikan juga kepala sekolah definitif bisa mengambil kebijakan sesuai tupoksinya. Tetapi jika kepala sekolah PLT ada batasan, misalnya untuk pembangunan, maka tidak ada kewenangan di sana. Tetapi jika ada hal mendesak, maka harus koordinasi terlebih dulu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Suntoro menambahkan, dulu ketika masih ada program guru penggerak, tidak cukup kesulitan dalam menyiapkan SDM, tapi saat ini jadi tantangan sendiri. Harapannya makin banyak SDM siap untuk ditunjuk jadi kepala sekolah. Kawan, anggaran sebanyak 7 miliar siap untuk MBG di Jatim. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG di Jatim mencapai 7 triliun rupiah sampai akhir April 2026 dengan target sebanyak 8,60 juta orang. Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jatim Saiful Islam, program MBG sejauh ini sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 non-peserta didik. Sementara itu untuk jumlah SPPG juga terus bertambah, bahkan sekarang ada 571 dalam persiapan. Kawan, Bappanas pastikan beras SPHP harganya stabil. Badan Pangan Nasional memastikan harga beras SPHP tidak akan mengalami kenaikan di tengah rupiah melemah. Menurut Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi, masyarakat diharap tetap bersikap tenang. Bahkan pemerintah juga memastikan kualitas beras akan terus terjaga oleh Perumbulok. Harapannya meskipun harga murah, kualitas tetap bagus. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit lain 101FM, guiding for your life. Kawan, jam 12 siang, Senur Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya. Jam 12 kalau dirasa kondisi cuaca masih cenderung cerah, bahkan juga panas terik ya, kalau bisa dibilang untuk di siang hari ini. Kalau untuk kondisi lalu lintas, kawan, tadi kalau saya sempat perjalanan juga ya dari arah Batu menuju ke area Teluk Gomas, kondisi traffic masih cenderung landai lancar. Dan memang kalau sekitar jam 11, jam 12 ini biasanya di beberapa masjid ya, pastinya yang dimanfaatkan untuk sholat Jumat, ini nanti bakal lebih ramai apalagi pas bubaran. Jadi tetap hati-hati, jaga kecepatan Anda, kawan. Untuk informasi dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan, pantauan soal traffic, cuaca maupun lain sebagainya, boleh untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp kami 0811 360911.

Sedikit 9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Informasi yang masuk di jam 12 siang, tadi ada beberapa informasi soal cuaca datang dari BPBD Kota Batu. Informasi kalau soal cuaca disampaikan secara visual untuk di wilayah Kota Batu, bagian utara, selatan, barat, di timur maupun juga di area posko PB BPBD Kota Batu. Untuk saat ini kondisi cuacanya cenderung cerah berawan. Itu kawan untuk di wilayah Kota Batu soal update cuaca. Kemudian selain untuk informasi cuaca jam 12 siang, tadi juga kita sempat terima informasi dari KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk hari ini saja, kawan, Gunung Semeru dikabarkan mengalami beberapa kali erupsi. Kalau tercatat, kalau dihitung, kawan, dari jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang ini tadi, Gunung Api Semeru dengan ketinggian 3676 mdpl, dengan kondisi cuaca cerah berawan, angin bertiup lemah dari arah barat, suhu kisaran 20-25 derajat Celcius. Secara visual gunung jelas sampai berkabut gitu ya, bisa dilihat ada juga beberapa waktu ini tidak kelihatan karena berkabut. Dan ini tadi disampaikan sempat teramati letusan sebanyak 8 kali, asap kurang lebih 500-100 meter, warna asap putih, kebal kelabu gitu ya, condong ke arah barat dan juga barat laut. Kalau secara informasi kegempaan, letusan itu teramati, letusan jumlahnya sampai 21. Amplitudenya antara 10 sampai 22 mm, durasi 87 sampai 155 detik, kawan, itu informasi yang kita terima. Kemudian untuk sampai saat ini pun juga perlu untuk diantisipasi bagaimana aktivitas

0: di area Gunung Semeru, karena sampai sekarang Gunung Semeru yang ada di wilayah Lumajang itu ada di level 3 siaga. Ada beberapa rekomendasi kawan yang perlu untuk Anda ketahui juga. Seperti yang pertama, melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara itu dilarang, apalagi di sepanjang Besukoboan gitu ya. Sejauh 13 meter dari puncak atau di area puncak erupsi, ini Anda dilarang untuk beraktivitas dalam jarak tersebut. Dan masyarakat direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di area Besukoboan, karena juga ada potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncak. Kemudian untuk rekomendasi yang lain, seperti tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Dan yang terakhir kawan, Anda juga perlu waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama ya areanya juga masih di sepanjang Besukoboan, kemudian di area lain seperti Besukbang, Besukembar, Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukoboan. Jadi tetap hati-hati ya untuk Anda yang lokasinya ini ada di area sekitaran Gunung Semeru, karena hari ini saja dari jam 6 pagi sampai di jam 12 siang ini tadi teramati secara visual itu ada 8 kali letusan atau erupsi. Itu untuk informasi sementara tadi yang kita terima sekitar jam 12 siang dari KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Sampai di jam 12 karena ini tadi kondisi cuaca di lokasi itu kan teramati antara cerah dan juga berkabut. Kalau sekitaran jam 12 ini tadi masih belum bisa untuk dilihat gitu ya untuk area puncaknya karena tertutup awan. Sedangkan sekitaran jam 9 tadi ketika mengalami erupsi, saya coba tampilkan untuk Anda. Seperti ini kawan ya gambarannya ketika mengalami erupsi sekitar jam 9 lebih 45 ini tadi. Informasi dari PVMBG kawan. Itu untuk informasi seputar Gunung Semeru. Informasi yang lainnya juga, tadi jam 12 ada salah satu pendengar Sirigir FM update informasi. Lagi mobile di manakah ini Pak Bagus? Ada video yang dikirimkan ya, saya tampilkan dulu kawan.
1: Selamat siang, izin menyampaikan traffic di seputaran TL Sulfat dan Ciliwung. Sepi, lalu lintas lancar, cuaca panas. Tepat di depan saya ada truk kol diesel dengan muatan yang setinggi harapan mertua. Nggak tahu ini muat apa ini. Pelan-pelan Pak Supir. Demikian info traffic, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih untuk informasinya. Itu baru saja kawan ya informasi dari Pak Bagus. Tetap hati-hati ya yang berkendara. Dan ini tadi juga Pak Bagus sempat bertemu dengan kendaraan yang muatannya luar biasa ya, tinggi sekali, odol lah bisa dibilang itu. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Untuk di siang hari ini kawan, informasi yang di TikTok, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Sirigir FM. Tadi ada Pak Sultan Hadi yang sudah menyapa. Tadi posisi lagi di area Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk arus lalin sepi ya di siang hari ini, cuacanya masih cenderung cerah bahkan panas. Informasi baru saja dari Pak Sultan Hadi. Terima kasih Pak Sultan yang di TikTok. Mungkin kalau Anda juga mau update informasi selain di WhatsApp 0811 3600 911, Anda juga bisa update juga ya di sosial media kami. Saya lagi live di TikTok salah satunya. Anda bisa update informasi di @radio_sirigir911FM. Dan untuk siang hari ini, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke area sekitaran Suhat, saya coba cek dulu untuk pantauan lalu lintas. Di sepanjang Suhat, kondisi traffic masih lancar. Anda dari arah patung pesawat menuju ke area jembatan Suhat maupun juga sebaliknya masih cenderung landai. Traffic report kawan siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 999 62. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 999 62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cipoto, informasi seputar jalan tol.

pantauan Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar, baik di sepanjang Pandan maupun di sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, dan Satelit Perak, semuanya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga secara Kota Malang. Kawan-kawan Citygate yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sam, parkir deh, 2000.
5: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
4: Wes, gak usah karcis-karcisan.
5: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
4: Ra usah ribet, Sam.
6: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
5: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
6: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis.
7: Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain, on FM, guiding for your life. Kawan untuk di siang hari ini ya, tambahin informasi juga tadi setelah update dari wilayah Kota Batu, dari BPBD Kota Batu ya, soal kondisi cuaca yang masih rata, cenderung cerah berawan untuk di wilayah Kota Batu. Tadi juga ada informasi untuk pantauan di area Pasar Kepanjen ya, dari Pak Sultan Hadi yang di TikTok. Tadi juga berkabar, kondisi lalin lancar, cuacanya cerah panas. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Bagus Prabowo. Dan kawan untuk di segmen kali ini, informasi tadi juga baru saja masuk, ada dari Pak Nikpas, pantau depannya Terminal Arjosari ini Pak ya. Waduh, masih ditemui ada kendaraan yang parkir di area luar. Kalau info dari Pak Nik, mumpung petugas disupnya masih sholat Jumat, podo parkir jamaah gitu, golek penumpang. Ini lokasi di area depannya terminal kah atau yang di sepanjang jalan Raden Intan ya? Coba saya tampilkan dulu videonya dari Pak Nik ya.
9: Mumpung petugas desuk masih sholat Jumat, podo parkir berjamaah di terminal Arjosari.
0: Baik. Ada beberapa itu Pak ya, memang kelihatannya kalau dari videonya Pak Nik ini. Saya coba tampilkan kembali. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Untuk suaranya saya mute. Teramati ada 3 kawan bus ya yang parkir depannya Indomaret yang di area Raden Intan. Padahal sudah jelas itu di lokasi ada rambu dilarang berhenti atau es coret ya. Terima kasih Pak Nik untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, mungkin kalau Anda mau menambahkan juga informasi dari Anda, masih bisa ikut Anda share di 0811-3600-911. Di segmen selanjutnya kawan, nanti kita akan sambung juga, akan ada Heri Prasetyo membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Kalau hari ini tadi kawan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini melakukan sidak lokasi di Pasar Klojen. Kemudian dari hasil sidak ini tadi ditemukan beras SPHP dan juga minyak kita itu langka di pasaran. Informasinya seperti apakah? Nanti kita akan sambung dengan Heri di segmen selanjutnya ya. Karena untuk di siang hari ini saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang pengen investasi tapi masih bingung gitu ya, investasinya berupa apa. Sekarang ini yang paling banyak diminati investasi berupa properti kawan. Apalagi kalau di wilayah Kota Batu berupa villa gitu ya, bisa disewakan. Tapi kadang kalau mau beli properti itu takutnya malah boncos atau nggak produktif. Nah mas, untuk itu kawan, pastikan Anda pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan ada Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Apalagi soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan ya, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
10: Wisdom. Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.
11: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini, biasanya jam 12 siang ya waktunya untuk istirahat. Salah satu bentuk istirahat ini juga tidur. Tapi kalau Anda yang waktu sampai di rumah istirahat mau tidur, tapi kayaknya kasurnya kurang nyaman deh. Nah, ini kalau Anda lagi bingung ya cari kasur untuk bisa tidur yang nyaman, Anda bisa datang saja ke Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Karena di Victoria Furniture Center, Anda bisa miliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Segera kawan Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tomogong Suryo nomor 64 Blimbing Malang. Atau bisa juga yang di Jalan Meijen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek juga ya ada Instagram dan juga Google Victoria Furniture Center. Dan kawan untuk di siang hari ini sebelum kita update juga informasi dengan Heri Prasetyo, saya mau cek dulu untuk beberapa informasi dari pendengar Sirikir FM. Tadi setelah ada Pak Nick yang mengabarkan di area sekitar depannya Indomaret Raden Intan itu ya, total ada 3 bus kawan yang berhenti di pinggir jalan. Tadi untuk informasinya kita masih proses untuk teruskan ke Bu Mega, ke pihak terminal gitu ya. Nah ini dari Pak Hartanto juga sama nih informasinya, ketika melintas di lokasi masih tetap saja ini di terminal Arjosari, kendaraan berupa bus ya yang parkir di area luar. Saya tampilkan dulu informasi dari Pak Hartanto videonya. Ini teramati ada 2 ya busnya. Coba sambil saya cepatkan. Dan lokasi masih sama depannya Indomaret Raden Intan itu kawan. Oh 3 nih, kelihatannya 3 ya, informasi dari Pak Hartanto. Terima kasih Pak Hartanto untuk informasinya. Kita teruskan juga untuk laporannya ke Bu Mega. Kemudian kawan untuk info yang lainnya, masih soal lintas, kalau Anda yang sekarang ini lagi mobile sekitaran UM ya, UM yang di daerah Veteran, kondisi traffic sebenarnya di area Veteran ini masih lancar 2 arah, yang menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih cenderung lancar saja. Siang hari ini kawan traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Baik kawan, untuk di segmen kali ini kita juga akan sambung dulu. Sudah ada Heri Prasetyo yang siap dengan kabar dari wilayah Kota Malang. Hari ini tadi Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa yang melakukan sidak lokasi di Pasar Klojen. Dari hasil sidak tersebut ditemukan beras SPHP dan minyak kita langka di pasaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menemukan persoalan serius saat meninjau Pasar Klojen Kota Malang hari ini. Didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Kofifa mengungkapkan beras medium SPHP dan minyak kita disebut sudah lama tidak tersuplai di pasar tersebut, bahkan sejak Ramadan lalu. Dalam kunjungannya, Kofifa tampak berkeliling membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tomat, daging, hingga jajanan pasar sambil berdialog langsung dengan pedagang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kota Malang.
3: Pasar Klojen ini salah satu pasar yang menjadi referensi Siska Perbapu. Jadi ada harga-harga sembako yang memang tiap hari kita update dinamikanya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, baik kami dari Pemprov maupun Pak Wali terutama, bahwa ternyata di pasar ini beras medium untuk SPHP rupanya lama tidak tersuplai. Yang kedua, minyak kita. Minyak kita juga lama tidak tersuplai. Jadi kalau saya tanya lama itu mulai kapan? Lama gitu. Apakah pada bulan Ramadan lalu juga tidak tersuplai? Betul. Jadi ini catatan bagi kami, baik yang ada di Pemprov maupun terutama Pak Wali Kota, untuk saling mengkoordinasikan dengan Bulog. Karena minyak kita ini dari Bulog, SPHP beras medium dari Bulog. Bahwa sebagian besar masyarakat Kota Malang mungkin memang standarnya sudah beras premium, tapi selalu beras medium harus kita siapkan. Karena kita punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita.
2: Selain menyoroti distribusi sembako, kawan Kofifa juga menemukan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pemicu inflasi. Harga bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit di pasar Kolgjen mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Meski demikian, di sejumlah pasar lain di Malang, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp80.000. Kofifa menjelaskan pengendalian inflasi rutin dibahas setiap pekan bersama Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Dalam forum itu, kepala daerah diminta aktif turun langsung mengecek harga kebutuhan pokok di lapangan. Di sisi lain, kawan Kofifa menyebut harga telur ayam cenderung stabil, bahkan daging ayam mengalami penurunan sekitar Rp500 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi sempat naik setelah Idul Fitri, namun relatif stabil menjelang Idul Adha. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, Bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton Bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini. Mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
4: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
9: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen Lain 101 FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sirigen FM. Ini tadi juga informasi yang kita terima ada video ya, kiriman dari Pak Hasan Bisri. Lagi mobile di manakah ini Pak Hasan? Saya tampilkan juga untuk video dari Pak Hasan.
1: Selamat siang. Ini kondisi traffic di Pasar Sayur ya. Kondisinya macet ini, soalnya parkirnya kanan kiri. Macet. Pasar Sayur.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Kelihatannya juga masih parkir nih yang banyak di lokasi ya. Terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Dan kawan, untuk di siang hari ini saya masih punya satu informasi juga untuk Anda. Nah, yang punya ide kreatif dan keren, yuk kawan, Anda bisa jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Anda tunjukkan saja bakat Anda di 3 kompetisi seru. Yang pertama ada lomba desain seragam, kemudian ada lomba desain maskot, dan ada lomba video AI. Yang ini bebas ya, sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini kawan dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat kawan untuk tanggal pentingnya, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei dan pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk kawan, buruan Anda cek juga info lebih lengkap, Anda bisa cek di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Sekali lagi ya, untuk info lengkap Anda bisa cek di hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air.

City Guide 9 Warwan FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 1 siang. Kawan, penjualan bumbu giling di Kota Malang naik. Kenaikan penjualan bumbu giling di momen Idul Adha sampai 2 kali lipat. Kondisi ini sudah dirasakan para pedagang sejak 5 hari menjelang Idul Adha. Salah satu pedagang bumbu giling Pasar Besar Kota Malang, Haris, menyampaikan peningkatan terjadi sejak hari Sabtu yang lalu. Menurutnya, pada hari biasa membutuhkan sekitar 15-20 kg bawang merah per hari. Sekarang jumlahnya melonjak drastis sampai mencapai 1 kintal. Kawan, ribuan petugas disiapkan saat pengambilan PIN SPMB 2026. Dinas Pendidikan atau Dindik Jatim menugaskan 7.200 lebih tenaga operator dan tim help desk untuk memastikan pelayanan pengambilan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 berjalan optimal. Kata Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai, pengambilan PIN di hari pertama berjalan dengan baik. Menurutnya, perangkat komputer juga terhubung tanpa kendala pada database server pusat. Kawan, pagi ini rupiah bangkit ke 17.836 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah pagi ini menguat 9 poin atau 0,05% dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah ini sejalan dengan sejumlah mata uang asing yang turut menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Analis mata uang Lukman Leong menyampaikan, rupiah berpotensi melanjutkan penguatan seiring pelemahan dolar Amerika Serikat di pasar global. Pihaknya juga memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang 17.800 sampai 17.900 per dolar Amerika Serikat. Demikian 9 Warwan Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani. Siang yang sangat panas ya, cukup terik di area Tlogomas. Untuk Anda yang sekarang sedang berencana mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang ataupun arah sebaliknya, Anda mau ambil jalur utama, kalau bicara pergerakan lalu lintas masih relatif ramai lancar. Nah, tapi kawan, ini yang arah turun ke Kota Malang dari Kota Batu, bersiap ketika Anda mengarah ke traffic light Tunggul Mas, ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, bahkan ekor kepadatan itu sudah hampir sampai di arah mau masuk Tirto Utomo, jadi lumayan panjang juga, tapi selepas dari itu kondisinya sudah kembali normal. Dan di beberapa persimpangan rata-rata memang seperti itu ya. Bahkan di sekitar traffic light Gajayana juga sama dari segala arah, apalagi yang dari arah Kota Batu. Mungkin ada yang siang hari ini sedang memantau bagaimana kondisi di area Kota Batu. Boleh nanti Anda kabarkan di 0811-36911 atau dengan cara mention di @cityguide911FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Pagi, Kak.
7: Pagi, Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Woi, maju aja. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar. Kae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya? Apa selak nang jeding?
10: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
11: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri.

0: dalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih lanjut aktivitas, terima kasih. Ini tadi ada Bu Sri Gati mengabarkan. Oh, ini Bu Sri Gati mengapresiasi ya. Terima kasih kepada DLH yang sudah memangkas atau mengurangi daun-daun yang ada di jalan. Hanya saran sebaiknya yang dikurangi itu yang menjulang tinggi ke atas gitu ya Bu Sri Gati. Terima kasih, Bu. Mungkin tadi sempat memantau di mana saja Bu Sri Gati, boleh ditambahkan ya. Kemudian untuk kabar lainnya, Pak Li, selamat siang Pak Li. Terima kasih banyak voice note yang dibagikan kawan.
1: Info di depannya pemandian Mendet ya, itu ada laka itu. Saya lihat, nggak sempat video ya, saya lihat ada anak seragam pramuka ini, mulutnya berdarah-darah ini. Tolong dihubungkan ke dinas terkait itu, ambulan itu.
0: Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Kawan-kawan City Guide, boleh nanti Anda yang monitor ya, Anda bisa tambahkan ke kami, mungkin ada dokumentasinya kawan yang bisa disampaikan. Nanti kita akan coba koordinasi dengan rekan-rekan dari relawan ya, untuk supaya dibantu nantinya. Oh, ini sudah ada atensi Pak dari grup relawan Malang ST Hangat soal kecelakaan tadi yang dimaksud ya Wendit kawan. Memang ada satu korban perempuan masih pakai seragam Pak ya. Jadi ini tadi sudah ada beberapa relawan ambulan yang merespon, semoga sudah sampai di lokasi. Hati-hati untuk Anda yang masih berkendara siang hari ini, karena memang peningkatan volume kendaraan mungkin sudah mulai terasa ya, apalagi memasuki libur Hari Raya Idul Adha kawan, tidak hanya di wilayah Malang Raya, tapi ketika kita melihat catatan PT Jasa Marga Pandan Malang JPM, ini juga terpantau peningkatan pergerakan lalu lintas di sana kawan. Bahkan dari PT Jasa Marga Pandan Malang JPM di sini mencatat ada sebanyak lebih dari 104.000 kendaraan ya yang lewat dalam waktu 2 hari. Hitungannya dari 26 sampai 27 Mei. Jadi volume kendaraan yang keluar masuk malam itu naik 3,1%. Nah, kalau kita membandingkan di hari normal ya, ini biasanya lalu lintas harian itu hanya berada di angka 101.200-an kendaraan gitu. Nah, untuk tujuan mereka juga bervariasi ya, kebanyakan berwisata dan mudik seperti biasa gerbang tol Singosari. Nah, ini menjadi primadona, masih menjadi primadona dan menjadi titik yang cukup sibuk ya. Kalau data dari PT JPM kembali menunjukkan kendaraan yang masuk Malang lewat Getol Singosari melonjok 26.000 lebih unit ya. Angka ini naik tajam 12,5% dari hari biasanya. Itu kawan kalau kita melihat pergerakan di area tol. Sementara kalau statement yang disampaikan General Manager Operasi PT JPM Muhammad Reza Palevi Guntur, pihaknya juga pada dasarnya menjamin ya, ini terkait dengan pelayanan yang ada di lapangan, harapannya ini bisa berjalan optimal. Kenyamanan pengguna jalan tentu ini juga menjadi prioritas gitu ya. Kemudian kawan, untuk beberapa catatan mungkin Anda yang kebetulan mengarah ke ruas tol, khususnya di beberapa titik persimpangan gate, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa. Kita coba geser lagi ya, kita akan melihat kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: Jantung.com, informasi seputar jantung.
1: Kawan, siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile. Di ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandian Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar. Kawan, untuk teman informasi dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, seperti apa juga pantauan cuaca, Anda boleh sertakan di WhatsApp kami 0811-300-911. Kawan, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-999-309-805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
5: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
4: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life, Bu Srigati, terima kasih tadi sebelumnya mengabarkan, Bu Srigati lebih tepatnya mengapresiasi ya dari DLH yang sudah memangkas atau mengurangi daun-daun yang ada di jalan. Hanya sarannya sebaiknya yang dikurangi itu yang menjulang tinggi ke atas. Contoh pohon beringin dekat traffic light, cengger ayam itu seandainya yang dikurangi bagian atas kan lebih cantik ya, malah sekarang yang disisakan menjulang tinggi gitu. Oke. Bu Srigati, terima kasih banyak. Nanti kita akan sampaikan ya sarannya ke rekan-rekan DLH. Kemudian untuk kabar lainnya, kawan, setelah Pak Li tadi mengabarkan adanya kecelakaan di Wendit dan melibatkan untuk korbannya ya, ada satu orang perempuan. Jadi ini masih pakai seragam gitu ya informasinya. Kemudian ada bagian luka di bagian bibir gitu, kawan. Kemudian melihat lukanya ini juga cukup serius. Sebenarnya dari rekan-rekan relawan ini sudah menuju ke lokasi ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, punya update informasinya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita akan lanjutkan siang hari ini bersama dengan reporter Sirigate FM Heri Prasetyo. Penambahan trayek bus Trans Yatim di Malang masih dikaji. Kofifa, tunggu rapat anggaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silahkan.
2: Kawan, rencana penambahan trayek bus Trans Jatim di wilayah Malang masih dalam tahap pengkajian. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut keputusan terkait pengembangan koridor baru akan dibahas dalam rapat khusus bersama jajaran pemerintah provinsi di Grahadi. Menurut Kofifa, kebutuhan penambahan layanan transportasi publik di Malang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
3: Oh iya, baru nanti malam kita mau rapat. Nanti malam di Grahadi. Jadi kan ada yang permintaan buruh itu yang Pasuruan. Tapi saat saya menerima perwakilan buruh, saya pun menyampaikan. Ini ada juga yang memiliki kebutuhan strategis di Malang. Jadi kan sebetulnya direncanakan 3 koridor kan, gitu. Tunggu ya, nanti malam kita lagi ngitung-ngitung anggaran kita.
4: Targetnya kapan?
3: Ya, saya harus melihat ini kan model yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu nggak ada uang langsung bikin, enggak. Pasti akan ada proses dialog selain dengan kebutuhan market ya.
2: Meski belum memastikan jadwal peluncuran koridor baru, Kofifa memastikan pembahasan akan terus dimatangkan. Malang disebut sebagai salah satu wilayah dengan kebutuhan transportasi strategis yang kini masuk dalam pertimbangan serius pemerintah provinsi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
6: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
7: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaidah
4: Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air-mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
6: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu

0: Itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndele kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kondisi yang cukup terik ini untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, khususnya yang bersiap mengarah ke Wendit ya. Tadi informasi terakhir soal kecelakaan, kawan, mungkin boleh Anda tambahkan ya seperti apa. Tapi karena dari rekan-rekan relawan ini sudah menuju ke lokasi, ini kemungkinan besar ya korban juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Kemudian untuk beberapa catatan tambahan, Pak Lutfi, selamat siang, terima kasih banyak video yang dikirimkan.
1: Yang dari untuk tim City Cat maupun warga Kota Malang dan Batu, Malang Raya dan Batu, ini di apa ya, mengarah Lafayette ya, dari arah RSA padat merayap, padat banget tuh. Yang arah ke kanan atau arah ke Stadion Kejayana padat banget. Untuk arah yang ke kiri, yang arah ke alun-alun Tugu itu padat merayap aja. Yang ini padat banget yang arah ke kanan, arah ke Kejayana.
2: Jadi ini masih pakai seragam.
1: Rekan-rekan ataupun warga yang mau probabilitas ke arah jalan Ijen dan sekitarnya bisa lewat alternatif lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Hati-hati di jalan ya. Tadi kita juga sambil tampilkan kawan di Visual Radio kondisi di sana. Sudah mulai terjadi peningkatan arus Kota Malang. Bagaimana yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu, khususnya di beberapa destinasi wisata yang ada di sana? Anda masih bisa kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kita lanjutkan ke informasi seputar jalan.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, di siang hari ini kondisi lalu lintas ya, kembali kita update dulu untuk yang di ruas tol. Anda sekarang ini lagi dalam perjalanan, aksesnya di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai Pandaan. Selain di ruas tol Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai War Utama, kondisi trafik sejauh ini masih lancar saja ya. Untuk beberapa tambahan informasi dari Anda juga, pantauan soal cuaca seperti apa Anda boleh sampaikan, karena di wilayah Trogomas masih cenderung panas terik. Beberapa informasi dari pendengar sebelumnya juga masih soal kondisi cuaca masih cerah saja ya siang hari ini. Yang lagi di ruas tol seperti apa informasi dari Anda boleh bagikan di WhatsApp 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: 98.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, posko pengaduan MBG dibuka Kejari Kota Malang. Pembukaan posko pengaduan makan bergizi gratis atau MBG oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Malang sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan hukum supaya program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Tri Joko menyatakan masyarakat bisa menyampaikan laporan jika ada dugaan ketidaksesuaian baik dari sisi distribusi sampai kualitas layanan. Tri menambahkan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat. Kawan, anggaran sebanyak 7 miliar siap untuk MBG di Jatim. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG di Jatim mencapai 7 triliun rupiah sampai akhir April 2026 dengan target sebanyak 8,60 juta orang. Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jatim, Saiful Islam, program MBG jauh ini sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 non peserta didik. Sementara itu untuk jumlah SPPG juga terus bertambah, bahkan sekarang ada 571 dalam persiapan. Kawan, Kemenhub perkuat transportasi massal untuk tekan subsidi BBM senilai 300 T. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, saat ini biaya transportasi menghabiskan 30-40% pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90% dari subsidi BBM senilai 300 triliun per tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 sampai 2029. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

99.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 2 siang. Saya Nur Fitriani, kembali bersama Anda ya, masih di City Report untuk di jam 2 kali ini. Beberapa tambahan informasi. Tadi kalau dari pendengar Sedikir FM, ada Pak Yudi tadi yang juga mengirimkan kabar soal kondisi cuaca yang masih cenderung cerah saja ya. Pak Yudi, tadi lokasi daerah Bumiayu, Kedung Kandang, cuaca siang hari ini lumayan cerah. Ada foto yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Yudi. Masih cenderung cerah, kemudian juga untuk kondisi traffic lancar ini Pak ya, daerah Bumiayu, Kedung Kandang. Kalau di Telogomas sendiri memang kondisi cuaca masih cenderung cerah kawan. Bahkan kalau tadi di wilayah Kota Batu, informasi terakhir yang kita terima juga dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu, di area Kota Batu sendiri memang kondisi cuacanya itu masih cerah berawan. Dan kalau dari beberapa informasi pendengar ya, bahkan ketika saya live di TikTok tadi, beberapa tambahan informasi memang sempat kita terima. Update cuaca siang hari ini sepertinya masih rata, tidak ada hujan gitu ya, siang sampai di jam 3 sore nanti. Kalau dari Anda juga kawan lagi pantau untuk kondisi traffic bagaimana juga di sekitaran Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan informasinya, bisa langsung Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911. Karena untuk informasi juga di jam 2 kali ini nantinya kita akan sambung dengan reporter Sedikir FM di segmen selanjutnya kawan, informasi dengan reporter Heri Prasetyo. Kabarnya dari Pemprov Jatim akan perkuat pemberdayaan lansia, akan ada juga bantuan produktif yang disalurkan di peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Seperti apa informasinya di segmen selanjutnya ya, bersama dengan Heri Prasetyo.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini sebelum kita update informasi bersama reporter Siregar FM Heri Prasetyo, ada satu informasi ya tadi kita dapat juga dari Pak Hasan Bisri. Lagi mobile di manakah ini Pak Hasan? Saya coba play dulu untuk videonya.
1: Selamat siang, rekan-rekan CityGate. Ini update di Jalan Semeru atau Raja Bali ya. Terpantau sangat padat ini. Sangat padat. Tuh, padat banget ya. Itu yang dari arah utara. Ini yang dari arah Kayu Tangan. Gak ngerti ada apa ini, kok padat banget. Padat banget. Hati-hati.

0: kawan-kawan yang melewati Jalan Semeru. Trafiknya padat banget. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan Misri untuk informasinya. Masih kelihatannya efek volume saja Pak Hasan atau karena yang lainnya? Coba sambil saya cek kawannya dari aplikasi pemantau traffic. Waduh, ini kalau di area Semeru kondisinya sih padat sampai di area dekatnya akuarium koi itu Gua Dipura itu kawan. Selepas dari lokasi tersebut, selepas di area itu Gua Dipura itu sudah lancar nanti Pak Hasan yang mengarah ke area Semeru Stadion Gajayana maupun juga yang mengarah ke kanan ini ya, masih cenderung lancar. Kalau di lokasi masih efek volume atau yang lain gitu Pak Hasan, nanti boleh di-share juga ya informasinya. Terima kasih Pak Hasan Bistri untuk update-nya. Dan untuk di siang ini kawan, kita mau update dulu informasi dengan reporter Serigar FM ya, sudah ada Heri Prasetyo.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Ya, silakan Heri.
3: Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmen pemberdayaan lanjut usia atau lansia melalui penyaluran bantuan usaha dan perlindungan sosial dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 tingkat Provinsi Jawa Timur 2026 yang digelar di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kecamatan Sukun, Kota Malang. Peringatan HLUN tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum penguatan dukungan terhadap lansia produktif maupun tidak berdaya. Bantuan rombong usaha disalurkan kepada lansia yang masih aktif bekerja, sementara zakat produktif dari badan usaha milik daerah diberikan kepada 100 lansia dengan nominal Rp500.000 per orang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Sri Untari Wiswarno, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi. Kepala Dinsos Jawa Timur Restu Novi bilang, tema Lansia Tangguh Indonesia tumbuh diterjemahkan melalui pelibatan lansia yang masih aktif menjalankan usaha mulai dari pedagang, pasar, hingga pelaku UMKM.
4: Tangguh Indonesia tumbuh sehingga kita menghadirkan juga lansia-lansia tangguh, yaitu pedagang di pasar, kemudian pengusaha UMKM. Semuanya kita undang di sini, dan tidak hanya itu, ibu juga memberikan zakat produktif yang berasal dari BUMD, satu orang 500 ribu sebanyak 100 orang. Kemudian kita ingin menunjukkan juga bahwa ibu juga memberikan rombong. Rombong ini juga diperuntukkan untuk lansia yang tangguh, yang masih berusaha, karena masih ada di antara kita lansia yang masih berdaya. Mereka juga masih ada yang menjadi tulang punggung keluarganya, karena juga dititipi cucu-cucunya oleh orang tuanya yang mungkin sudah bercerai, sudah meninggal, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk permakanan lansia se-Jawa Timur, ibu mengalokasikan 450 juta. Untuk lansia PKH Plus yang tidak berdaya, ibu memberikan jaminan hidup setahunnya 108 miliar, ada 54 ribu. Jadi artinya, untuk perhatian kepada lansia, ibu gubernur ini luar biasa. Jadi lansia yang tidak berdaya, ibu berikan jaminan hidup seperti tadi yang saya sebutkan, PKH Plus, yaitu berupa untuk jaminan hidup 2 juta per tahun satu orang lansia, dan mendapat 54 ribu yang sasarannya. Kemudian yang lansia tidak berdaya, permakanan di LKSLU sebanyak 450 juta. Dan inilah Jawa Timur, UPT yang paling banyak adalah UPT Lansia, 7, yang semuanya terima manfaatnya 950 orang lansia. Ini lansia yang tidak berdaya. Untuk lansia berdaya, yang kami tujukan untuk lansia mewujudkan Jawa Timur sejahtera, itu tadi, zakat produktif, bantuan rombong, dan juga lain-lainnya.
3: Restu menambahkan kawan, Jawa Timur saat ini memiliki 7 unit pelaksana teknis layanan lansia dengan total 950 penerima manfaat. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi lansia tidak berdaya yang membutuhkan rehabilitasi sosial dan pendampingan. Dalam peringatan HLUN ke-30 ini, Pemprov Jatim juga memperagakan konsep pelayanan lansia berbasis komunitas melalui posyandu lansia, terapi kesehatan, salon lansia, hingga program omah terapi bagi lansia dan penyandang disabilitas. Konsep angkringan ramah lansia tanpa biaya sewa turut diperkenalkan sebagai model pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dapat diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes memastikan bahwa kondisi kesehatan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Banyuwangi pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna secara umum dalam keadaan terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat menyampaikan bahwa Tim Kesehatan Haji Indonesia TKHI bersama petugas kloter terus melakukan pemantauan ketat secara proaktif selama 24 jam. Pengawasan intensif ini diprioritaskan bagi jamaah lanjut usia atau lansia, serta jamaah yang masuk dalam kategori risiko tinggi atau risti medis akibat kelelahan fisik, faktor cuaca ekstrim, kepadatan aktivitas ibadah, serta penyakit penyerta atau komorbid.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Panarukan melaksanakan kegiatan uji petik sejumlah kapal penumpang dan kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah Panarukan dan wilayah kerja lainnya. Kepala KSOP Kelas 4 Panarukan Herlan Aplianto bilang, uji petik di masa angkutan libur sekolah tahun 2026 ini menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor IRDJPL 4 tahun 2026 tentang uji kelaikelautan kapal penumpang angkutan libur sekolah 2026. Uji petik yang dilakukan Marine Inspector KSOP kelas 4 Panarukan dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2026 terhadap beberapa kapal penumpang, diantaranya kapal penumpang KLM Anugrah Abadi Jaya, KLM Cinta 2 Reformasi, dan KLM Prima Donna 2.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu berupaya memutus tradisi kebocoran retribusi parkir tepi jalan dengan mewajibkan seluruh juru parkir atau jukir menandatangani kontrak kerja resmi mulai 2026. Kebijakan yang disiapkan Dinas Perhubungan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan potensi kepan asli daerah. Dalam sistem baru tersebut, setiap jukir akan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, target pendapatan hingga setoran parkir nantinya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Jatim untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Skema bagi hasil tetap 40% untuk pemerintah daerah dan 60% untuk jukir. Di Sub Kota Batu juga akan melakukan asesmen di tiap titik parkir agar target setoran disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak memberatkan jukir.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, suasana kawasan Ngarsopuro Solo tampak ramai dan penuh kehangatan warga yang memasak bersama untuk merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan tusuk sate kambing guling hingga menu gulai bisa dinikmati pengunjung, entah itu muslim maupun non-muslim. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan silaturahmi melalui kuliner kurban. Uniknya, proses pembakaran dilakukan menggunakan gedebok pisang sebagai media pemanggang sate dan kambing guling.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serigen Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, tadi setelah dapat informasi dari Pak Hasan, pantauan traffic yang di area Semeru ya, cenderung padat kalau Anda aksesnya dari arah Basuki Rahmat atau dari Kayu Tangan. Kira-kira di lokasi, apakah juga efek volume kendaraan saja atau bagaimana? Karena kalau saya lihat tadi dari aplikasi pemantau traffic ya, itu sebenarnya sudah lancar kawan ketika Anda aksesnya sampai di Tugu Adipura. Itu ya, lanjut ke Jalan Arjuno ataupun juga mengarah ke Semeru, nanti itu kondisinya lebih lancar. Nah, ini tadi kalau pantauan dari Pak Hasan Bisri, apakah efek volume atau ada yang lainnya juga melalui voice note tambahan dari Pak Hasan Bisri?
1: Ya benar Bang Nurul, setelahnya Pia Mangkok, melewati Pia Mangkok sudah aman kok. Di situ karena imbas parkiran yang di depannya Pia Mangkok, keluar masuknya mobil jadi terhambat. Juga karena imbas volume juga. Itu info terkini Mbak Nurul, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Itu kawan baru saja dari Pak Hasan Bisri. Kalau untuk dari Anda juga yang masih dalam perjalanan, kemudian lagi pantau di beberapa lokasi lainnya, ada kondisi traffic yang barangkali sudah mulai padat atau justru juga sudah mulai ramai masuk di jam 2 kali ini, boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di WhatsApp kami 0811 360 911. Saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang kalau beraktivitas sekarang ini seringnya di rumah saja. Kalau kita beraktivitas sekarang kan tidak pernah jauh atau tidak pernah lupa dengan internet kawan. Nah, kita ini sangat bergantung sekali dengan koneksi internet. Kalaupun di rumah Anda, koneksi internetnya sudah mulai agak lemot gitu ya. Nah, kalau sudah lemot kan bikin emosi. Nah, sepertinya waktunya juga untuk Anda pindah ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis kawan untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkap Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau bisa juga kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling, dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
3: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini, sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
2: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
4: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus di dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Dan itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
2: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
5: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan JPE yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari JPE yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
2: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: plans for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain Warna FM Guidance for your life. Kawan, jam 2 kali ini ada tambahan informasi juga. Baru saja dari Pak Anto. Lagi mobil di manakah ini Pak Anto? Coba saya play dulu. Ada video dari Pak Anto.
6: Penae nek parkir di Jalan Bondowoso. Jalan ini mali menyempit. Pinggir kau jalan, kau jalan.
5: Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Itu di area kafe itu Pak ya, yang kapan hari juga ada pendengar Serigar FM yang mengeluhkan parkirnya kanan-kiri gitu. Tadi kalau dari videonya Pak Anto, ini pun juga sama ya, kelihatannya kanan-kiri kawan digunakan buat parkir. Ini coba kita teruskan kembali ke petugas di sub kawan ya. Kemudian untuk di jam 2 kali ini, coba saya cek dulu. Tadi itu ada pendengar Serigar FM, Pak Handi ya, tadi yang juga mengeluhkan soal aliran air PDAM di rumahnya. Jadi dari Pak Handi tadi menyampaikan aliran air di rumahnya ini sering mati, bahkan seminggu itu hanya sekali kawan untuk mengalirnya. Sempat disepakati di perumahan ini disiapkan tandon besar, tandonnya sudah ada tapi masih tidak juga dialiri, jadi percuma saja. Sudah sempat ada koordinasi dengan pihak Among Tirto, tapi sampai sekarang masih trouble. Ini lokasinya di wilayah Kota Batu, kawan tadi Pak Handi yang mengeluhkan. Kemudian itu areanya masuk di kawasan perumahan Jagat Dresel gitu ya, Jalan TVRI Kota Batu. Tadi sudah direspon untuk laporan dari Pak Handi oleh Pak Rudi selaku pihak dari PDAM Kota Batu. Kondisi debit sumber air Darmi itu mengalami penurunan. Tepatnya pengukuran terbesar dialami pada tahun ini. Pengurangan maksudnya ya, pengurangan terbesar itu dialami tahun ini, 8 LPS setara untuk 640 rumah. Upaya pelayanan tetap diupayakan mengalir biarpun tidak 24 jam. Upaya terobosan penambahan air baku kawan juga sedang digalakan berupa rencana pengeboran air bawah tanah gitu ya, yang saat ini sudah progres geolistik dan akan direalisasikan untuk tahun ini. Itu kawan informasinya. Ternyata aliran air di area yang tadi yang dikeluhkan oleh Pak Handi, wilayah di Dresel ya, Kota Batu, itu tidak mengalir. Bahkan dalam satu minggu itu mengalirnya hanya satu kali saja. Itu ternyata karena sumbernya, kawan, sumber Darmi itu mengalami penurunan debit air. Beberapa upaya yang sudah dilakukan dengan penambahan air baku sedang dikelakan berupa rencana pengeboran air bawah tanah gitu ya. Saat ini sudah proses geolistik dan akan direalisasikan tahun ini. Tapi ya ini cukup merugikan gitu kawan, karena sudah lama sekali kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Handi. Mungkin untuk jangka pendeknya semacam kompensasi untuk para pelanggan di daerah yang dilaporkan oleh Pak Handi tadi kawannya, karena satu perumahan mengalami hal yang sama. Ini bagaimana tadi dari Pak Rudi disampaikan akan dikirimkan tandon secara pribadi gitu ya. Tadi juga diminta untuk nomor ID pelanggannya. Tadi kita masih coba hubungi Pak Hendi melalui pesan chat, tapi masih belum ada respon sampai sekarang. Tapi tadi alamatnya sudah dikirimkan ya oleh Pak Hendi. Coba kita teruskan kembali ke pihak PDAM Pak Rudi. Itu kawan informasi dari wilayah Kota Batu juga soal aliran air PDAM ya yang tidak mengalirnya ini dengan normal gitu. Ada tambahan info yang lainnya juga dari Pak Anto, baru saja masuk ya, tapi masih dalam proses untuk download, nanti akan kita play di jam selanjutnya. Informasi yang lainnya kawan dari Anda masih bisa terus share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
3: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, sektor jasa keuangan di Malang dipastikan stabil di triwulan pertama 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang Farid Fatletehan menjelaskan, sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang dipastikan stabil. Dilihat dari kinerja perbankan serta perkembangan industri keuangan non-bank dan pasar modal. Farid menyampaikan kondisi perbankan stabil dengan profil risiko terjaga. Menurutnya sampai Maret 2026, kredit tumbuh 3,12% year on year. Menjadi 100,14 triliun. Farid juga menekankan kredit konsumsi menjadi faktor utama pertumbuhan kredit ke wilayah OJK Malang. Selain itu, kredit investasi, kredit modal kerja, dan dana pihak ketiga masing-masing juga mengalami pertumbuhan. Kawan, anggaran sebanyak 7 miliar siap untuk MBG di Jatim. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG di Jatim mencapai 7 triliun rupiah sampai akhir April 2026 dengan target sebanyak 8,60 juta orang. Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenko Provinsi Jatim Saiful Islam, program MBG sejauh ini sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 non peserta didik. Sementara itu untuk jumlah SPBG juga terus bertambah, bahkan sekarang ada 571 dalam persiapan. Kawan, Kemenpan RB catat WFH PNS berhasil hemat perjalanan dinas sampai 1 triliun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyatini menyampaikan penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai 1,95 triliun setelah WFH PNS ditetapkan. Efisiensi ini tidak berarti mengurangi layanan, tapi mengubah cara negara bekerja lebih fleksibel dari transformasi sistem kerja yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan selain perjalanan dinas, juga utilitas pemerintah senilai 65,6 miliar dan tercatat kenaikan dokumen tanda tangan elektronik 100 dokumen secara nasional. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

103.9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di jam 3 sore ini terpantau kalau misalkan kita lihat cuacanya masih sangat cerah sekali ya, khususnya di Tlogomas ini kawan yang saya pantau kali ini ya. Cuacanya itu sangat cerah sekali dan tidak ada potensi mendungnya kawan. Kalau misalkan di sekitaran Anda bagaimana? Apakah mungkin ada yang sudah mendung gitu kawan? Bisa kirimkan ke WhatsApp kami ya. Dan kami pantau untuk perakiraan cuacanya di sekitaran Kota Malang di jam 15.07 ini kawan. Kita coba cek ya. Memang kalau misalkan secara keseluruhan di Kota Malang, baik Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowaru, semuanya pokoknya ya, ini cerah kawan dengan suhu kisaran antara 19 sampai 24 derajat Celcius. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini kelembapan juga masih aman kawan, antara 77 sampai 94%. Oh 95 kawan, 95%. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih bagaimana pantauannya di sekitaran Anda. Lalu tadi kalau misalkan yang saya cek ini ya, ada beberapa kepadatan yang mungkin bisa terjadi juga kawan, seperti di perempatan Kasin itu sudah mulai ramai, lalu di Gatot Subroto juga sudah mulai ramai, sekitaran Galunggung kawan itu sampai ke sekitaran Raya Langsep ya, itu potensinya cukup ramai juga kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh. Setelah ini saya akan melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: City 89.1 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Anto ya, menambahkan juga kawan, kalau di sekitaran beberapa titik ini masih cerah kawan ya. Kalau misalkan kita lihat ini Pak Anto di jam 3 tadi sharing kawan ya. Aduh, gak ada suaranya. Oh ada.
1: Kelihatannya. Kelihatannya Semeru erupsi.
0: Semeru erupsi, oke. Okay.
1: Dari jauh. Kelihatan asapnya. Upi, kampus tua.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan banget.
0: Oke, kita lihat ini ada video yang kedua juga kawan. Nah ini ya, terlihat Semeru ya. Ada kolom abunya gitu yang dikirimkan oleh Pak Anto kawan. Oke, terima kasih Pak Anto ya. Kita coba cek kawan untuk kali ini, karena terakhir

Yang saya lihat tadi itu terakhir erupsi di jam 9.48 tadi kawan. Jadi di jam 9 pagi tadi menuju ke jam 10 itu kalau misalkan kita lihat. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2026 jam 9.43 kawan, dengan tinggi kolom abu teramati 1000 meter di atas puncak, dan ini berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut kawan. Dan kalau misalkan untuk saat ini statusnya itu level 3 atau siaga ya. Dan tadi ada tambahan lagi di jam 12 siang kawan, visual Gunung Semeru itu tertutup kabut tadi ya di jam 12. Lalu kalau misalkan kita cek memang di jam 12 ini gunung jelas hingga kabut 0 sampai 2 ini ya, sampai 11. Asap kawah tidak teramati, letusan teramati 8 kali, tinggi asap kira-kira antara 500 sampai 1000 meter, warna asap putih tebal, kelabu condong ke arah barat dan barat laut. Dan letusan ini jumlahnya 21 dan tremor harmonik itu sampai 1 kawan ya, dengan saat ini masih level 3. Nah, jadi ini pantauan terakhir di jam 12 tadi masih level 3 kawan ya. Berarti kemungkinan masih ada susulan lagi, kemungkinannya seperti itu. Dan masih aman, tidak ada tremor tektonik yang memang cukup berbahaya kawan. Lalu Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan di sekitaran Anda kawan untuk kali ini. Lalu ada Pak Nick ini menginformasikan kawasan Sudimoro juga sumuk berakibat para kurcaci saya ini ngadem di kamar mandi Mas Iqbal. Wah, ini anjingnya Pak Nick ini ya, anak bulnya Pak Nick ini sampai ngisis gitu kawan ya, kalau misalnya bahasa Jawanya, di sekitaran jedingnya Pak Nick ini ya. Wah, ini memang cukup panas sih hawanya tadi di jam 15.08. Tapi kalau misalkan di sekitaran Teluk Gomas ini anginnya sudah mulai kencang kawan ya. Jadi sepertinya suasananya nyaman, ada matahari gitu ya yang memang cerah, lalu ditambah angin sepoi-sepoi ini sepertinya. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi juga kita dapat balasan ya dari Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Tadi di jam 3 kawan kita menginformasikan kalau misalkan meneruskan laporan pendengar di jalan Bondowoso yang digunakan parkir di kanan kiri jalan kawan. Jadi kita meneruskan tadi ya informasinya ya oleh beberapa kawan pendengar. Kita coba cek kawan. Nah, itu tadi videonya dari Pak Anto juga kalau misalkan nggak salah ya. Kita juga teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lojen ini Ibda Andri, dan dibalas siap katanya ya, di atensi. Dan ada Pak Dani menginformasikan ini arah Arjosari rame. Arah Arjosari dari mana ini? Pak Dani mungkin bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami, dari mana? Arah Arjosari dari utara atau arah Arjosari dari Kota Malang ya? Lalu nanti kawan kita akan coba hubungkan terlebih dahulu.

0: Nanti kita akan terhubung dengan reporter Sidigat FM Asrul Rozi kawan yang membawakan kabar ya dari Kota Batu. Saya penetapan Sekda Kota Batu bakal gelar open bidding 8 jabatan eselon 2. Nanti kita akan masuk dengan reporter Asur, terhubung dengan reporter Asur di segmen selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin

0: Hakim Asri. Salah satu daya tarik utama Bulu Kerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulu Kerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulu Kerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulu Kerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tumer sih.
13: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
12: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik.
1: Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
13: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
14: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore ya. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita akan terhubung dengan reporter City FM, Mas Rul Rozi. Setelah ini kita akan coba hubungkan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, untuk cuaca memang masih sangat aman lancar kawan di sekitaran kota Malang. Dan kalau misalkan kita cek untuk kali ini tidak ada masalah di beberapa titik, tapi beberapa titik sudah mulai ada antrian luar biasa. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai kawan ya. Contohnya di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara itu sudah mulai ada antrian yang luar biasa. Lalu di sekitaran Laksamana Marta Dinata itu juga sama, ada antrian yang luar biasa. Di sekitaran Panglima Sudirman beberapa titik ada antrian, Jalan Sulfat cukup ramai. Lalu yang cukup panjang lagi di TL Sabilillah dari arah selatan ke utara. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya. Kirimkan di 0811 360911. Lalu kita akan hubungkan terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang membawakan kabar dari Kota Batu usai penetapan Sekda. Kota Batu bakal gelar open bidding 8 jabatan eselon 2.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Nasrur.
2: Kawan, penetapan Sekretaris Daerah atau Sekda Definitif Kota Batu dipastikan masih menunggu kepulangan Wali Kota Batu Nurrahman yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji. PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto mengatakan pembahasan final penentuan sekda baru akan dilakukan setelah Wali Kota kembali ke Kota Batu pada awal Juni mendatang. Berikut adalah keterangan dari PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto.
3: Kita nunggu Pak Wali, bulan depan kan Pak Wali sudah datang ya. Kita ada. Insya Allah tanggal 2 jamaah haji Kota Batu nyampe Kota Batu tanggal 2 Juni.
2: Menurut Heli, dari 3 nama kandidat terbaik hasil seleksi panitia, nantinya akan dipilih 1 nama untuk ditetapkan sebagai sekda definitif Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menargetkan pengumuman resmi nama sekda dilakukan pada 5 Juni mendatang setelah surat rekomendasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN turun. Pelantikan akan langsung dilakukan. Heli menegaskan, posisi sekda memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas birokrasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Ia berharap sekda terpilih nantinya mampu membantu menjalankan visi dan misi pemerintahan Wali Kota Nurrahman bersama dirinya demi mendukung pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan.

kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh. Sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

for your life. Citygate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
0: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-jalan plus.
4: Kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur, bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah, warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
2: Jalan-jalan plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ya, kemarin kita sempat membahas mengenai TKA atau tes kemampuan akademik kawan. Dan memang kalau misalkan kita cek tes kemampuan akademik ini, kalau misalkan rata-rata di Jawa Timur yaitu kisaran 40 untuk matematika bagi anak-anak kawan. Dan kalau misalkan kita cek, ternyata anak-anak ini mengeluhkan beberapa tantangan saat mengerjakan soal numerasi atau matematika di TKA itu kawan, yang dirasakan oleh beberapa pelajar di Kota Malang termasuk 287 siswa-siswi di SMP Negeri Kota 4. Kepala SMPN 4 Kota Malang, Pancayani Dinihari, mengatakan kalau banyak siswa-siswinya yang menyampaikan bahwa mata pelajaran matematika yang diujikan dalam tes kompetensi akademik atau TKA cukup susah. Salah satunya soal aritmatika sosial kawan, karena bentuknya berupa soal cerita panjang dan pilihan ganda yang kompleks. Sementara waktu yang diberikan hanya 75 menit dan para siswa merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kata Yani kawan atau Dini ya, kata Bu Dini ini, bahasa Indonesia sebagian besar yang didengar itu bisa, mereka bisa mendengarkan gitu kawan, bisa mengerjakan juga. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ada SMP lainnya, SMP Kristen Mardiwiyata. Nah, kepala SMP Kristen Mardiwiyata Yosef Banggu juga menyampaikan di sekolahnya ini ada beberapa siswa yang meraih nilai tertinggi untuk bahasa Indonesia mencapai 100 nilainya kawan ya. Lalu pada mata pelajaran paling tinggi nilainya 93,33. Nah, Yosef melihat kalau pelaksanaan TKA harus dievaluasi kembali karena kategori penilaian dan interval untuk mata pelajaran bahasa Indonesia beserta matematika tidak sesuai surat edaran dari Kemendikdasmen. Ada 4 kategori penilaian yang ditentukan oleh Kemendikdasmen kawan ya. Jadi meliputi kategori kurang kalau misalkan siswa meraih nilai kurang dari 50. Selanjutnya kategori memadai kalau siswa meraih nilai 50 sampai 76,67. Sementara kategori baik itu 76,67 atau lebih dari itu. Dan kategori baik atau istimewa jika nilainya 95 ke atas. Apa ada yang nilainya kurang dari 50, ini seharusnya tertulis kategori kurang kawan ya, tapi ditulis kategori memadai. Jadi ada yang seperti itu, kriterianya sempat berbeda gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, masih banyak hal-hal yang memang perlu dievaluasi. Kalau misalkan kita cek, ada juga di SMP IT, Insan Permata Malang. Kepala SMP IT Insan Permata Malang, Hafiz Maulana, mengatakan kalau di sekolahnya ada yang meraih nilai tertinggi. Nah, itu matematika dengan nilai 86,67. Kemudian untuk bahasa Indonesia, ada 2 siswa yang meraih nilai 100, kawan. Tapi demikian, banyak juga siswa-siswi yang meraih nilai di bawah 50 untuk matematika di SMP IT, kawan, kata Hafiz ya. Dan total ada 60 siswa-siswi yang mengikuti TKA, kawan. Dan nantinya, momentum yang pertama untuk TKA ini cukup memuaskan memang, tapi perlu ada ruang perbaikan, evaluasi, terutama dalam hal kesiapan mental siswa dan optimalisasi waktu belajar. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Mungkin Anda juga sempat merasakan gitu ya, anak Anda sempat merasakan tes kemampuan akademik ini, bisa tambahkan apa saja kendala-kendalanya gitu ya. Karena ini baru pertama kali memang kawan, dan perlu dievaluasi supaya lebih baik ke depannya. Dan itu bisa berdampak baik juga kepada pendidikan kita. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

0: Nah, kawan tadi ada komentar ya yang masuk ke WhatsApp kami. Ini tadi Pak Aldino mengomentari kawan soal soal TKA yang tadi saya bahas kawan ya, atau tes kemampuan akademik dari siswa SD dan SMP. Dan tadi saya sempat membahas yang SMP ini kawan. Kemarin saya bahas SD SMP, kalau misalkan di Jatim secara keseluruhan memang secara rata-rata gitu ya, nilai di sekitaran Jawa Timur untuk bahasa Indonesia siswa SD dan SMP itu rata-rata dapat 60 kawan. Lalu kalau misalkan yang matematika siswa SD dan SMP di Jatim mendapatkan kisaran 40 rata-ratanya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga nih ya, kalau misalkan Anda juga merupakan orang yang terlibat di dalamnya gitu, atau mungkin menjadi tenaga pengajar juga, atau mungkin bekerja di sekolah juga gitu kawan, baik SD dan SMP. Nah, Anda bisa mengomentari mengenai hal ini kawan ya, bisa komentari. Atau mungkin Anda wali murid kawan ya, apakah memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi gitu ya, kita bisa diskusikan untuk sore hari ini. Ini ada Pak Aldino kawan, kita coba putarkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, City Guide mau sedikit apa ya, menyampaikan pandangan terkait dengan TKA.
0: Okay.
1: Saya juga ketua yayasan di Lembaga Pendidikan Islam. Kita ada TK, MI dan SMP. Dan alhamdulillah MI sama SMP ini melakukan TKA. Ya memang melakukan TKA. Yayasan di Lembaga Pendidikan Islam. Kita ada TK, MI dan SMP. Dan alhamdulillah MI sama SMP ini
0: MI dan SMP
1: melakukan TKA. Ya memang di MI kami rata-rata memang di atas ini, di atas rata nasional sama rata Jawa Timur.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk yang SMP hanya BI-nya saja yang di atas rata nasional dan Jawa Timur, yang matematika di bawah itu. Ya, kami melihat memang TKA kali ini yang pertama ini, kami mengucapkan terima kasih. Memang banyaklah kekurangan begitu ya. Tapi setidaknya bahwa ini merupakan capaian pendidikan di lembaga kita masing-masing.
0: Iya.
1: Dan merupakan tantangan bagi kita lembaga pendidikan untuk memberikan atau pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita, dan itu sebagai muhasabah kita bersama gitu nggih.
0: Yeah.
1: Dan kemudian tantangan selanjutnya bagaimana untuk murid-murid yang yang belum melaksanakan TKA, maka itu menjadi tantangan kita untuk kedepannya bagaimana cara menyampaikan literasi dan numerasi itu bukan hanya pas di saat ujian saja, tapi bagaimana ini menjadi kebiasaan sehingga evaluasi kami setiap hari harus dibiasakan gitu.
0: Nah, betul betul.
1: Sehingga anak-anak nanti tidak kaget ya di saat mereka ujian gitu. Kemudian ini fokus tidak hanya ujian, tapi bagaimana cara berpikir mereka itu dibentuk. Ini sangat penting karena kalau orientasi di ujian maka hanya dilakukan mendekati ujian.
0: Betul.
1: Atau hanya goalnya di ujian, tapi setidaknya TKA ini adalah membentuk karakter siswa-siswi yang memang dari sisi kemampuan, si skillnya memang sangat berbeda dengan mungkin skillnya kita-kita saat ini ya. Karena itu pembentukan memang harus dari awal, habitsnya harus ditata, bukan di kelas 5 tapi memang di kelas 1. Kalau kami sudah mulai merencanakan, jadi di kelas 1 untuk tingkat SDMI atau di kelas 7 begitu. Sehingga nanti pembiasaan ini akan menjadikan kerangka berpikir yang memang sesuai dengan zamannya. Kemudian di saat nanti ujian mereka siap. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Dan kami juga terima kasih mengucapkan kepada wali murid dengan doa, dengan bimbingan juga di rumah. Akhirnya bawah nilai memanglah nilai, tapi setidaknya bahwa di atas nilai itu adalah sebuah kejujuran, ada sebuah tekad, ada sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk anak-anak, dan kita harus menghargai itu.
0: Okay.
1: Sementara ngonten, ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, terima kasih informasinya Pak Aldino ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan, TKA ini masih baru awalan, tapi terima kasih kalau misalkan memang sudah maksimal gitu ya, baik wali murid maupun siswanya. Dan memang kalau misalkan dari segi numerasi kawan ya, banyak siswa-siswa di Indonesia ini masih takut dengan pembelajaran matematika, entah karena gurunya yang sedikit killer gitulah dengan stigma-stigma seperti itu, atau mungkin pelajarannya yang cukup kurang menyenangkan. Nah ini bagaimana caranya supaya para tenaga pengajar maupun guru ini ya bersaing dalam segi pengajarannya kawan ya. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini bukan bagaimana inputnya kawan, tapi outputnya bagaimana. Jadi inputnya harus diperbaiki, outputnya supaya lebih baik gitu. Jadi tidak hanya mengajar saja kawan, tidak hanya saya sudah menyampaikan tadi di kelas, tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana anak-anak yang mungkin belum paham, yang kurang paham, bisa dipahamkan seperti itu. Dan anak-anak yang sudah paham bisa lebih baik ke depannya untuk memahami soal-soal yang mungkin lebih sulit kawan. Nah, hal-hal itulah yang memang menjadi salah satu basis dari pemikiran para guru seharusnya ya. Dan membangun kelas yang nyaman itu menjadi salah satu hal yang cukup penting kawan. Karena banyak guru membangun kelas tidak berdasarkan menyenangkan gitu ya, tidak kurang menyenangkan kawan, dan hanya memberikan tekanan kepada para murid. Dan hal inilah yang memang perlu dievaluasi juga. Dan hasil TKA ini nantinya kawan ya, kalau misalkan saya mengutip dari Kemendikdasmen, nantinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, cara meningkatkan mutu pendidikan bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan mengevaluasi sistem pembelajarannya termasuk guru-gurunya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan, kirimkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, pajak perhotelan di Kabupaten Malang ditargetkan 8 miliar per tahun. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, menyampaikan pihaknya optimis pajak sektor hotel ditarget senilai 8,2 miliar rupiah per tahun. Menurutnya, sektor pariwisata dan hotel di Kabupaten Malang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah. Lebih lanjut, pihaknya juga terus melakukan pembenahan sistem pelayanan perpajakan agar masyarakat dan pelaku usaha semakin mudah dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Kawan, penutupan jalan di Lamongan, perayaan HJL, dan ada beberapa jalur alternatif yang sudah disiapkan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dianto Heribowo, meminta masyarakat untuk sementara waktu menghindari jalur pusat kota karena adanya penutupan sementara ruas jalan untuk rangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan ke-457. Penutupan dilakukan di kawasan perempatan Jalan Basuki Rahmat, Andansari, Jalan Ahmad Yani tepat di depan Pendopo Lokan Tantra, serta Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari di depan Masjid Agung Lamongan. Di sisi lain, di Sub serta Polres Lamongan menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas tetap lancar. Beberapa jalur yang telah disiapkan meliputi Jalan Sunan Giri, Jalan Kusuma Bangsa, kemudian melewati jalur Laras Liris dan tembus ke Jalan Lamong Rejo untuk kendaraan dari arah barat, sementara kendaraan dari arah Jalan Nastrip dapat mengambil jalan ke kanan menuju Jalan Pahlawan, lalu tembus kawasan perempatan Jalan Sunan Derajat, Sumargo, hingga kembali ke Jalan Pahlawan. Kawan, Presiden Prancis bahagia Indonesia impor sapi perah dan daging dari Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan rasa senangnya karena Indonesia mengimpor sapi perah dan daging dari negaranya. Ia menyebut Indonesia adalah mitra strategis Indo-Pasifik untuk kemajuan ekonomi dua negara tersebut. Di samping itu, pihaknya juga melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan mendatangkan pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia. Lebih lanjut, kedua presiden tersebut berharap kerjasama bilateral ini mampu menguatkan bidang ekonomi, perdagangan maupun investasi dari kedua belah pihak. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya membahas mengenai TKA kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat TKA ini memang menjadi nantinya ya menjadi salah satu evaluasi bagi para lembaga pendidikan, para siswa dan wali murid kawan. Jadi enaknya itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi itu sudah ada beberapa kepala sekolah yang mengomentari masalah hal ini kawan. Dan Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Mufli Adi, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil lengkap TKA kawan ya. Sementara rata-rata nasional maupun provinsi rendahnya di nilai numerasi kawan ya, atau matematika. Bahkan nilai literasi itu juga tidak setinggi target awal. Dan pihaknya ini akan melakukan evaluasi mendalam apa faktor rendahnya rata-rata itu, apakah karena kondisi siswa atau soalnya yang belum sesuai. Selain itu juga Adi mengimbau para satuan pendidikan mulai menyiapkan lebih serius lagi terkait TKA. Siswa kelas 5 SD atau kelas 8 SMP yang naik kelas akhir harus siapkan mentalnya sejak awal kawan ya. Dan bagaimana caranya supaya pengaplikasiannya tidak hanya untuk ujian saja, tapi untuk kehidupan yang memang benar-benar kawannya, yang benar-benar terjadi gitu. Kalau misalkan kita lihat TKA ini nantinya ditakutkan kayak UN dulu kawan. Jadi siswa itu belajar mempeng gitu ya, hanya untuk UN kawan, tapi tidak belajar skill-skill lainnya. Nah, jadi skill dan keilmuan harus benar-benar berjalan dengan setara gitu kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya akan terhubung terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM, Astru Rozi, yang akan membawakan kabar kawan mengenai Kota Batu jadi lokasi pertama screening penyakit jantung rematik anak di Jatim.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, Kota Batu menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggelar screening penyakit jantung rematik atau PJR bagi anak sekolah dasar. Program yang digagas Yayasan Jantung Indonesia bersama

0: berbagai sekolah di Kota Batu. Screening dilakukan sebagai upaya deteksi dini penyakit jantung rematik yang masih menjadi ancaman kesehatan bagi anak usia sekolah. Pemeriksaan menggunakan alat kesehatan portabel untuk memudahkan proses deteksi secara cepat dan efisien. Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya, Hani Didik Gatot Subroto, menyebut Kota Batu dipilih sebagai lokasi pertama karena menjadi salah satu daerah dengan jumlah pasien jantung cukup tinggi di wilayah Malang Raya. Berikut adalah keterangan dari Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya, Hani Didik Gatot Subroto.
1: Pasien yang kami berangkatkan untuk ditindak oleh secara medis oleh Dr. Aryo di Rumah Sakit Harapan kita, sebagian besar juga ada dari Kota Batu. Maka rasanya screening ini menjadi langkah konkret yang dilaksanakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Pusat melalui YJI Malang Raya untuk memastikan anak-anak kita nantinya bisa hidup dengan status kesehatan yang prima, bebas dari penyakit jantung. Maka
0: program ini juga mendapat apresiasi dari PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto yang berharap screening kesehatan jantung anak bisa diterapkan lebih luas hingga tingkat puskesmas pembantu di desa dan kelurahan. Kedepan, Yayasan Jantung Indonesia menargetkan 2.000 anak di wilayah Malang Raya dapat mengikuti pemeriksaan serupa dalam 2 tahun mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, ada informasi yang masuk ini dari beberapa kawan pendengar. Dan ada Pak Dani yang ingin on air. Kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Dani. Dan sekarang kawan, kita coba lihat terlebih dahulu ada informasi nih ya, sambil menunggu Pak Dani, dari Pak Gunawan kawan. Di mana Pak Gunawan ini?
2: Kemudian di sana di ujian. Nah ini yang tantangan tantangan kita, dan kami juga terima kasih mencoba kepada wali murid dengan doa.
1: Nah ini informasi dari Pak Gunawan ya.
2: Akhirnya bahwa nilai
3: ini mulai ada lagi.
2: Tapi setidaknya bahwa
3: aduh,
1: mulai ada lagi ya.
3: B1775PCR.
1: Okay.
3: Parkir ini lampu spionnya dilipat kok.
1: Waduh, ya itu di rumah makan apa itu? Kawan Nua itu kawan ya. Depannya Malang Plaza. Oke, terima kasih Pak Gunawan, masih tetap saja ternyata ya. Di situ ada yang parkir. Waktu itu sempat beberapa kali ditindak juga kawan. Dan ternyata sekarang parkir lagi kawan ya. Wah, ini sangat disayangkan. Lalu Pak Dani sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat sore Pak Dani.
4: Selamat sore Mas Iqbal.
1: Selamat sore Pak Dani. Ada informasi apa Pak Dani?
4: Ini di jalan apa? Di Karya Timur yang depannya Kelurahan Blimbing ini yang bisa tembus ke Adi Sucipto.
1: Okay.
4: Sudah mulai mengular, Pak.
1: Di Adi Sucipto? LA Sucipto?
4: Bukan, yang jalan Karya Timur yang bisa tembus ke...
1: Karya Timur tembus ke?
4: LA Sucipto ini loh.
1: Oh, iya.
4: SM Futsal terus aja, kok SMT apa? Wijaya Putra. Ya, itu lurus terus kan ketemu Kelurahan Blimbing, nanti yang belok kiri yang mau ke Adi Sucipto ini sudah mengular.
1: Oh, gitu ya. Yang mengarah ke Adi Sucipto.
4: Lalu yang di jalan Tumenggung Suryo menuju perempatan Adi Sucipto ini juga mulai toko Bares itu sudah
1: padat Pak ya?
4: Mengular juga.
1: Sudah ya. Mengular. Oh, dari ini Pak maksudnya Sunan Darpriyo Sudarmo?
4: Iya.
1: Yang mengarah ke LA Sucipto ya. Ini Raden Panji Suroso juga terlihat padat Pak. Ini.
4: Kalau saya bilang sih enggak terlalu padat, cuma ramai lancar antrian TL aja.
1: Oh, antrian TL-nya yang luar biasa ya.
4: Iya. Iya. Cuacanya juga terik.
1: Lalu ada informasi lain Pak Dani?
4: Lalu kalau masalah TKA Bahasa Indonesia, rata-ratanya tadi berapa? 60 ya Mas ya?
1: Iya.
4: Ya, kalau lihat kondisi sekarang, dibilang wajar ya wajar. Dibilang aneh ya aneh Mas. Hidupnya di negara Indonesia, tapi bahasa Indonesia jelek itu kan lucu.
1: Iya.
4: Cuman ya nggak aneh kenapa, ya saya bilang wajar kenapa. Karena beberapa sekolah sekarang kan ada yang sampai basicnya itu bahasa Inggris juga, pengantarnya, bahasa pengantarnya itu Mas.
1: Iya. Yeah.
4: Saya punya ponakan itu bahasa Indonesia malah les Mas.
1: Oh iya?
4: Iya. Karena dia kalau di ujian bahasa Indonesia itu nilainya memang jelek banget, makanya sampai les. Karena apa yang disampaikan di pertanyaan itu mungkin... Ya agak-agak sulit mengerti, lalu menjawabnya pun juga kata-katanya bingung karena terbiasa dengan bahasa Inggris tadi itu Mas.
1: Oh, terbiasa dengan bahasa Inggris ya.
4: Ya mungkin dari pemerintah bisa bukan mengepres sekolah ya, cuman memberi pengetahuan lagi kepada orang tua juga, jangan terlalu apa Inggris mania seperti itu Mas.
1: Bukan dicomongnya Inggris mania ini.
4: Mau tetap bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, nanti anaknya mau diteskan bahasa Inggris, Mandarin, terserah mereka. Cuman itu yang bikin nilainya jeblok kan di situ Mas.
1: Oke. Jadi kayak bahasa Indonesianya ini tetap menjadi pengantar dan basisnya gitu Pak Dani ya. Tapi anaknya bisa dileskan baik Mandarin atau bahasa Inggris.
4: Ya, kalau memang mau untuk melatih percakapan conversation-nya anak-anak di sekolah, mungkin sekolah bisa ngasih satu minggu sekali atau satu minggu dua kali, itu harinya mungkin full bahasa Inggris juga bisa, kayak gitu mas. Tapi kalau sekarang tiap hari pengantarnya sudah bahasa Inggris, ya nanti kasusnya kayak ponan saya itu. Bahasa Indonesia aja les di negara sendiri udah. saya belum pernah dengar yang di kota London sana.
1: Iya.
4: Itu anak-anak kecilnya les bahasa Inggris.
1: Saya tahunya di Amerika Serikat, Pak. Amerika Serikat orang-orangnya memang tidak terlalu tahu, malah grammar, malah lebih paham orang Indonesia grammarnya daripada orang Amerika Serikat gitu.
4: Oh, oke. Okay. Terus ini ada, ini terus titip untuk Bu Mega Ardo Sari ya. Ya bukan Bu Mega sih, di sub, kalau saya lebih ke
1: di Sub Jatim.
4: Di Sub Malang.
1: Okay.
4: Bukan di Sub Jatim. Dulu awalnya Bu Mega bikin aturan itu sepanjang mulai dari pintu tol Singosari sampai Ardo Sari, termasuk Alfa Kendedes, itu nggak boleh ada ngangkut penumpang atau nurunin penumpang di sana, Pak.
1: Itu sampai Arjosari Kendedes, Pak ya, sampai Kendedes tadi ya.
4: Ya enggak, terus itu
1: sampai ke Arjosari ya.
4: Bis itu enggak boleh kayak gitu. Itu awal-awal dulu kan kayak gitu. Bagus sih. Lalu waktu terjadi rapat sama di Sub Malang, itu saya sudah dengar kayak gitu, sudah pesimis. Dan ternyata memang hasilnya rapat yang disampaikan Bu Mega, ternyata hasilnya juga nggak terlalu bagus. Karena penumpang itu harus turunnya di dalam terminal, tapi waktu mereka mau naik apa kendaraan tuh mereka harus keluar lagi, apalagi naik taksi online atau apapun tuh mereka harus di mana pos biru itu mas.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu kan waktu itu beberapa teman juga menyampaikan bahwa nanti kasihan penumpangnya, apalagi kalau itu sudah lansia bawa barang, kasihan mereka harus turun. Ini barusan saya yang jemput lansia dan mereka sedikit komplain gitu loh, kenapa kok gini gitu. Terminalnya cukup bagus tapi untuk proses pesen ini kok sampai harus jalan lagi keluar kayak gitu mas.
1: Okay.
4: Kalau di Surabaya, kalau dulu Bu Mega itu janji gandeng aplikasi untuk bikin launch-launch di dalam, itu yang dia bilang, loh ini kan kayak di Surabaya kalau ada launch-launchnya gitu di dalam.
1: Yeah.
4: Iya Bu, tapi karena ada orang-orang preman ini yang komplain jadinya kayak gini. Oh ya mungkin ada sogoannya itu katanya gitu. Ya jadi memang cukup aneh sih kasus ini. Kalau di Bukurasi itu kan meskipun diturunkan di dalam, tapi mereka kan bisa pesen juga di dalam itu.
1: Betul.
4: Jadi mungkin Bu Mega kalau dengarkan ini juga ketawa-tawa mungkin ya. kok orang luar sampai tahu gitu.
1: Yeah.
4: Ada keanehan
1: ya. Betul. Ya,
4: menurut saya seperti itu sih, memang aneh.
1: Memang aneh Pak ya. Ya memang ini perlu ketegasan memang Pak ya, kalau Pak Dhani bilangnya ini.
4: Ya yang aneh lagi itu di sub provinsi kok bisa kalah sama di Sub Malang. Ya harusnya kan demi kebaikan bersama dibereskan, terus dibikin launch baru. Nggak perlu takut sama
1: preman.
4: Preman-preman di sana itu, mungkin juga preman-premannya bisa digandeng untuk kerja, mungkin setiap launch itu ada petugasnya, ya bisa gandeng preman-preman itu.
1: Oke, siap Pak Dhani, terima kasih komentarnya. Oke,
4: terima
1: Pak Dhani.
4: Kasih, selamat sore, selamat beraktivitas semuanya.
1: Oke, selamat sore, hati-hati di jalan Pak Dhani. Selamat lanjutkan aktivitas. Itu tadi kawan ya Pak Dhani, kalau misalkan kita lihat komentar tentang TKA. Dan kalau misalkan kita lihat juga Pak Dhani mengomentari soal Arjosari kawan. Nah mungkin Anda bisa tanggapi juga kawan, baik soal TKA maupun soal Arjosari, yang mana taksol ini masih belum bisa masuk kawan ya, atau bermasalah saat masuk. Mungkin Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Kawan saya ada informasi untuk Anda ya. Anda sempat beli properti tapi malah boncos dan tidak produktif kawan, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group juga kawan, dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Area ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Kawan, cuaca seperti apa juga di ruas tol boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-999-309-805.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: San, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mbak, anu yo ndek, kang arepiku mandek dhisik. Aku tetu mas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
4: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi ndek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Sama sing anteng ndek kene yo.
4: Yo wis cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca kawan ya. Ini ada Pak Handi tadi membahas soal TKA ya. Pelajaran membaca tolong ditingkatkan dong, katanya seperti itu. Nah ini menggunakan video tapi kapan komentarnya tadi? Oh bukan ya, beda ya. Pelajaran membaca tolong ditingkatkan dong, para guru jangan apa ini ya? Para guru jangan saat udah besar jagonya melawan arah. Waduh, apa ini maksudnya? Apalagi jaket hijau. Waduh, kok kebal hukum kayaknya, kata Pak Handi gitu ya. Oh, maksudnya ini mungkin pelajaran membaca tolong ditingkatkan dong. Nah, seperti itu ya, para guru. Nah, jadi meminta para guru untuk meningkatkan pelajaran membaca gitu kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat karena saat udah besar ini jagonya melawan arah, seperti itu kawan, seperti kebal hukum, kata Pak Handi. Dan ini ada video yang dicantumkan gitu ya. Nah, ini videonya. Nah, itu maksudnya Pak Handi ya. Maksudnya ada ojol-ojol kawan yang sering melawan arah gitu loh. Dan ini sangat disayangkan ya, masih sering hal-hal seperti ini kawan ya, dengan alasan ya untuk mempermudah atau mungkin untuk menghemat bensin dan lain-lain. Tapi hal tersebut kawan sebenarnya resikonya lebih besar daripada sekedar menghemat bensin ya, karena itu bisa membahayakan diri sendiri ya, si ojol itu, dan juga orang lain. Terima kasih Pak Handi atas komentarnya ya. Lalu tadi ada Pak Anto berkomentar kawan, Hartono mulai merambat ke arah utara. Hartono ya, ini kita coba cek kawan videonya.
1: Mulai JMG atau Hartono sudah merambat yang ke arah utara atau sabilillah.
0: Oke.
1: Hari Jumat sore.
0: Pada ya, mulai weekend ya. Orang
1: menurut saya balik
2: memang aneh Pak ya. Ya, memang
1: yang ke arah selatan
2: memang Pak ya. Kalau pada dibilang
1: juga ini sama yang ya, DDL Ciliwung bisa.
0: Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan tadi kawan ada Pak Syawal yang juga ingin terhubung secara on air ya. Dan kalau misalkan kita lihat nanti Pak Syawal ya, kita coba hubungkan di segmen selanjutnya. Kita coba akomodir di segmen selanjutnya Pak Syawal. Dan kalau misalkan saat ini saya ingin pantau terlebih dahulu lalu lintas kawan di sekitaran Kota Malang. Di sekitaran Kota Malang ini beberapa titik memang sudah mulai merambat kawan, saksofon, Jalan Kacayana, MT Haryono masih cukup aman, Suhat dari arah utara ke selatan ya, mengarah ke TL Suhat kawan, TL Jembatan Suhat itu sudah mulai panjang juga. Lalu ramai-ramai di sekitaran Sabilillah yang mengarah dari arah selatan ke utara itu sudah mulai panjang sesuai dengan Pak Anto tadi kawan ya. Begitu juga dari Ciliwung kawan ya, TL Ciliwung dari Lejen Esparman dari arah utara itu sudah mulai padat juga. Nah mungkin Anda bisa tambahkan titik-titik mana lagi yang cukup padat kawan sore hari ini. Kayu Tangan ini sudah mulai meningkat, Ijen juga sudah mulai meningkat, Kawi termasuk di Gatot Subroto ada peningkatan volume kawan kendaraannya ya. Bisa hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Kirimkan titik-titik lalu lintas lainnya mana saja yang cukup ramai untuk sore hari ini, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kawan, saya ada informasi untuk Anda yang memang kasurnya kurang nyaman gitu ya, atau dalam beberapa hari ini Anda tidurnya kurang nyaman karena kasurnya tidak enak gitu ya. Nah, saya ada informasi untuk Anda yang pengen ganti kasur ya, dan mau cari kasur tapi bingung di mana. Victoria Furni Center siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda kawan. Di Victoria Furni Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan, 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furni Center. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Wisdom.
4: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan, doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.
3: Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
9: Pak, es kelapa ya, satu.
8: Oke. Nih, 50.000 saja.
9: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
8: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
9: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
8: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
9: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
8: Aduh, jangan deh. Ampun.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang punya ide kreatif dan keren. Ayo jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukin bakat Anda di 3 kompetisi seru, lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Dan video AI ini bebas sekreatif mungkin kawan ya. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya ya kawan, pendaftaran mulai 13 Mei sampai 20 Juli. Pengumpulan karya mulai 20 Mei sampai 20 Juli 2026. Ayo buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Tadi kawan ada informasi ya yang masuk dari beberapa kawan pendengar. Kita coba buka WhatsApp terlebih dahulu kawan. Dan sudah tercatat tadi di database kami ya, ada Pak Suhendro kawan.
0: Puter balik di depan Haris itu loh, di jalan turunan itu loh, itu nggak ada rambunya. Dari yang turun dari selatan, dari Ahmad Yani Utara, itu banyak yang puter balik di situ. Dari utara kan awalnya kan dari selatan nggak boleh puter balik di depan Haris. Sekarang rambunya nggak ada. Yang dari utara boleh, sekarang rambunya juga nggak ada. Jadi semrawut, banyak yang merobos akhirnya. Tolong disampaikan di sub itu di depan Haris Ahmad Yani Utara. Itu kan sangat berbahaya, dari selatan tiba-tiba putar balik itu. Habis turun langsung putar balik. Tolong diulang-ulang disampaikan ke di sub.
12: Terima kasih Pak Hendro untuk informasinya. Lalu kawan, tadi kita mendapatkan info terupdate ya mengenai adanya pohon tumbang, dan ini kita akan perjelas bagaimana informasinya. Kita akan move terlebih dahulu ke newsroom, silakan Ilham.
13: Iya Iqbal, ini tadi Pak Dani menelpon ini ya, mengabarkan bahwa ada pohon tumbang di depan Hotel Max One, tapi sekarang untuk pohonnya sudah dipinggirkan, tapi sama warga setempat, masih belum ada petugas yang datang Iqbal. Terus selain itu juga ada Bu Fitriasi mengabarkan ada pohon tumbang ini di daerah Jalan Jaksa Agung Suprapto depan Hotel Asen, seberangnya Adira Finance.
12: Oh berarti masih sama ya?
13: Masih sama. Terus tadi juga sudah saya teruskan ke Pusdalos BPBD Kota Malang juga. Ini masih menunggu responnya dari pihak BPBD ini Iqbal.
12: Terima kasih Ilham untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini kita bisa putar videonya kawan ya, dari Bu Fitriasih tadi. Nah ini ada pohon tumbang menutupi jalan kawan ya, di Jaksa Agung Suprapto. Terima kasih informasinya Bu Fitriasih. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan juga kepadatan sudah sampai mana ya di sekitaran Jaksa Agung Suprapto ini. Lalu kalau misalkan kita cek kawan, untuk di saat ini sudah diteruskan ke pihak-pihak terkait ya. Dan ada Pak Dani ini menambahkan ada voice note ya.
14: Ini pohon tumbang di depannya Hotel Max One ini sudah dipinggirkan oleh beberapa warga, jadi cuma satu jalur yang bisa dilewati. Di depannya pohon tumbang ini ada kontainer sama Pajero yang berhenti. Apakah mereka terlibat atau gimana, saya nggak terlalu melihat kejadiannya. Cuman apakah pohon ini juga jatuh karena gesekan kontainernya dengan rantingnya, saya juga nggak tahu. Tapi Pak Jero sama kontainernya ini sedang berdiskusi juga. Seperti itu. Di mobil Pak Jero yang di kaca depannya ada rontokan daun-daun juga. Mungkin dari pihak yang terkait bisa merapat.
12: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan ini ada informasi tambahan ya dari Pak Trisulo. Itu bukan pohon tumbang, tapi pohon jatuh patah karena ketabrak kontainer katanya, dan jatuh menimpa mobil Fortuner sehingga jadi macet, belum ada petugas. Oh, jatuhnya kecelakaan kawannya kalau misalkan seperti ini. Terima kasih Pak Trisulo. Kita coba ke Pak Trisulo, mungkin kalau misalkan ada videonya bisa kirimkan ya ke WhatsApp kami untuk informasi lengkapnya, karena tadi video dari Bu Fitriasih itu dari atas, jadi tidak terlalu terlihat ya, dan jauh kawan. Nah ini kita coba tanyakan juga ke polisi ya, ke pihak kepolisian, berarti di sana Polsek Klojen ya. Kita coba tanyakan nanti ke Polsek Klojen atau mungkin ke Kanit Gakum kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda yang sering internetan tapi lemot internetnya, dan internet lemot ini bikin emosi. Saatnya pindah ke Kapten Aratel, kawan. Nikmati internet real speed, bukan abtu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali, kawan ya. Atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
15: Jalan-Jalan Plus.
16: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
15: Jalan-Jalan Plus.
16: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
17: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
18: Yeehaw! suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
19: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
18: Cocok banget sama tema pesta kita.
19: Setuju.
18: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
19: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
18: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
20: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
21: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
22: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Syndicate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, rencana operasional angkutan pelajar gratis Kota Malang kembali tertunda. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan, angkutan pelajar gratis tertunda karena regulasi dan tarif subsidi yang belum terselesaikan. Kata Purwono, peraturan wali kota masih belum disetujui provinsi dan di sisi lain masih terdapat selisih tarif yang diinginkan antara sopir angkot dengan Dishub. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan proses perwali selesai. Namun angkutan pelajar akan segera dijalankan setelah mendapat persetujuan. Kawan, Kadisdik dorong media ambil peran di sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mendorong jaringan media cyber Indonesia untuk mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan sektor pendidikan di Jawa Timur. Aris menilai sektor pendidikan dapat menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan media cyber. Sementara itu, media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pengambil kebijakan. Kawan, BPS luruskan polemik ukuran kemiskinan berupa pengeluaran sebesar Rp20.000 per hari. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Andi Ninggar menyampaikan garis kemiskinan merupakan nilai dalam rupiah yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar paling minimal 1 bulan. Garis kemiskinan per September 2025 rata-rata secara nasional 3 juta lebih per rumah tangga per bulan, tapi sayangnya jadi salah tafsir karena dibagi 30 hari sehingga jadi Rp20.000 per harinya. Menurut Amalia, ukuran kemiskinan berupa pengeluaran sebesar Rp20.000 per hari ini tidak tepat dan menegaskan rumah tangga dikatakan miskin atau tidak dilihat dari batas garis kemiskinan 3 juta per bulan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, jam 5 sore, saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report. Dan kawan masih melihat beberapa informasi tadi yang disampaikan dari pendengar City Guide FM ya. Selain untuk informasi soal kondisi traffic yang perlu untuk Anda antisipasi kali ini, yang berencana untuk aksesnya ini di area sekitaran Hotel Max One ya. Tadi itu dikabarkan ada kendaraan yang entah itu nabrak pohon atau bagaimana gitu ya. Tadi di lokasi itu pohonnya sampai tumbang. Kemudian juga tadi di lokasi sudah ada petugas kepolisian gitu ya. Kemudian juga pantauan di lokasi kita masih belum tahu apakah sudah dievakuasi atau bagaimana. Tadi sudah sempat kita hubungi juga Pusdalop BPBD Kota Malang, dan ini masih belum ada informasi lebih lanjut juga sudah dilakukan evakuasi kah atau bagaimana. Tadi informasi terakhir dari pendengar City Guide FM sudah coba dibantu pinggirkan ya oleh masyarakat sekitar. Cuman karena pohonnya pun juga lumayan besar, jadi perlu untuk penanganan dari dinas terkait. Informasi dari Anda masih bisa terus tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Sini again, Line Run FM, guidance for your life. Kawan, kembali ke informasi yang kita terima ya via WhatsApp. Ini tadi ada beberapa yang belum sempat untuk diakomodir. Tadi informasi, coba saya lanjutkan dulu. Tadi ada yang masih belum sempat untuk kita play dari Pak Markus ya. Ada informasi yang sama, kawan, soal adanya pohon yang entah itu tumbang atau bagaimana ya. Ini masih coba kita pastikan juga itu untuk infonya dari Pak Markus melalui voice note.
1: Selamat sore, traffic report saja. Ini tadi di depan Hotel Asen itu sepertinya ada pohon lumayan besar itu jatuh ya, patah. Jadi mendekati TL Gunung Sari Intan itu. Nah, kemudian di sebelah lajur kiri itu saya melihat ada truk tronton dan mobil Pajero. Sudah ada petugas, apakah mungkin tersenggol truk tronton tadi atau bagaimana, kemudian tertimpa ke mobil tersebut atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi dengan pohon yang tertimpa tadi, TL yang Gunung Sari Intan ini agak padat ya, itu aja, terima kasih.
0: Baik ya, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Ini untuk tambahan pantauan tadi dari Pak

0: Markus untuk di lokasi. Selain dari Pak Markus, tadi ada juga ada dari Pak Wildi. Pak Wildi juga untuk informasi melalui pesan chat Jalan Jaksa Agung Suprapto, lalinya terhambat karena ada pohon tumbang dan ada tronton yang mogok, sudah ada petugas polisi terkendali lalinya. Nah, ini kalau informasinya trontonnya mogok kawan, bukan nabrak. Ini masih coba kita pastikan ya sekali lagi. Ini dari Pak Wildi, ada fotonya juga. Ini masih kita tampilkan untuk pantauan di lokasi. Dan untuk pohonnya sendiri tadi yang dikabarkan tumbang, kawan, itu sudah mulai dipinggirkan memang ya, tidak sampai ke tengah jalan, karena kalau sebelumnya tadi itu sampai di tengah jalan kalau informasi yang pertama kita dapat. Terima kasih Pak Wildi untuk infonya. Informasi yang lain, ada info juga dari pendengar Sedikir FM kali ini yang lagi melintas di daerah Kabupaten Malang sisi selatan, daerah Krebet, Bululawang, dari Pak Hasan infonya.
1: Selamat sore. Ini kondisi trafik di daerah Krebet arah ke Bululawang terpantau sangat padat. Ini sudah mau menjelang TL Krebet. Antriannya yang arah ke utara sangat luar biasa. Yang sebaliknya ramai tapi lumayan padat juga sih. Tapi masih aman. Ini sudah nyampe di pertigaan Krebet. Yang antri ke utara masih panjang. Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan Misri. Informasi baru saja dari Pak Hasan ya. Pantauan di area Kabupaten Malang sisi selatan, daerah Krebet, Bululawang, yang juga lumayan padat. Tadi ada tambahan info lagi dari Pak Anto. Pak Anto, selamat sore. Baru saja update informasi di sekitaran Arjosari menuju ke Karanglo. Sudah mulai merambat juga info dari Pak Anto.
2: Balai Arjosari arah Karanglo padat merambat.
0: Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Itu kawan ya, informasi dari beberapa pendengar Sedikir FM, termasuk Pak Didik tadi juga ikut berkomentar soal pohon yang tumbang itu ya di daerah Jaksa Agung Suprapto. Dari Pak Didik, coba saya play juga.
3: Selamat sore. Ini kok saya jadi bingung ini. Sebenarnya pohonnya ini tumbang apa rantingnya patah, Mbak? Kalau kecantol truk aja kok masuk sampai menumbangkan pohon? Apa mungkin rantingnya aja patah ya, terus kena mobil di belakangnya. Jadi biar gak bingung ini sebenarnya tumbang atau patah gitu loh. Terima kasih.
0: Oke Pak Didi, kita pun juga masih coba pastikan gitu Pak Didi ya, untuk informasi lebih lengkapnya ini, apakah memang pohonnya itu patah karena tersangkut truk gitu ya untuk dahannya, atau memang tumbang kemudian mengenai truk. Nah, ini kita masih coba untuk pastikan gitu Pak Didi ya. Kita masih menunggu informasi. Tadi kita sudah hubungi dari BPBD Kota Malang ya untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana, termasuk tadi untuk yang ada di lokasi sudah ada petugas kepolisian gitu Pak Didi. Yang lainnya lagi barangkali untuk informasi dari Anda juga mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan sekitarnya, boleh terus untuk Anda sampaikan infonya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
4: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile kali ini di ruas tol Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar ya dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Kawan, kalau Anda berencana menuju ke dalam Kota Malang, nanti keluar di area Gitsingosari, antisipasi untuk arteri lumayan ramai ya, mengarah ke area sekitaran Adiputra. Ini lumayan ada antrian kendaraan kalau dari arah tol menuju ke dalam Kota Malang. Mungkin kalau Anda yang tidak mau terjebak antrian di jalur arteri, bisa ambil exitnya nanti di area Pakis ya. Masih cenderung lancar kalau Anda keluarnya di daerah Pakis. Tidak hanya untuk di jalur tolnya saja, untuk di ruas tolnya pun juga, di arterinya pun juga masih cenderung landai.

0: Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di petang hari ini ya, informasi juga untuk Anda yang lagi mobile, tidak hanya di Jaksagung Suprapto. Tadi informasi terakhir yang kita terima, ada pohon yang tumbang gitu ya. Nah, ini kalau Anda melintas juga lokasi di daerah sekitaran Watugong, antisipasi juga, karena di lokasi dikabarkan ada kendaraan roda 4 yang nabrak tiang gitu ya. Tadi informasi ada dari beberapa pendengar, saya coba update dulu kawan untuk Anda. Tadi dari Pak Amang Rifai ada informasi berupa video gitu ya. Oh sebentar, dari Pak Amang informasi ya berupa video dan juga voice note. Saya play dulu dari Pak Amang. Baik, itu bagian depan sebelah kanan ya yang nabrak tiang ini. Pas dekat keluarnya dari Watugong itu kawan, posisi tepatnya. Ada voice note juga dari Pak Amang.
1: Barusan terjadi ini laka di depan McDonald Watugong. Kayaknya ada BYD atau itu nabrak tiang listrik dan lumayan padat untuk arah ke Dinoyo dari UP. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Amang untuk informasinya. Itu baru saja dari Pak Amang ya. Kemudian tadi ada juga Bu Arin, selamat petang. Informasinya tadi juga sama melalui pesan WhatsApp ya. Baru saja ada mobil BYD yang nabrak tiang listrik depannya MCD Watugong. Pengendaranya pingsan di dalam mobil dan tadi tidak sempat ambil dokumentasi foto atau video gitu ya, karena Bu Arin juga lagi berkendara, semoga cepat dapat bantuan gitu. Dan ini tadi untuk informasinya, kita sudah dapat dokumentasinya ya dari Pak Amang Rifai. Kemudian tadi sudah kita teruskan juga kawan untuk laporannya ke pihak lantas wilayah Lowok Waru. Tadi informasi yang masih sama kita terima juga kawan, ada dari Bu Rini. Selamat petang juga Bu Rini, tadi mengabarkan. Ini dari Burini, tadi ada videonya juga ya yang kita terima. Saya tampilkan dulu kawan. Oke, di lokasi juga masih belum nampak ada petugas ya kawan. Itu tambahan informasi dari Burini, kejadian depannya MCD MT Haryono. Dan tadi disampaikan supirnya wanita menabrak tiang listrik gitu. Ini juga kita masih cek dulu untuk informasinya tadi, apakah sudah dimonitor juga dari rekan-rekan ambulan, apakah sudah monitor di lokasi. Tadi ada lagi informasi dari Pak Rangga, masih hal yang sama kawan ya, terjadi laka mobil listrik tepat di depannya MCD Watugong. Saya tampilkan dulu.
2: Sorry.
0: Oke, baik. Iya kawan, kondisi lalu lintas masih padat ya, dua arah. Jadi tetap hati-hati, karena untuk pengendara yang melintas di lokasi pun juga memelankan lajunya. Karena selain kondisi traffic yang menyempit, ini volume kendaraan juga masih lumayan tinggi di lokasi. Tadi dari Bu Yesi ya, tadi Bu Yesi juga memberikan informasi yang sama ketika melintas di lokasi laka di depan MCD Watugong, mobil plat N323YW. Jadi kondisinya masih macet total dua arah. Oh ternyata di lokasi ambulan sudah datang ya, masih proses evakuasi korban, cuman belum ada petugas polisi. Ini tadi informasi dari Mbak Yesi. Oke, terima kasih untuk informasinya kawan. Tetap hati-hati ya untuk yang melintas di lokasi. Ini tadi ada tambahan informasi yang kita terima, dan untuk di lokasi tadi sudah ada polisi dan ambulan nih sepertinya ya. Oke, baru saja informasi yang masuk dari Pak Acop. Terima kasih Pak Acop untuk update-nya. Untuk yang lainnya lagi, kawan dari Anda yang mau menambahkan ya, nanti boleh untuk Anda share kembali informasinya langsung di 0811-3600-911. Dan untuk di segmen kali ini, kawan, kita akan update dulu informasi bersama reporter Sirikir FM. Sudah ada Asrur ya yang sudah terhubung. Ini masih soal momen Idul Adha. Nah, di momen Idul Adha, kalau untuk Anda juga menu momen Idul Adha apa saja, pastinya tidak jauh-jauh dari daging kurban. Untuk itu, ini ada pesan kawan yang disampaikan Dinkes Kota Batu imbau warga untuk mengolah daging kurban tanpa santan berlebih. Seperti apa infonya? Kita move dulu ke reporter Asrur.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur.
3: Kawan, Dinas Kesehatan Kota Batu menghimbau masyarakat lebih bijak dalam mengelola daging kurban pasca Idul Adha. Warga diminta mengurangi penggunaan santan, kecap, dan saus berlebih karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Yuniastuti, mengatakan daging sapi maupun kambing tetap baik dikonsumsi selama memilih bagian yang tidak terlalu berlemak dan diolah dengan cara yang lebih sehat. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Yuniastuti.
4: Kambing itu sebenarnya bagus, ya. Dagingnya itu kan bagus, daging kambing, daging sapi itu bagus, asal tidak berlemak loh ya. Tinggal caranya memasaknya aja yang itu yang bikin makanan itu menjadi tidak baik untuk kesehatan jantung kita. Salah satunya dimasak dengan bersantan yang banyak, kemudian pakai kecap. Kecap itu kan sebenarnya banyak natriumnya. Natrium itu tidak bagus bagi tekanan darah tinggi. Kemudian menambahkan apa ya, kondimen-kondimen yang lain itu mbak, kayak kecap, mungkin dikasih apa saus-saus apa itu kan semua yang pakai saus kecap itu natriumnya tinggi semua, itu memicu tekanan darah menjadi tinggi.
3: Selain itu, masyarakat juga disarankan mengelola daging dengan cara direbus, dikukus, dan dipanggang tipis menggunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak kelapa maupun minyak bunga matahari. Dinas Kesehatan Kota Batu juga mengingatkan agar masyarakat tidak membakar daging hingga kosong karena bagian yang hangus berpotensi memicu zat karsinogenik penyebab kanker. Melalui himbauan ini, masyarakat diharapkan tetap dapat menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat tanpa mengurangi makna kebersamaan dan perayaan kurban. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Seri Guide Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune di Seri Guide FM. Ini tadi masih dengan informasi beberapa pendengar Seri Guide FM ya. Tadi ada tambahan Amdi juga dari Pak Dani melalui voice note, coba saya play dulu.
7: Itu kalau saya lihat tadi dari dekat Pak Didi, itu nggak patah nantinya. Wong akarnya yang di tanah itu tercabut itu ya.
6: Iya, betul Pak Dani. Tadi dari dokumentasi yang kita terima itu memang bukan patah gitu ya rantingnya, cuman memang pohonnya tumbang gitu, bahkan dari akarnya. Ini kita masih coba pastikan ya lebih lengkapnya. Tadi sudah dibaca sih pesannya dari Pusdalop BPBD Kota Malang. Cuman untuk informasi kronologi lebih lengkapnya, laporan secara tertulis ini masih dalam proses. Ini tadi untuk proses di lokasi ketika penanganan ya oleh petugas, tadi dibantu oleh Disub, ada polisi juga kawan tadi untuk yang di daerah Jaksagung Suprapto. Cuman update-nya baru saja dari Pak Deni, Jaksagung Suprapto sudah aman, sudah clear Pak ya. Terima kasih Pak Deni untuk infonya. Di wilayah lain tadi ada info juga lokasi di area sekitaran Singosari, ada dari Pak Ben. Coba saya play dulu videonya. Pantauan di daerah Singosari masih cenderung lancar saja ya kelihatannya. Tadi informasinya ada juga melalui voice note, saya play dulu.
8: Selamat sore Nanwanwa. Informasi traffic antara Singosari Lawang sementara jalur ramai lancar. Demikian informasinya, terima kasih.
6: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kawan, untuk update yang lainnya nanti akan kembali kita akomodir untuk di jam selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Syndicate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Kejari Kota Malang membuka posko layanan MBG. Kejaksaan Negeri Kota Malang telah membuka posko pengaduan layanan MBG sehingga masyarakat bisa mengadukan layanan SPPG jika dirasa tidak berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Tri Joko mengatakan jika ada laporan layanan SPPG yang tidak memenuhi SOP, masyarakat diharapkan lapor kepada posko di kantor Kejari untuk ditindaklanjuti. Terhitung hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan seperti makanan kurang layak atau permasalah distribusi masuk ke posko Kejari. Kawan, 9 jabatan strategis Pemprov Jatim kosong, pelayanan publik tak boleh tersendat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan kekosongan jabatan singkat kepala OPD dan staf ahli di lingkungan Pemprov Jatim kini tinggal menuntaskan tahapan penentuan pejabat definitif melalui mekanisme talent pool dan sistem merit. Adi menambahkan pengisian jabatan setingkat eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama penting dilakukan agar pelayanan dan sistem pemerintahan berjalan maksimal. Adapun jabatan yang kosong diantaranya Kepala Bapeda Jatim, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Perkebunan hingga Kepala Dinas Pusda Jatim. Pemprov Jatim menargetkan seluruh posisi segera terisi agar kinerja OPD berjalan maksimal. Kawan, program jutaan rumah mulai dikebut, ratusan ribu hektar akan disiapkan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan pihaknya telah menyiapkan pasokan lahan yang luas untuk mendukung program perumahan nasional. Sekitar 129 ribu hektar telah disiapkan, namun yang telah dikerjakan masih sekitar 37 ribu hektar. Pihaknya menyebut program 3 juta rumah ini diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia yang dengan harga yang terjangkau. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.
1: Hot News.

0: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini, untuk di sore atau petang kawan ya, petang menuju malam ini. Kami mendapatkan informasi kawan dari beberapa kawan pendengar ya, termasuk Pak Didik tadi yang menginformasikan ini. Kita coba cek informasinya kawan ya. Tadi Pak Didi itu menginformasikan di newsroom ya. Nanti kita coba pindah ke newsroom. Oke, nah jadi Pak Didi ini tertabrak di LA Sucipto gitu kawan ya, kendaraannya tertabrak truk dari belakang. Dan yang nabrak ini tidak mau tanggung jawab, katanya seperti itu. Bilangnya rem mendadak, padahal jelas-jelas lampu merah. Posisi ini, ini nanti ya, kita coba teruskan dulu ke kepolisian jelasnya bagaimana gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga ini tadi dari Bu Liskawati. Kemacetan dari MT Haryono ke Suhat ini jalannya merambat yang ke arah Suhat. Oke, dari MT Haryono kawan ya. Terima kasih Bu Liskawati. Memang ini cukup ramai dan ternyata kawan di sekitaran McDonald MT Haryono ya ada kecelakaan katanya Bu Liskawati. Ini ada videonya kawan. Oke, ini tadi sudah kami teruskan ke Kapolsek Lowowaru kawan ya, Kompol Anang Trihananta, dan ternyata memang ada mobil BYD menabrak tiang listrik gitu kawan. Nah ini kawan ya. Nah itu kawan.
1: BYD. Oh listrik.
0: Ini sudah ada pihak kepolisian, sudah ada ambulans juga. Ramai sekali kawan ya. Oke, terima kasih Bu Liskawati untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang perlu kita waspadai ya. Lalu lintasnya cukup ramai kawan di beberapa titik. Dan kalau misalkan kita lihat, ini sudah diinformasikan tadi oleh Kapolsek Lowowaru kawan ya. Kita coba cek fotonya di Kapolsek Lowowaru supaya lebih jelas. Nah ini kawan, Anda mungkin bisa tambahkan ya untuk komentarnya mengenai pantauan lalu lintas. Nah ini N333NY kawan ya, BYD Lion 7 ini yang menabrak tiang listrik depan MACD kawan di MT Haryono. Cukup ramai lalu lintasnya juga. Mungkin Anda perlu waspadai ya untuk kali ini. Dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan kendaraan Anda kawan. Kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi yang masuk juga dari Pos Pantau Semeru kawan. Terdapat aktivitas gunung api ya, laporan aktivitas gunung api. Dari jam 12 sampai di jam 6 petang ini, jam 12 siang sampai jam 6 petang ini terpantau memang untuk saat ini cuaca cerah dan berawan di sekitaran sana. Angin hembus lemah ya ke arah barat laut, suhu udara antara 21 sampai 25 derajat Celcius. Visualnya gunung jelas hingga kabut ya. Asap kawah tidak teramati, letusan asap tidak teramati, visual gunung api Semeru tertutup kabut. Dan letusannya jumlahnya 13 kali kawan ya, dengan hembusan 3 kali dan keterangan lainnya nihil. Lalu kalau misalkan kita lihat tingkat aktivitas gunung Semeru saat ini berada di level siaga atau level 3. Dan memang ada beberapa himbauan untuk masyarakat khususnya tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Dan perlu mewaspadai potensi-potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama Besukobokan, Besukbang, Besukembar, Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Nah, Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya kawan di City Report untuk di petang hari ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat beberapa informasi dari yang masuk, ini ada tambahan lagi kawan ya. Ada informasi erupsi Gunung Semeru kawan. Terjadi erupsi di jam 18.13 ya. Tapi tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram kawan. Jadi erupsi ini masih berlangsung saat laporan sedang dibuat kawan ya, di jam 18.15 tadi oleh pos pantau Semeru. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih level 3 kawan ya, masih siaga. Oke, terima kasih informasinya dari Mimin pos pantau Semeru ini ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lainnya untuk di malam hari ini, kirimkan di 0811-3600-911. Dan saya akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asru Rozi kawan, yang akan membawakan kabar tinggalkan cara lama. Dinkes Kota Batu siap manfaatkan USG portable untuk deteksi jantung anak.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Asrur.
2: Kawan, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai memanfaatkan teknologi USG jantung portable untuk meningkatkan deteksi dini kelainan jantung pada anak. Selama ini, pemeriksaan di puskesmas umumnya masih mengandalkan keluhan fisik seperti anak mudah lelah atau sesak napas saat beraktivitas. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Yuni Astuti, mengatakan metode tersebut dinilai kurang efektif karena gangguan jantung sering baru diketahui ketika kondisi sudah cukup parah. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Yuni Astuti.
3: Sebenarnya kalau ini kan alat ini ada bantuan dari Belanda ya. Dari ceritanya si bapak-bapak dari Phil Foundation itu, memang kita yang ada di layanan primer ini belum punya alat itu. Tapi di rumah sakit itu sudah punya sebenarnya, untuk USG jantung itu sudah punya. Nah, yang bisa kita lakukan di lini pertama ini adalah kita melakukan deteksi dini itu sebenarnya dengan anamnesa. Dengan anamnesa itu ditanya apakah ada keluhan. Biasanya anak-anak dengan kelainan jantung ini biasanya dia tidak bisa beraktivitas, sudah ngos-ngosan. Jadi kalau disuruh lari itu dia sudah ngos-ngosan si anak ini. Itu gejala yang paling sering terjadi. Tapi biasanya ketika kita sudah mendeteksi itu, biasanya itu sudah apa ya, hatinya sudah lanjut. Itu makanya kenapa penting.
2: Kini, pemerintah Kota Batu mendapatkan bantuan 2 unit alat USG jantung portable dari Yayasan Internasional melalui Yayasan Jantung Indonesia Pusat. Alat tersebut dapat langsung disambungkan ke tablet maupun telepon pintar sehingga memudahkan proses screening di sekolah-sekolah. Selain penyediaan alat, dokter di seluruh puskesmas Kota Batu juga akan mendapat pelatihan penggunaan USG portable agar pemeriksaan jantung anak bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Jika ditemukan indikasi kelainan jantung, siswa akan segera mendapat penanganan dan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Gagasan pembentukan kelompok kerja atau Pogja Media mulai diwacanakan di Kabupaten Pamekasan sebagai upaya memperkuat koordinasi informasi dan komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan insan pers. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan, nantinya Pogja Media akan dibagi berdasarkan fokus pemberitaan masing-masing, seperti bidang pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, hingga pelindungan masyarakat.
2: Saya Haris Willy membawa kabar dari Radio Rasika FM Semarang. Pasca pemotongan hewan kurban Idul Adha, tempat penggilingan daging di Pasar Bulu, Kota Semarang, tampak ramai diserbu warga. Deru mesin penggiling terdengar nyaris tanpa henti, melayani masyarakat yang ingin mengolah daging kurban menjadi bakso, tahu bakso, hingga galantin. Lonjakan pelanggan sudah terjadi sejak hari pertama penyembelihan, di mana antrian warga terus mengalir dari pagi hingga sore hari. Dalam sehari, jumlah daging yang digiling bisa menembus angka 3 kuintal lebih.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 21 Mei 2026, ada sekitar 5.610 anak di Bojonegoro tercatat tidak sekolah. Dari jumlah itu, Kecamatan Tambarejo menjadi peringkat pertama di wilayah Bojonegoro dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi, yakni 417 anak. Menurut Bupati Bojonegoro Setiawahono, faktor keluarga turut menentukan. Bagi orang tua, anak merupakan aset dan artinya ya, anak bisa membantu orang tua bekerja sehingga tak ingin anak pergi dari rumah. Juga ketika selesai sekolah, bisa langsung bekerja. Bupati mengklaim sudah melakukan upaya seperti kerja paket, terlebih di pendidikan formal ada batasan usia, baik jenjang SD, SMP maupun SMA sederajat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita mendapatkan informasi kawan ya, dari Pak Andi tadi kawan. Pak Andi, kita coba cek dulu kawan ya. Nah ini kecelakaan di depan McD di Noyo katanya. Kronologi gimana? Sudah dapat tugas kata Pak Andi ya. Kami lanjut jalan biar gak tambah macet. Kesulitannya mungkin evakuasi mobil listrik kalau memang mati, imbas macet sampai TLUB Suhat. Oke, dan kita memang tadi dapatkan informasi dari Panit Lantas Polsek Lowowaru kawan, Ibda Dedi. Kita coba move dulu ya ke newsroom, ke Ilham untuk informasi lebih jelasnya. Ilham?
1: Iya Iqbal, ini tadi Panit Lantas Polsek Lowowaru Ibda Dedi Hafidi ini ya, ini mengatakan info sementara pengendara meninggal mendadak waktu menyetir kendaraan kemudian menabrak tiang listrik.
0: Oke.
1: Nah ini untuk saat ini dilakukan evakuasi dengan cara membuka paksa pintu mobil Iqbal. Begitu untuk informasinya.
0: Oke, jadi ini masih proses evakuasi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Ilham, terima kasih informasinya. Dan ini ada video dari Pak Dedi kawan ya, Panit Lantas Polsek Lowowaru. Dan kalau misalkan kita lihat ada videonya kawan ya, kita coba cek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kemudian mencin dilaporkan untuk kecelakaan tunggal di Jalan MT Haryono, tepatnya di depan McDonald. Satu unit mobil BYD. Untuk saat ini korban sudah dievakuasi, berhasil dievakuasi alhamdulillah oleh rekan-rekan dari RCT, dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan juga untuk mobil BYD yang mengalami kecelakaan saat ini sedang dievakuasi untuk dipinggirkan. Demikian laporan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi ya. Ini ternyata update-nya sudah dievakuasi oleh kawan-kawan RJT kawan ke Saiful Anwar ya. Dugaan awalnya, informasi sementaranya tadi meninggal mendadak dan akhirnya menabrak ke tiang listrik kawan di depan McD MT Haryono ya. Dan ini mungkin Anda perlu waspadai saja. Kalau misalkan kita lihat, menepi saja kawan di tempat-tempat yang aman. Mungkin Anda bisa kirimkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Jalan Raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes?
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan nanti kawan ya, setelah ini maksud saya akan digeser oleh Nurul kawan dan masuk ke Cafe ID. Nanti kita akan membahas hal-hal yang menarik seperti biasanya di Cafe ID kawan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, memang masih proses evakuasi mobil yang tadi menabrak tiang listrik di depan McD kawan ya. Untuk korbannya sudah dievakuasi, tapi kalau misalkan untuk mobilnya ini masih proses evakuasi. Lalu kalau misalkan kita lihat dari Pak Narto tadi menginformasikan arah TL jembatan UB padat merambat, ekornya sampai pertigaan Cengkeh katanya. Wah, luar biasa berarti ya, padat sekali. Sebaiknya hindari saja kawan untuk kali ini. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0811 9930 9805.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Hamriza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Gubernur Jatim minta Pemkot Malang kompak tekan laju inflasi. Harga cabai di Kota Malang mengalami kenaikan hingga Rp100.000 per kilogram di Pasar Klojen pada momentum Idul Adha 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pasar lainnya, sehingga meminta Pemkot Malang untuk memaksimalkan kerjasama antar daerah. Kata Kofifa, mitigasi dan antisipasi harus dilakukan bersama terutama dengan antar daerah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat terjaga. Kawan, Kofifa minta kepala daerah proaktif cek perkembangan harga sembako. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi untuk proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil. Dia menambahkan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan aktivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi kenaikan harga sembako. Selain itu, dia juga mendorong penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali. Kawan, PBB beri dua penghargaan prajurit Indonesia yang gugur menjaga perdamaian. Sekjen PBB Antonio Guterres akan memberikan penghormatan anumerta kepada sekitar 4.000 pasukan perdamaian yang telah gugur. Dua prajurit Indonesia diantaranya gugur pada tahun 2025 di Kongo dan Afrika Tengah. Ia menyampaikan penghargaan tersebut diberikan untuk menghormati mendiang pasukan perdamaian yang telah bekerja keras menjaga perdamaian di seluruh dunia. Ia menambahkan serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap aturan internasional dan berharap tragedi serupa tidak terjadi kembali. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Amriza, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Malam hari ini kembali menyapa, kita masuk di program Cafe Ide edisi 29 Mei 2026. Nah, kita akan ngobrol kawan dengan anak-anak muda yang tertarik dengan dunia teater. Nah, mungkin kalau dari Anda juga kawan sampai sekarang ini juga cukup suka gitu ya, entah itu sebagai penonton maupun juga barangkali dulunya pernah sebagai pelaku. Nah, ini boleh untuk Anda join juga bersama kami. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif, Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 0811 3600 911, karena kita akan ngobrol dengan Teater Lingkar ketika anak muda memilih panggung untuk bersuara. Anda bisa join juga selain di WhatsApp 0811 3600 911, kita juga lagi live di YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Sedikit lain 101FM, Guardian for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di program Cafe Ide. Kita akan ngobrol kawan bersama dengan teman-teman dari komunitas teater Lingkar. Ketika anak muda memilih panggung untuk bersuara, karena di tengah dunia yang serba cepat dan dipenuhi dengan konten yang singkat, menariknya kawan, masih ada loh anak-anak muda yang memilih panggung teater sebagai ruang untuk bercerita, menyampaikan keresahan, bahkan juga memahami kehidupan dengan cara yang berbeda. Untuk itu malam hari ini di program Cafe ID kita akan ngobrol tentang bagaimana teater bukan hanya soal tampil di atas panggung, tapi juga tentang proses, perjuangan, kerjasama, sampai ruang bagi anak muda untuk bisa bersuara lewat seni. Jadi kalau untuk Anda pengen join juga kawan obrolan kita malam hari ini, Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami interaktif di 0811 3600 911. Dan kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Sedikit FM. Jadi Anda bisa lihat juga ya di YouTube Radio Sedikit 911 FM. Karena sudah hadir juga, ada dua narasumber nantinya yang akan ngobrol bersama saya. Saya mau sapa langsung dua narasumbernya. Ada pelaku produksi dari Teater Lingkar, ada Abin. Halo, selamat halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya, sehat Abin?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Luar biasa. Selain dengan Abin, kawan kita juga akan ngobrol dengan sutradara dari Teater Lingkar juga. Sudah ada Yuna. Halo Yuna, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat juga hari ini Yuna?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, ini tadi berangkat ke Sedikit FM aman ya? Lancar
1: aman,
0: ya?
1: Sih, aman, alhamdulillah aman ya.
0: Iya, terima kasih lo sudah menyempatkan untuk datang langsung ke studionya kita.
1: Siap.
0: Baik, dan kita akan ngobrol ya lebih panjang juga kawan nantinya bersama dengan dua narasumber kita dari Teater Lingkar ketika anak muda memilih panggung untuk bersuara. Tapi sebelum kita ngobrol bagaimana soal teater, bagaimana juga soal panggung, mungkin kita perlu kenalan dulu dengan mereka yang sudah hadir di sini dari Teater Lingkar. Mungkin boleh dikenalkan dulu dari Abin, Teater Lingkar ini komunitas seperti apa gitu.
1: Oke, kalau untuk Teater Lingkar sendiri ini menurut saya ini adalah sebuah komunitas untuk bagi kita anak muda, terutama dari mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, untuk menyalurkan bakat seni mereka, ataupun mungkin untuk para mahasiswa yang ingin menemukan passion mereka di dunia seni, terutama di dunia perteateran, seperti itu.
0: Berarti ini milik dari fakultas gitu ya?
1: Iya, ini Fakultas Ilmu Budaya.
0: Oke. Kalau Abin ini sudah berapa tahun join dengan Teater Lingkar?
1: Karena saya kebetulan masih mahasiswa baru, saya baru semester 2, jadi saya join Teater Lingkar ini belum ada 1 tahun, mungkin baru beberapa bulan, seperti itu.
0: Oke, tapi sudah menemukan keasikan gitu ya di teater ini?
1: Sudah sangat menemukan keasikan banget ini kayaknya di Teater Lingkar.
0: Oke, itu sedikit dari Abin. Saya juga mau geser ke Yuna nih. Kalau dari Yuna gimana? Ini sudah lama juga kah di Teater Lingkar atau seperti apa?
2: Sama-sama maba, jadinya baru join Teater Lingkar baru beberapa tahun, belum tahu berapa tahun, baru kurang dari 1 tahun ya. Yeah.
0: Baik, kalau dari masing-masing narasumber kita nih, mungkin aku pengen tahu juga apa yang membuat kalian untuk pengen nih join dengan satu komunitas teater gitu. Apa dari Abin dulu?
1: Boleh, jadi kalau dari diri saya sendiri emang saya dari dulu sangat ingin untuk terjun ke dunia seni, terutama ke dunia perteateran seperti itu. Terus kebetulan pas saya masuk Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Budaya, ada sebuah teater namanya Teater Lingkar gitu. Terus saya melihat penampilan mereka waktu di ospek fakultas. Waktu itu mereka tampil menampilkan sebuah naskah, saya lupa naskahnya apa.

0: situ mereka tampilnya sangat memukau sekali. Itu sangat menarik minat saya untuk join di teater lingkar ini. Itu mungkin harapan saya dari lama sih, itu ingin join ke dunia teater.
1: Oke, dan akhirnya bisa terwujud ketika masuk di kuliah gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Oke, kalau dari Yuna apa yang menarik keinginan untuk bisa join dengan komunitas yang seperti ini?
2: Kalau saya sendiri, karena sebelumnya saya dari SMA sudah join teater, memang sudah sering lomba di teater juga, jadi makanya dari itu saya kuliah ikut lanjut untuk masuk teater lingkar gitu.
1: Oke, jadi bukan hal yang baru kalau menurut Yuna.
0: Betul.
1: Kalau dari Abin, ini first berarti ya?
0: Ini untuk... first time banget ini masuk dunia teater ini.
1: Oke, mungkin ketika masuk di dunia teater yang bisa dibilang juga pertama gitu ya di dunia Abin. Waktu pertama masuk teater lingkar, ekspektasi apa nih yang ada? Kemudian realitanya gimana kalau sekarang?
0: Untuk ekspektasi sebenarnya saya masuk teater ini ekspektasi saya itu saya ingin untuk belajar menjadi aktor seperti itu. Kayak saya membayangkan kalau masuk teater itu pasti akan adu acting, pasti akan beracting gitu. Tapi kenyataannya, realitanya ketika saya udah masuk ke dunia teater, ternyata dunia teater tuh gak cuma acting doang loh. Kita banyak hal yang bisa dipelajari dari dunia teater ini. Dan ternyata saya juga kayak, oh ternyata saya nggak terlalu minat lagi menjadi aktor, saya minat menjadi yang lainnya gitu. Saya ingin mempelajari tentang dunia perteateran ini semakin dalam, seperti itu.
1: Oke, keren. Tapi kalau melihat ya, bagaimana kadang organisasi di kampus ini kan identik dengan hal yang formal gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau teater kelihatannya justru jadi ruang yang lebih bebas gitu ya untuk kalian.
0: Bener banget. Ya, bener. Nih sih, lumayan bebas sih. Ya. Ini kayak nggak terlalu yang formal-formal banget seperti itu.
1: Oke, tapi kalau dari Yuna gitu ya, mungkin ada nih hal yang ditemukan di teater lingkar yang membuat kenapa anak muda bisa tertarik dengan teater di dunia yang sekarang ini bisa dibilang semuanya serba cepat gitu ya. Gimana tuh?
2: Kalau menurut aku di teater sendiri kan kayak kita bisa ngelihat secara langsung kayak seni-seni secara real, jadi tidak menggunakan teknologi dan lain-lain, menggunakan maksudnya tidak sepenuhnya. Jadi menurut aku itu bisa jadi tempat untuk istirahat atau merefresh otak dari hal-hal yang terlalu menekan bagi kita gitu sih.
1: Oke. Dan kadang kalau saya lihat itu ya, banyak orang menganggap teater ini kan cukup berat gitu ya. Ada juga yang bilang sulit dipahami, tapi apakah itu tergantung cerita atau gimana gitu ya? Gimana kalau menurut kalian?
2: Kalau menurut saya sih teater itu tergantung sama pengalaman estetis, pengalaman seni orang-orang. Dan tapi tergantung juga dari cerita itu, dari konsep. Jadi di teater sendiri kan konsepnya ada realis, ada surrealis, ada absurd dan lain-lain. Kalau misalnya surrealis, dia mungkin untuk orang awam agak susah dipahami, namun tergantung gimana penyajiannya si teater ini, si pertunjukan ini. Kalau di realis juga mungkin ada, tapi yang sedikit pesannya itu secara tersirat. Tapi kembali lagi, semua cerita yang ada di teater itu bisa dipahami sesuai interpretasi penonton.
1: Oke. Jadi meskipun dari Yuma sendiri, ini kan sebagai sutradara gitu ya. Jadi entah itu ceritanya dibuat apa, tapi untuk hasilnya pun bisa dari penonton ya, untuk bisa bagaimana menerimanya.
2: Benar.
1: Oke. Kawan, kita masih di segmen pertama ya. Kita masih di perkenalan dulu. Masih ada beberapa segmen yang lainnya juga. Pastinya kalau untuk Anda yang pengen ikut join juga, Anda boleh manfaatkan untuk ngobrol bersama kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu untuk seluruh narasumber. Dan juga kawan, sebelum saya jeda, saya mau cek dulu untuk pantauan lalu lintas. Barangkali kalau Anda malam hari ini mau mengarah ke wilayah Kota Batu, sejauh ini kondisi trafik masih lancar ya. Anda yang mau mengarah ke Kota Batu, start dari area Pendem, kemudian mengarah ke area Mojorejo, area sekitaran Jalan Patimura, mengarah ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Dewi Sartika, itu kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Malam ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya.

0: Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Freedom for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas, waduh.
6: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
6: Ya, feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di Cafe Ide. Saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita ngobrol ketika anak muda memilih panggung untuk bersuara. Nah, kawan, sebelum kembali ke narasumber kita untuk kembali ngobrol ya, saya mau cek dulu, ini tadi ada informasi dari pendengar Sedikir FM. Coba saya move ya, ada dari Pak Dani tadi berkomentar soal di area kayu tangan Pak ya. Saya coba play dulu, ada voice note dari Pak Dani.
12: Selamat malam, ini kayu tangan ini luar biasa ya. Odong-odong gak dioprak, dari 1 jadi 5, sekarang ketambahan lagi kereta Cinderella pun ada. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, apa yang enak?
11: Baik. Itu di lokasi tepatnya di mana itu Pak Dani? Mungkin boleh ditambahkan juga ya kalau ada dokumentasinya untuk mudah kita meneruskan ke dinas yang terkait. Terima kasih Pak Dani informasinya. Dan kawan, untuk update yang lainnya, saya juga coba mau move dulu. Update informasi soal kondisi traffic, barangkali kalau Anda mobilnya juga di area Suhat. Kali ini kalau kondisi lalu lintas sekitaran Suhat masih cenderung lancar saja ya, dua arah, yang dari arah jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya. Cuman kalau yang mengarah ke jembatan Suhat itu memang kondisinya lumayan ramai. Ini kelihatannya mulai dari Jalan Semanggi Timur ya, Simpang Semanggi Timur, itu untuk antriannya yang mengarah ke jembatan Suhat. Kira-kira di lokasi efek apa? Anda yang baru saja melintas di sana juga boleh bagikan infonya langsung di 0811-3600-911. Malam ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa juga chat di 0811-36-99-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Baik, kita kembali dulu kawan ke narasumber kita di program Cafe Ide malam hari ini. Kalau tadi di awal kita sempat sedikit spill ya, bagaimana ceritanya mereka ini bisa join dengan komunitas Lingkar, Teater Lingkar. Kemudian juga sudah sempat digambarkan, bisa dibilang juga sedikit ya soal Teater Lingkar. Tapi kalau untuk dari keseharian teman-teman ini ya, dari narasumber ada Abin dan juga Yuna, ini bagaimana untuk bisa tetap ada di teater kampus, kemudian juga masih fokus dengan kegiatan kuliah? Saya mau ke Abin dulu nih. Biasanya kalau Teater Lingkar ini tampil ataupun ada acara, itu kira-kira seperti apa kalian untuk bisa membagi waktunya, Abin?
0: Untuk bisa membagi waktunya, sebenarnya ini kembali ke masing-masing pribadi ya. Untuk saya sendiri itu biasanya saya menggunakan skala prioritas. Jadi saya menempatkan sesuatu yang paling membutuhkan saya itu paling atas. Semisal ada tugas yang deadline-nya mepet, terus juga ada kegiatan Teater Lingkar, tapi ya otomatis saya harus mendahulukan tugas kuliah seperti itu. Bisa juga sebaliknya, kalau semisal saya di sini sebagai pimpinan produksi, saya dibutuhkan dalam suatu event, tapi di situ ada tugas yang deadline-nya masih beberapa hari lagi, itu saya prioritaskan untuk yang Teater Lingkar dulu seperti itu.
11: Okay. Jadi harus tahu dulu ya prioritasnya.
0: Betul
11: yang mana.
0: Betul banget.
11: Okay, tapi kalau dari teman-teman Teater Lingkar gitu ya, sejauh ini pernah tidak membawa nama kampus untuk ajang atau pementasan tertentu gitu?
0: Untuk dari Teater Lingkar ini pernah beberapa kali membawa nama kampus untuk menuju ke salah satu festival teater di Indonesia, namanya FTPMN atau kepanjangannya Festival Teater Pelajar Mahasiswa Nasional. Di situ di tahun 2024 kita pernah menang juara 3 nasional. Kita membawakan naskah namanya Tralala Trilili seperti itu. Jadi kita mendapatkan juara 3 nasional.
11: Wah, keren sekali.
0: Betul.
11: Tapi juga dengan kesibukan antara kuliah dan juga teater gitu ya.
0: Iya, benar.
11: Mungkin kalau dari Yuna juga, ini saya juga pengen tahu nih, kalau dari Yuna sejauh ini ketika sudah join dengan Teater Lingkar, apa nih pencapaian yang paling membanggakan gitu ya dari Teater Lingkar sampai sekarang?
13: Mungkin yang paling membanggakan menurut saya jadi sutradara pentas generasi. Menurut saya sangat membanggakan sih. Iya.
11: Oke, ini bisa diceritakan pengalamannya gimana? Sudah start kah atau gimana tuh?
13: Sudah start.
0: Iya,
13: sudah start. Karena pentas generasi ini kan mau ada nih bentar lagi. Oh. Dan saya ini juga bangga nih jadi sutradara. Karena dari saya juga kebetulan saya juga nulis naskahnya. Jadi itu menurut saya harus nunggu dulu deh, bentar lagi biar tonton pentas generasi ya, yay.
11: Okay. Ini berarti bisa dibilang apakah ini pengalaman pertama untuk jadi sutradara teater atau gimana berarti Yuna?
13: Kalau pengalaman pertama sebagai sutradara sih enggak ya, karena saya sudah beberapa kali menjadi sutradara di teater, yaitu di SMA. Saya biasanya membawakan teater musikal, saya juga jadi sutradara. Ya, jadi bukan pertama kali dan ya sangat seru. Yeay, karena saya baru pertama kali juga nih jadi sutradara yang kru-nya di balik layar ini banyak banget gitu.
11: Oh, okay. Keren. Tapi kalau dari kegiatan yang ada di Teater Lingkar sejauh ini, apakah dari teman-teman, kan kalau dari Yuna sebagai sutradara, kemudian kalau dari Abin sebagai tim pemimpin produksi teater, apakah hal itu juga akan diputar, di rolling atau gimana berarti?
13: Yes.
0: Untuk yang seperti itu, itu tergantung dengan pentas apa yang akan ditampilkan. Okay, kita di sini kalau di Teater Lingkar itu kita biasanya ada pementasan yang kita buat sendiri, kita tampilkan sendiri. Itu ada dua pentas besar, namanya pentas generasi dan juga yang satunya pentas tunggal. Dan juga selain kita nampilin pentas dari kita sendiri, kita juga sering mendapat pentas undangan nih kakak. Jadi kita diundang ke event-event untuk menampilkan teater seperti itu. Nah, untuk seperti itu kan ada sutradaranya tuh biasanya sendiri pernaskah. Nah, itu tuh biasanya dipilih. Jadi kayak enggak Yuna terus yang jadi sutradara atau aku terus jadi pimpinan produksi, itu enggak. Jadi kayak dipilih dengan sesuai dengan kapasitas dari orang tersebut dan juga kapasitas dari pentas tersebut.
11: Okay. Jadi bisa belajarnya juga enggak cuma itu aja.
0: Iya, benar banget.
11: Oke. Kemudian kalau sampai sejauh ini ya, dari Yuna sebagai anak muda yang aktif juga di seni pertunjukan, apakah teater ini bisa membentuk cara kalian untuk berpikir gimana?
13: Bisa jadi. Karena apa ya, menurut aku bisa, mungkin cara berpikir, cara aku memandang dunia ya. Gimana kalau misalnya saya kalau di teater nih kan, kalau saya misal buat naskah, saya harus melihat satu permasalahan dari beberapa perspektif, dari karakter ini yang punya sifat ini, karakter ini memiliki sifat ini. Jadi di situ saya jadi agaknya paham dari beberapa perspektif tentang permasalahan satu masalah gitulah intinya. Yay.
11: Oke, dan itu pun juga harus dibuat semenarik mungkin gitu ya.
13: Benar untuk sekali.
11: Bisa mendapatkan hal tersebut. Kalau dari cerita-cerita sejauh ini yang pernah kalian tampilkan, kebanyakan yang soal apa? Kemudian tadi kan dibagi juga ya, teater itu ada yang realis, surrealis, sama yang ya, abstrak.
13: Ada absurd, ada.
11: Nah ya, itu yang sering kalian tampilkan yang mana nih?
13: Kalau di Teater Lingkar sendiri sejauh yang saya lihat mungkin lebih sering menampilkan secara konsep realis ya. Ya kan?
0: Bisa jadi, iya.
13: Iya benar.
11: Oke, yang realis itu tadi disebutkan pesan yang tersirat gitu ya.
13: Kalau realis ini dia menyajikan teater itu dengan cara sangat-sangat seperti orang biasa. Jadi kayak misal nih kita menyajikan cerita tentang nenek, kakek, atau something di satu desa gitu. Jadi dari setting sendiri, dari latar, dia memang menyajikan yang ada rumahnya, ada gininya, ada gitu. Tapi tergantung sendiri, itu kembali lagi ke sutradara atau penulis naskah, mau menceritakan, menyampaikan pesan ini secara tersirat atau tidak gitu. Ya.
11: Baik, berarti mulai dari setting tempat dan lain sebagainya, itu berarti hampir dibuat serealis mungkin.
13: Ya, serealis mungkin, benar okay sekali.
11: Kenapa kalian memilih untuk sering menampilkan yang realis gitu? Apakah hal tersebut yang mudah sekali diterima oleh masyarakat, atau karena ceritanya yang bisa dibilang juga orang-orang kan cukup mudah ya menerima hal-hal yang realis, atau gimana berarti?
0: Bener, untuk itu sebenarnya di Teater Lingkar sendiri itu kita sering menampilkan dari realis dan juga surrealis sendiri. Jadi kita punya banyak penampilan realis, kita juga punya banyak penampilan surrealis. Nah untuk penampilan realis itu kita lebih ke seperti tidak ingin menampilkan sebuah pementasan yang terlalu muluk-muluk, agar bisa mudah diterima. Mungkin kita juga melihat dari audiensnya juga. Kalau misal audiensnya itu adalah orang-orang yang kayak umum atau awam di dunia perteateran, kita menampilkannya yang realis. Agar apa? Agar mereka bisa menangkap maksud dari pertunjukan kita dengan mudah gitu. Karena kalau dari surreal sendiri kan itu tuh tergantung dari perspektifnya penonton masing-masing. Kalau untuk orang yang terlalu awam tuh kayak kesannya mereka kayak, duh ini mereka lagi ngapain sih, ini kok gak paham. Tapi kalau orang yang udah pengalaman di teater kayak tahu kayak, oh ini dia lagi melambangkan ini, ini, seperti itu.
11: Oke, seperti itu ya. Baik, kemudian kalau dalam waktu dekat ini, apakah dari teman-teman Teater Lingkar juga ada kegiatan yang akan dilakukan gitu?
0: Nah, untuk yang kegiatan yang mendatang, kita di sini akan menampilkan sebuah pentas namanya Pentas Generasi 2026 nih. Di pentas generasi itu sebenarnya adalah pentas untuk para angkatan 25, angkatanku, maba-maba, untuk belajar tentang bagaimana sih bekerja di balik layar sebuah pementasan dunia perteateran, seperti itu. Jadi intinya biasanya ini disebut penampilan pentas studi. Jadi untuk pentas bagi para mahasiswa-mahasiswa baru untuk belajar nih bagaimana sih kerja di dunia perteateran, seperti itu. Dan ini pentas generasi ini sebentar lagi kita sedang running sekarang, kita sedang mempersiapkannya seperti itu.
11: Iya, ini kan tadi disebutkan pentas dari kalian itu ada yang tunggal dan juga ada yang generasi ini. Dan yang paling dekat itu yang generasi.
0: Betul banget.
13: Benar.
11: Baik, bagaimana pengalaman mereka untuk bisa mempersiapkan dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya.
0: Betul.
11: Ya.
0: Betul.
11: Oke, untuk Anda juga kawan yang barangkali mau sharing-sharing juga nih pengalaman di dunia teater, nanti boleh untuk Anda join juga bersama kami. Langsung Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. Sambil saya mau cek dulu kawan lalu lintas kembali, kalau Anda sekarang ini lagi dalam perjalanan, posisi mau mengarah ke area Jalan Veteran. Nah ini kalau saya lihat ya, kondisi traffic sebenarnya masih cenderung lancar saja, sekitaran Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya. Di area depannya UM ya, kondisi trafik juga lancar. Malam ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
14: City Guides Life Hacks.
15: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: Live。
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Lain 1FM, Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di Cafe ID. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari Teater Lingkar. Ini tadi ada yang mau join ya. Coba saya sambungkan dulu. Tadi ada Pak Dodi yang sempat menelpon di newsroom untuk bisa join. Oke, sudah terhubung dengan saya Pak Dodi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya Pak Dodi, silakan Pak Dodi, apa yang mau disampaikan?
1: Oke, jadi kalau ngomong teater ini saya jadi ingat masih SMP SMA. Tapi kalau saya ini lebih senang berolahraga. Ya, tapi teater dengan olahraga ini nggak jauh beda. Ya, karena sama-sama perlu membentuk olah tubuh ya. Nah intinya gini, teater di mana? Karena jarang sekali ditampilkan ya, karena mungkin tempat yang yang agak sulit, mungkin mau nyewa juga terlalu mahal. Intinya gini, jadi bagaimana kita bisa memasyarakatkan teater ini biar disukai oleh, disenangi oleh kalayak banyak gitu. Nah contohnya teman-teman teater ini bisa memasyarakatkan teater ini mungkin melalui pentas-pentas di tempat umum. Seperti contohnya ya, contoh-contoh kalau ini seperti sepatu roda, olahraga sepatu roda. Jadi dulu sepatu roda itu bermainnya mereka di tempat tertutup, jarang di tempat terbuka. Ya, sehingga masyarakat itu kurang mengenal. Jadi ada beberapa orang tua ini kepingin dia menggabungkan anaknya ini kemana, mungkin ke teater atau ke olahraga, ini nggak tahu harus kemana. Nah, contohnya seperti sekarang teater ini, teman-teman di Teater Lingkar ini mungkin bisa masyarakatkan teater ini, mungkin lebih banyak tampil di mall, di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat kita itu terbuka. Karena apa? Untuk menyalurkan minat dan bakat itu kan kita mulai kecil, mungkin mulai TK-TK, SD. Nah, ini anak-anak ini udah mulai bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Apalagi era sekarang ini era gadget. Banyak orang tua itu sebenarnya yang kewalahan melihat putra-putrinya ini bermain gadget terus. Karena apa? Orang tua ini mau menyalurkan hobi anaknya ini kemana itu nggak tahu. Nah, salah satu contoh kalau memang ada teater bisa tampil di mall atau teater bisa tampil di tempat umum. Sehingga apa? Masyarakat atau orang tua ini paham, mengerti, sehingga kalau anaknya memang punya minat atau bakat di seni, lah akhirnya orang tua ini bisa tahu kemana ini anak saya bawa, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kita kembalikan teater ini biar lebih dikenal ke masyarakat gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa tampil lagi. Kalau teater dulu kan mau nonton ludruk ya, mau nonton drama di mana dulu kan ada, karena tempatnya ada, contoh di Pulau Sari. Karena ini susah juga teman-teman teater mau tampil di sesuatu tempat, mungkin sewanya yang mahal, izin yang susah. Nah, makanya sekarang ini kita ini juga lagi getol-getol untuk mengembalikan Malang ini menjadi kota seni lagi. Jadi mudah kita melakukan suatu festival seperti itu. Ya, salah satunya seperti teman-teman di teater ini, kalau memang ingin bikin event atau ingin tampil, ingin menunjukkan kreasinya di masyarakat Malang khususnya, ya sudah ada tempat dan wadahnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Dodi untuk sharingnya juga. Selamat malam. Itu dari Pak Dodi ya. Ini harapannya juga bisa ditampilkan di tempat umum gitu ya. Kemudian juga gimana nih? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Gimana? Silakan.
2: Jadi di Teater Lingkar sendiri kami punya program dari divisi PJMK, itu Perjaminan Mutu Karya. Jadi di situ kami ada program tampil di CFD juga nih.
3: Betul.
2: Benar.
3: Kebetulan aku sama Yuna sama nih, satu divisi. Kita dari PJMK semua. Dan itu proker kita ini, kita menampilkan teater di CFD nih Kak. Yang mana pasti bakalan banyak banget nih orang awam yang menonton teater kita. Seperti itu. Yes. Itu jadi mungkin bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa memasyarakatkan teater ini, jadi orang-orang bisa tahu kayak, oh ternyata ada teater kayak gini ya, oh ternyata sebaiknya aku tertarik deh di kayak gini itu. Jadi kita bisa mungkin memasyarakatkannya lewat itu.
0: Yes, oke. Baik, kalau di Car Free Day itu biasanya kalian posisinya di sebelah mana?
3: Untuk di Car Free Day ini sebenarnya kita menampilkan teater yang punya interaksi sama penonton. Yeah, kayak bener, misal kayak kita nampilin naskah yang mungkin ada anak jalanannya, ya kita nanti beneran ngamen kayak anak jalanan seperti itu. Jadi kayak yang memiliki interaksi sama masyarakat. Jadi kita enggak yang diem satu tempat, mungkin nanti kita bisa jalan-jalan atau kayak gimana gitu. Jadi kayak sebenarnya teater ini cara mengaplikasikannya itu sangat beragam banget. Kayak enggak harus ada di satu tempat, enggak harus ada di satu venue. Kita juga bisa loh jalan-jalan, kayak ternyata oh mereka ini lagi jalan-jalan kayak orang gila nih, tuh. Padahal sebenarnya kita lagi menunjukkan pertunjukan teater. Seperti itu.
0: Oke. Kalau yang di Car Free Day biasanya apa yang kalian bawakan ceritanya? Kemudian apakah biasanya kan kalau teater kan mulai dari outfitnya, kemudian look dan yang lainnya, ada area yang harus disterilkan. Itu gimana berarti kalau di situ?
2: Sebelumnya kalau kami sendiri kan karena kita masih mahasiswa baru, kita masih belum menjalankan proker yang di CFD, tapi mungkin kalau saya lihat dari proker yang lalu itu ada 12 PM, jadi itu penampilan yang kita tampilkan di jam 12 siang. Itu biasanya ada di CL, kayak apa tempat makanya anak-anak UB di situ ramai, jadi kita juga interaksi sama teman-teman semua. Itu juga naskahnya yang dibawa juga dari Bang Naska, jadi bebas mau apa, jadi tergantung kita nanti memasaknya seperti apa.
3: Betul banget.
0: Oke, tapi kalau memang kembali lagi ya dengan realitas sekarang, dengan sudah adanya teknologi, mungkin hiburan kita bisa lewat gadget, lewat TV. Tapi kalau zaman dulu kan bisa ada teater dan itu bisa megah sekali, bisa bagus gitu. Betul. Iya, kalau dari teman-teman berarti gimana ini untuk bisa mengemas kembali sebuah teater untuk bisa lebih menarik, karena bisa dibilang kan bukan hiburan zaman sekarang sebenarnya ya, atau gimana tuh sebenarnya dari teman-teman untuk bisa membuat teater bisa lebih menarik dari sisi ceritanya kah, atau dari apa kira-kira?
2: Jadi kalau menurut saya, cara gimana biar teater menarik yaitu dari pemasakan konsep. Jadi di situ sebenarnya kan tergantung ya, sutradara itu bisa yang dia lebih mengerahkan di settingnya, mungkin yang mau megah atau kayak dari musik dan lain-lain. Kalau saya sendiri, kalau cara saya buat menarik itu dari pengadeganan. Jadi di mana mereka pingpong dialog, langsung di plak-plak-plak itu kalau dialog. Terus ada lagi, kalau saya sendiri saya suka yang agak-agak ada nyindannya sedikit, ada nyanyi-nyanyinya. Terus dari grouping, jadi mereka yang komposisinya di sini itu menurut saya bisa banget jadi buat menarik biar gak bosen. Tiba-tiba selesai nih, wah berarti seru tuh.
0: Gitu ya. Dan memasukkan tadi salah satunya juga nyinden, karena mungkin dari Jawa juga, you know?
2: Ya benar. Asli Malang.
0: Ya, asli Malang. Baik, itu ya. Terima kasih. Tadi ada Pak Dodi yang sempat ikut join. Mungkin kalau dari Anda juga kawan pengen ikut juga ngobrol, boleh langsung di 0811-3600-911. Tapi kembali lagi dengan tadi yang sempat di spill ya, kabarnya akan ada generasi 2026. Ini mungkin boleh diceritakan juga bagaimana prosesnya, akan menampilkan apa nanti?
2: Kita akan menampilkan teater dengan naskah Merah.
0: Merah. Yeah. Ini yang membuat bagaimana prosesnya? Siapa yang membuat? Sutradara pasti Yuna ya.
2: Iya. Yeah. Kebetulan saya juga yang menulis naskah ini, naskah Merah, dan saya sutradaranya juga.
0: Ceritanya itu soal apa kalau Merah ini?
2: Jadi sebenarnya sebelum saya membuat naskah ini, saya tuh sedang dalam proses yang sangat emosional dengan ketuhanan. Jadi di situ saya ingin menceritakan dan menuangkan dalam naskah Merah ini. Gitu. Okay. Garis besarnya.
0: Baik. Dan kemudian diambillah dengan judul Merah ini. Ini ya, menggambarkan soal apakah Merah itu?
2: Jadi gini, pemerannya ini ada satu yang main, itu yang intinya itu ada para wanita. Di situ menurut saya wanita itu pasti identik dengan merah, entah dari caranya berdandan ataupun dari darah dan mawar itu identik dengan warna merah. Maka dari situ saya memilih merah untuk jadi judul yang bisa mewakili naskah saya.
0: Oh, waduh. Jadi kepo ya.
2: Nonton ye.
0: Oke. Kalau dari sisi produksi, proses persiapan ini berapa lama gitu, Abin?
3: Untuk proses persiapan itu sebenarnya untuk normalnya pentas generasi ini setahu saya itu 3 bulan, tapi untuk kita ini persiapan kita 2 bulan lebih dikit, itu udah termasuk kayak cukup singkat, waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan sebuah pentas generasi gitu. Dan dari persiapan itu ya untuk sekarang untuk aku sih lebih fokus ke persiapan ke produksinya, mungkin kayak ke tiketing, terus kayak konten-konten dan segala macam itu saya lebih fokusnya ke situ. Kalau ke Yuna atau ya dia fokusnya ke pementasan.
0: Pementasan
3: gitu.
0: Ya.
3: Iya benar.
0: Iya, apalagi sekarang ini juga ramai ya di media sosial, pasti sudah banyak juga ini yang di-boost soal kegiatannya. Termasuk tadi juga masukan tuh dari Pak Dudi ya. Untuk kegiatannya lebih dieksplor lagi tempat-tempatnya. Oke, kalau dari teman-teman ini kegiatannya itu kapan tepatnya, kemudian juga lokasinya di mana?
3: Untuk informasi selebihnya ini mungkin nanti bisa look forward
2: di IG
3: Teater Lingkar. Soalnya kebetulan ini kita masih dalam proses untuk memfikskan ini dan itu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya, kayak lebih detailnya lagi di IG Teater Lingkar. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Tidak sabar ya untuk melihat kira-kira apa nanti yang akan ditampilkan.
3: Yes.
0: Oke, kalau melihat sekarang ini teater lagi-lagi tidak dipungkiri ya, itu adalah hiburan yang ramai zaman dulu dan kalau sekarang sudah mulai minim. Kalau dari teman-teman ini nanti berarti yang ditampilkan, kalau saya baca itu kan ada yang tradisional, ada juga yang modern. Betul ada itu nggak untuk di teater?
2: Ya bisa jadi.
0: Kalau untuk yang akan kalian tampilkan berarti masuknya kategorinya untuk yang,
2: kalau saya nih, saya spill dikit juga karena saya ini membawakan konsep surrealis. Jadi surrealis ini dia itu konsep teater yang tidak apa, dia tidak membatasi zaman, jadi dia tidak masuk teater tradisional atau modern. Jadi konsepnya itu sangat-sangat luas dan tidak terbatas gitu. Jadi kalau saya sendiri memilih ini, lokasinya kayak settingnya itu di antah beranta, alias hal yang apa, yang di jauh, yang tidak ada di dunia asli, begitu.
0: Ini mungkin juga yang barangkali sering lihat teaternya, kalau dulu seringnya realis, kalau ini nanti yang akan ditampilkan yang surrealis. Baik, kita masih ada satu segmen lagi. Kita jeda dulu kawan sebelum di sesi terakhir. Pastinya kalau untuk Anda juga yang mau join bersama kami bisa langsung di 0811-3600-911. Kita update kembali untuk lalu lintas. Sana yang lagi mobile, barangkali mau mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan, kondisi traffic sejauh ini masih cenderung lancar. Mengarah ke Kepanjen dari S. Supriyadi, ini kondisinya masih cenderung landai saja. Area Mojosari, depannya Unira, kondisi traffic juga lancar. Malam ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap pun kunjungi Instagram @unira_malang. City Guide 911 FM. Guide for your life.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
5: Enak repes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birah meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigain Lain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini kita sudah di sesi terakhir ya, program Cafe ID. Terima kasih untuk Anda yang sudah join. Tadi ada yang ikut interaktif juga. Nah, untuk di sesi terakhir kali ini, saya mau minta dari narasumber ya, ada Abin dan juga Yuna dari Teater Lingkar. Apa ini pelajaran terbesar yang didapat dari dunia teater? Atau mungkin ada harapan juga nih untuk Teater Lingkar? Silahkan, dari siapa dulu?
1: Mungkin dari saya dulu, Kak.
0: Oke,
1: ya.
0: Silakan Abin.
1: Untuk pelajaran terbesar yang saya dapat dari dunia teater ini adalah saya sadar bahwa manusia itu, kemampuan yang dapat diapresiasi itu bukan hanya selalu tentang seberapa pintar dia dalam berhitung, seberapa cepat dia dalam mengolah bahasa, tapi seberapa cerdas dia berkreasi dan juga menuangkan ide-idenya, terutama di dunia perteateran seperti itu. Dan juga harapan untuk Teater Lingkar, harapan saya sih semoga Teater Lingkar kedepannya bisa lebih mengembangkan atau lebih menyebarkan tentang seni-seni, bahwasanya seni itu juga bisa diapresiasi loh, bahwa seni itu juga memiliki nilainya loh gitu. Jadi nggak melulu tentang kayak harus nilainya A, nilainya bagus, tapi dia di teater, dia di seni itu sangat pintar tuh, ternyata juga ada loh yang kayak gitu, seperti itu sih.
0: Oke. Menarik. Kalau dari Yuna, silakan Yuna.
2: Ya, kalau menurut saya, yang saya dapatkan dari Teater Lingkar yaitu saya belajar gimana saya memproduksi teater yang dengan jangka yang besar, yang orangnya rame. Dan saya belajar sabar dan saya belajar banyak hal dari Teater Lingkar. Makanya saya senang nih saya dapat pengalaman yang banyak-banyak begini.
0: Oke. Dan semoga sukses ya sebagai sutradara untuk penampilan yang sesaat lagi. Tapi kalau untuk nanti ketika sudah lulus nih dari kuliah, apakah teater juga akan jadi tempat kalian untuk selanjutnya gitu?
2: Iya, pasti.
0: Abin nih cita-citanya aktor, gimana?
1: Aduh. Mungkin kayak teater bukan menjadi hal yang saya fokuskan utama, tapi pasti akan selalu ada dalam hidup saya. Soalnya saya sadar di teater ini tuh ternyata kita bisa membangun relasinya sangat luas banget, Kak. Jadi kalau semisal kakaknya tanya kayak, kakak kenal ini di teater ini gak, kenal ini gak, oh kenal. Jadi kayak relasinya itu sangat luas sekali. Benar, gitu pasti. Jadi saya juga yakin di dunia kerja pasti saya juga akan ketemu, kamu dulu di teater ini ya, kamu di teater ini. Jadi kayak masih pasti bakalan berkesinambungan terus seperti itu.
0: Oke. Termasuk juga Yuna ya, sekarang juga sebagai guru ya, sudah Amin. Jadi guru untuk teater.
2: Bukan guru tetap. Jadi saya kalau misalnya ada SMA atau SMA dan SMP, ya kalau misalnya ada yang mau manggil buat kayak lomba gitu, saya biasanya dipanggil, cuman saya bukan guru tetap, tapi saya tetap melatih juga. Gitu.
0: Ya, keren sekali. Gitu. Baik, terima kasih loh sudah sharing bersama Sedikir FM dari Teater Lingkar. Terima kasih Yuna, Bin.
2: Iya, terima kasih. Sama-sama.
0: Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sedikir FM yang sudah ikut. Selain menyimak, tadi ada juga yang ikut interaktif. Dan pastinya saya ingatkan dulu kawan, jangan lupa untuk selalu simak program Cafe ID setiap jam 7 malam di hari Jumat. Saya Nurul Fitria undur diri, selamat malam.
3: Baru saja kita ikuti program Cafe ID.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, stok darah golongan B Kabupaten Malang surplus membutuhkan pendonor golongan A dan O. Kepala Bagian Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang, Tri Rahayu Andiani, mengatakan stok darah secara keseluruhan aman untuk Kabupaten Malang, namun ada overload jumlah antar stok golongan darah. Menurut Tri, ketersediaan golongan darah B mengalami penumpukan atau overload yang berbanding terbalik dengan ketersediaan golongan darah A dan O. Oleh karena itu, Tri menghimbau masyarakat pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan A dan O melakukan donor darah rutin untuk menjaga keseimbangan stok mengingat permintaan golongan tersebut cukup tinggi. Kawan, Gubernur Kofifah menyebut arsip menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital. Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menegaskan arsip menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045 setelah pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih 4 penghargaan nasional di bidang kearsipan. 4 penghargaan tersebut meliputi Jaringan Terbaik Nasional tahun 2026, Simpul Jaringan Terbaik Nasional Pengawasan Kearsipan dengan predikat sangat memuaskan serta Anugerah Memori Kolektif Bangsa. Menurut Kofifah, arsip bukan lagi sekedar tumpukan dokumen, namun arsip harus menjadi sumber data dan referensi yang dapat mendukung pelayanan publik. Kawan, pemerintah siapkan ratusan triliun rupiah untuk mengembangkan SOP perusahaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus mendorong pengembangan implementasi dan SOP yang efektif di berbagai industri. Di samping itu, pemerintah juga telah menyiapkan 150 triliun rupiah untuk pengembangan SOP yang bisa dilakukan oleh seluruh sektor agar meningkatkan daya saing pasar global. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap mulai melalui langkah ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penting SOP di kalangan pebisnis dan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: dan Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari.

0: Dan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 8 lebih 16 menit ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat kepantauan lalu lintas terlebih dahulu, ini beberapa titik sudah mulai padat ya. Kalau misalkan kita cek, ada beberapa titik seperti di Kayu Tangan kawan, itu sudah mulai luar biasa padatnya. Lalu beberapa titik lain seperti Ijen dari arah utara ke selatan, bahkan dari arah Semeru ini juga cukup ramai kawan ya, waspadai saja untuk kali ini. Lalu Gatot Subroto ini ternyata biasanya cukup ramai ya, kalau misalkan menuju ke weekend di jalan Gatot Subroto menuju ke Bukluduk ternyata saat ini sangat landai kawan, tidak ada kendala ya. Lalu yang mengarah ke sekitaran Kaliurang, TL Kaliurang dari Jaksa Agung Suprapto mengarah ke utara, itu juga cukup ramai kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita lihat di TL Tunggul Mas kawan, ini juga cukup ramai baik dari arah barat maupun timur. Dan mungkin perlu Anda

jaga jarak ya untuk kali ini di sekitaran sana. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini, kirimkan di 0811 360 911. Sekaligus kawan, Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca ya, apakah cerah atau tidak kawan, kirimkan di WhatsApp kami. Kalau misalkan untuk saat ini suhunya sih berada di kisaran, ini saya cek kawan ya update-nya, di kisaran 19 sampai 21 derajat Celcius kawan, cukup dingin untuk malam hari ini ya. Kelembapannya pun juga cukup tinggi kawan, antara 86 sampai 93%. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca di WhatsApp atau sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju ke sekitaran Surabaya Porong ya, atau mungkin Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Boleh tambahkan untuk pantauan cuaca kali ini di ruas tol kawan, apakah ada hujan dan sudah mulai malam kawan ya. Kalau misalkan mungkin Anda merasa capek gitu ya, merasa ngantuk, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat kawan, untuk menghindari yang namanya microsleep. Dan bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89 11FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi bersama saya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini di jam 19.56 tadi kawan ya, ada informasi dari Pos Pantau Gunung Api Semeru terkait erupsi Gunung Semeru kawan. Dan ini ada fotonya ya, saya tampilkan dulu fotonya. Nah ini fotonya, terjadi erupsi lagi kawan. Dalam beberapa hari ini terjadi erupsi terus kawan di Gunung Semeru ya. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih kawan 800 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Dan kalau misalkan kita lihat, erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat tadi kawannya di jam 19.56, dan status Gunung Semeru level 3 atau siaga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Apakah ada guguran abu gitu kawan di sekitaran Anda? Kalau misalkan ada, mungkin bisa tambahkan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang lalu lintas ini cukup ramai di sekitaran kota Malang. Dan mungkin Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911, atau mungkin sosial media kami di @city91FM, bagaimana pantauan lalu lintas beserta cuaca di sekitaran kota Malang. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membahas mengenai investor. Nah ini di ada hubungannya juga dengan pengangguran yang ada di kota Malang kawan. Jadi kota Malang itu menyambut dengan baik kenaikan nilai investasi kawan, tapi penanaman modal ini diharapkan tidak hanya angka saja kawan, tapi wajib berdampak untuk mengurangi angka pengangguran. Mungkin kalau misalkan kita lihat ya, for your information, angka investasi di tahun 2024 tercatat mencapai 2,8 triliun dan meningkat di tahun 2025 menjadi 3,1 triliun. Dan tahun ini kalau misalkan sesuai target kawan, investasi akan naik ke 3,2 triliun kawan. Dikatakan oleh Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, menjelaskan ini ya, tren angka pengangguran sebenarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Contoh dari tingkat pengangguran terbuka di atau TPT Kota Malang misalnya, pada Agustus 2024 mencapai 6,10% kawan. Pada tahun 2025 berhasil turun menjadi 5,69%. Dan Arif berharap dengan naiknya nilai investasi ini ikut memberikan andil terhadap penurunan TPT. Dan kalau misalkan kita lihat, pemerintah ini sudah meminta investor yang masuk ya harus menyerap tenaga kerja lokal, jangan ambil dari luar daerah. Dan tahun ini pihaknya menargetkan angka pengangguran di bawah 5,5%. Dan Pemkot Malang mengintensifkan pemantauan kepada pelaku usaha, khususnya dalam pelaporan-laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM kawan. Sebagai informasi, pada LKPM perusahaan ini akan menyajikan data karyawan dan daerah asalnya. Selain itu, Pemkot juga aktif memburu investor baru supaya percepatan investasi tetap terjaga di Kota Malang. Dan penanaman modal akan berfokus di sektor perhotelan dan kuliner, karena selama ini itu jadi penyumbang terbesar investasi sekaligus penyerap tenaga kerja di Kota Malang. Disnaker sudah menginstruksikan kawan kepada pelaku usaha agar kebutuhan tenaga kerja di posisi dasar seperti cleaning service sampai staf operasional diprioritaskan bagi warga lokal, terutama lulusan SMA dan SMK. Selain itu, dua sektor tersebut, Pemkot Malang juga melirik ekonomi kreatif sebagai pencipta lapangan kerja. Dan untuk sementara mungkin sektor aircraft ini dinilai belum optimal ya, dan perlu dorongan yang serius dari berbagai pihak kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, DPRD Kota Malang pun, lebih tepatnya Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan ini mendukung ya langkah Pemkot Malang mendorong investor memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dan investasi ini tidak boleh hanya sekedar statistik saja, kata Harvard kawan. Selain meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran itu merupakan kewajiban dari pengusaha, karena mereka membuka usaha di wilayah Kota Malang, jadi harus ada andil untuk warga Kota Malang juga, kata Harvard seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan bagaimana kawan cara lainnya mungkin yang bisa Anda sarankan atau berikan ke pendapat Anda untuk mengurangi juga tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau ke sosial media. Kami tunggu jawaban Anda kawan.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku, tetapi janganlah menjadi sombong, dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan baru saja kawannya kita mendapatkan informasi beberapa menit yang lalu dari Pusdaloh BPBD Kota Batu kawan. Ini memantau cuaca di sekitaran Kota Malang. Terdapat pantauan kawan Batu bagian utara. Oh, bagian Batu kawan ya, Kota Batu maksud saya. Di Kota Batu bagian utara itu terpantau cuaca cerah berawan, ini pantauannya ya. Batu bagian selatan juga terpantau cerah berawan, Batu bagian barat terpantau cuaca yang cerah berawan, Batu bagian timur juga sama, cerah berawan. Dan di Posko PB BBBD Kota Batu terpantau cuacanya berawan dan masih nihil kejadian bencana alam dan musibah. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada beberapa informasi yang masuk seperti Pak Ido ini ya. Arat El Sabilillah terpantau ramai lancar berbarengan dengan beberapa adik-adik klub sepeda yang lumayan panjang. Tapi walau sangat panjang rangkaian konvoinya, terpantau tertib dan mengambil jalur kiri dan mengarah ke Ahmad Yani katanya. Ini Pak Ido ya videonya. Oke. Ini mengambil ada beberapa orang ya. Menggunakan sepeda kawan. Oke. Terima kasih Pak Ido untuk informasinya. Lalu ada Pak Didi yang menginformasikan lewat voice note kawan. Kita coba bukakan ya voice note-nya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini tadi saya nyebut penumpang di Jalan Kawi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, hanya nyebut penumpang. Lah kok didatangi itu sama Little Pono, parkir mantan petinju juara nasional dulu ya. Dimintai parkir padahal cuma jemput. Saya bilang ini jemput, dia ngomong lagi lahan jo bayar, ngamuk. Nah saya kan seolah pemalakan itu. Nah kalau misalnya itu terjadi dengan wisatawan bagaimana ini? Mohon disub ya, mungkin kalau Little Pono itu pakai seragam sih, pakai seragam disub, jadi tolong diingatkan jangan sok-sok. Bagaimana dengan penumpangan seakan nanti?
0: Iya betul.
1: Terima kasih, selamat malam, jangan lupa bahagia.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Didi. Tadi kita dengarkan ya.
1: Selamat malam. Tadi? Ini tadi saya nyebut penumpang di Jalan Kawi.
0: Di Jalan Kawi ya.
1: Hanya yang nyebut penumpang.
0: Nah ini Pak Didi mungkin bisa lebih tepat ya, di Jalan Kawi mana Pak, wilayah mana, atau mungkin di store mana, di ruko mana gitu ya, supaya lebih jelas Pak Didi dan bisa kami teruskan ke pihak Dishub gitu ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Didi. Lalu kalau Anda kawan di malam hari ini sedang melakukan perjalanan dan Anda sedang menggunakan sepeda motor gitu ya, waspadai saja potensi suhu dinginnya kawan. Karena saat ini Malang cukup dingin ya, antara 19 sampai 21 derajat Celcius. Dengan pantauannya ini cerah berawan. Nah mungkin Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City 89.11 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkab Malang percepat digitalisasi layanan publik. Sekda Pemkab Malang, Budiar, mengatakan pelayanan publik harus terus bergerak menuju digitalisasi yang terintegrasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Budiar juga mengajak seluruh elemen untuk melahirkan inovasi pelayanan yang menjangkau masyarakat dan menuntut aparatur sipil negara agar adaptif menghadapi tuntutan publik yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyatakan sangat terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun untuk mendeteksi kelemahan internal yang terlepas dari pengawasan. Kawan, Pemprov Jatim dorong penguatan industri kopi melalui ICX 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan produksi kopi Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai sekitar 78 ribu ton dan menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia. Heru menambahkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kopi lokal Jawa Timur agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Sementara itu, Pemprov Jatim berharap berbagai event kopi yang digelar dapat semakin memperkenalkan kopi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Kawan, Presiden Prabowo rencanakan bahasa Prancis masuk kurikulum siswa sekolah. Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Prancis melalui penguatan di bidang pendidikan dan bahasa. Pihaknya telah menginstruksikan kepada berbagai pihak terkait untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum siswa sekolah. Nantinya, ia berharap agar Indonesia tidak hanya berfokus pada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, namun juga diperlebar melalui pembelajaran bahasa Prancis. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma

0: tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
8: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
7: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
8: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
7: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
8: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
7: Loh, Bu, belum bayar.
8: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
9: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report jam 9 malam. Kawan, untuk pantauan cuaca di malam hari ini terlihat sangat cerah ya dan juga dingin. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Tlogomas ini terpantau lancar dua arah kawan. Bagaimana kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah Anda? Tentu saja Anda bisa berbagi informasi dan laporkan langsung ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm. Kawan, bursa transfer Arema FC mulai memanas menjelang Super League musim 2026-2027.

Manajemen Singoedan dan secara resmi menginformasikan seluruh kuota 11 pemain asing untuk musim depan sudah terpenuhi 100%. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan proses evaluasi dan rekrutmen sebenarnya sudah final sejak 1 bulan lalu, bahkan sebelum kompetisi berakhir, kawan. Namun di tengah tertutupnya informasi dari internal tim, jagat media sosial justru digegerkan dengan munculnya nama penyerang asal Brazil Gustavo Henrique Rodriguez ini ya. Lewat akun media sosial Fabrio Asia Team, striker yang musim lalu bermain di Liga Vietnam bersama Ninh Binh FC itu disebut sudah memberikan konfirmasi lisan untuk bergabung dengan Arema FC. Pemain berusia 30 tahun tersebut memiliki catatan 19 penampilan dengan 6 gol dan 4 asis di Vietnam, kawan. Dia juga pernah membawa Chong An Hanoi FC menjuarai Piala Vietnam musim 2022 dan juga 2023. Gaya bermain Gustavo ini dinilai sangat cocok dengan karakter Arema FC. Selain tajam di depan gawang, dia juga mampu menjadi pemantul serangan dan membuka ruang bagi lini masa kedua. Meski demikian, kawan, pihak manajemen Arema masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait nama-nama pemain baru yang akan diperkenalkan. Yusrinal Fitriandi hanya memberikan sinyal bahwa semua nama rekrutan sudah masuk dalam kantong manajemen dan tinggal menunggu momen yang tepat untuk diumumkan ke publik. Sejauh ini Arema FC juga masih mempertahankan sejumlah pemain asing lama seperti Walisan Maya, Gustavo Franca, Gabriel Silva, Joel Vinicius, serta Betin Ho Filho yang sudah resmi memperpanjang kontrak. Sementara itu, kepergian Lucas Frigeri dan Valdesi Moreira membuat Aremania terus menanti siapa saja wajah-wajah baru yang akan mengisi skuad Singoedan musim depan. Apakah Gustavo Henrique benar-benar akan menjadi mesin gol baru Arema FC? Atau masih ada nama besar lain yang disiapkan secara senyap oleh manajemen? Kita tunggu saja kelanjutannya, kawan. Nah, ini bagaimana, kawan, cuaca di daerah Anda di malam hari ini? Bisa Anda kondisikan ataupun gimana arus lalu lintasnya di jalur yang Anda lewati sekarang? Apakah masih lancar, padat merayap, atau ada 2 titik kemacetan yang perlu diwaspadai, kawan? Langsung aja WhatsApp ke kami di 0811 3600 911 atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir? Jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
5: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
4: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
5: Nah kan,
4: aduh, deg-degan tahu.
5: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
4: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Guys, sampean kok gak sabaran, selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
8: One. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report. Kawan, barusan ini ada pesan masuk ya dari Pak Yulianto. Ini juga menanyakan tadi lewat telepon waktu off air ini, apa benar hari ini sore ada kecelakaan di MT Haryono? Iya Bapak, ini benar, tadi ada kecelakaan di MT Haryono. Untuk korban atas nama siapa kita belum tahu ya Pak, karena masih belum ada update terbaru dari kita. Ini kebetulan kok ada teman di sana, apa betul itu gitu, ternyata belum ada beritanya. Nah, ini belum tahu update-nya Bapak ya. Oke, nanti bagi kawan-kawan yang mau mengupdatekan info tadi yang kecelakaan di MT Haryono, bisa ya melalui WhatsApp kita di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm. Kawan, pelatih unggul FC Malang, Andre Brocanillo ini mengaku menikmati tantangan berat di musim pertamanya bersama tim futsal kebanggaan Malang tersebut. Meski harus menjalani musim yang tidak mudah di Pro Futsal League 2025-2026, pelatih asal Spanyol itu menilai perjalanannya bersama unggul FC memberikan banyak pelajaran berharga. Andre mengatakan saat awal datang ke Malang, dia harus membangun fondasi baru untuk tim, mulai dari mengubah gaya bermain sesuai filosofi hingga membentuk karakter permainan agar para pemain bisa tampil lebih maksimal di atas lapangan. Meski sempat mengalami berbagai kendala selama musim berjalan, Andre menyebut unggul FC perlahan berkembang menjadi tim yang lebih kuat dan kompetitif. Bahkan kawan, peluang untuk menembus babak final for sebenarnya sempat terbuka, namun menurut Andre, faktor chemistry tim dan kedalaman squad menjadi salah satu penyebab unggul FC masih belum mampu bersaing dengan 4 tim musim ini. Hasil di musim perdana ini pun juga akan menjadi bahan evaluasi bagi Andre Brocanillo untuk menetap kompetisi selanjutnya. Dia menyadari target besar yang diberikan manajemen, yaitu menjadikan unggul FC sebagai penantang kuat di puncak klasemen sekaligus meraih gelar juara. Menariknya kawan, selama menangani unggul FC, Andre juga mengaku terkesan dengan atmosfer futsal di Malang. Dukungan supporter saat series Malang berlangsung disebut menjadi energi tambahan bagi para pemain saat bertanding. Saat ini Andre Brocanillo dikabarkan sudah kembali ke Spanyol untuk menikmati masa libur kompetisi. Sementara itu, kepastian masa depannya bersama unggul FC untuk musim depan masih menunggu keputusan resmi dari manajemen tim. Kita tunggu saja kawan, apakah Andre Brocanillo akan kembali memimpin unggul FC musim depan dan membawa tim futsal kebanggaan Malang ini berbicara lebih banyak di kancah level nasional. Bagi Anda kawan di malam hari ini yang ingin menginformasikan cuaca maupun arus lintas yang Anda lewati sekarang, bisa langsung saja WhatsApp ke kita di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm.

gak kecap. Di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Enggak ada.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin, apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Bupati Malang menegaskan pelayanan di puskesmas harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Malang Sanusi tegaskan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas wajib mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta sikap ramah kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang merata serta berkualitas tinggi. Sementara itu, Sanusi juga berharap sinergi elemen tersebut mampu melahirkan inovasi pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi publik. Kawan, harga telur anjlok di Jawa Timur, produksi melimpah tak diimbangi serapan pasar. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indiah Aryani mengatakan, produksi telur di Jawa Timur selama ini memang selalu surplus. Namun kondisi tersebut kini membuat harga telur di tingkat peternak turun hingga berada di bawah harga pokok produksi. Menurutnya, lemahnya serapan pasar membuat stok telur menumpuk di kandang. Selain itu, penurunan harga juga dipicu meningkatnya produksi telur dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, banyak peternak menambah populasi ayam petelur untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat hari raya serta program makan bergizi gratis. Kawan, Kemendagri dorong pengelolaan sampah lewat gerakan baru. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menjelaskan program Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah atau Asri merupakan instruksi dari Kepala Negara. Gerakan tersebut menargetkan pembenahan sistem kebersihan dan juga pengelolaan sampah agar lebih efektif. Nantinya, program tersebut juga akan membuka peluang sirkuler ekonomi yang produktif, serta penataan ruang terbuka hijau juga akan dilakukan agar lebih tertata dan rapi. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayu Tangan Heritage deh ya, kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu, terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19 sampai 25 tahun. Dan yang lebih miris lagi sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha, bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin?
miskin atau biasa-biasa saja. Mengapa label tidak punya, ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti

itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city991FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjang.

0: UIN Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibanding dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000.

0: rupiah per orang. Hingga paket super sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, international charging station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Rolling? Okay.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total. Lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawannya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawannya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran. Sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan, 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: city guides inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.
0: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-331-447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Gubernur Jawa Timur minta Pemkot Malang kompak tekan laju inflasi. Harga cabai di Kota Malang mengalami kenaikan sampai Rp100.000 per kilogram di Pasar Klojen pada momentum Idul Adha 2026. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pasar lainnya, sehingga meminta Pemkot Malang untuk memaksimalkan kerjasama antar daerah atau KAD. Kata Hovifah, mitigasi dan antisipasi harus dilakukan bersama terutama dengan antar daerah untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kawan, Kadisdik dorong media ambil peran di sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mendorong jaringan media cyber Indonesia untuk mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan sektor pendidikan di Jawa Timur. Aris menilai sektor pendidikan dapat menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan media cyber. Sementara itu, media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat dengan mengambil kebijakan. Informasi lain kawan, program jutaan rumah mulai dikebut, ratusan ribu hektar akan disiapkan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan pasokan lahan yang luas untuk mendukung program perumahan nasional. Sekitar 1.209.000 hektar sudah disiapkan, namun yang sudah dikerjakan masih sekitar 37.000 hektar. Pihaknya menyebut program 3 juta rumah ini diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing.

Dengan sejujurnya, ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam? Atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang,

0: Sayur sehat bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giri Purno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giri Purno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giri Purno. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayo i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital. Mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang yang memiliki nilai estetika visual tinggi hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Once again, the man from Italy, Roberto Morbioli, and the one and only D. Liv Blanca. Thank you so much.
1: City Guides Life Hacks.
2: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri itu industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi, di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang.

Argo, tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan.

0: jalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersi desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean emang debu ribut, ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain, loh. KB ini debu ribut rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas, yo kesusu, yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
5: Waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
5: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
5: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
6: alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Ya entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ini.
2: Siap-siap bu, tak cek aja.
1: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase ini. Anjitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ini kira garak no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ni ono-ono ay.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, tiap hari ini ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
5: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
5: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
5: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi, di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mbak, anu yo Dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Wah, iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
3: Masa gak kelihatan sih?
2: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
3: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
1: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusyuk ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat city yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Program Ijen Talk hari ini kita akan bicara banyak kepala sekolah PLT kebijakan pendidikan tetap terjaga. Nah, ini kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Malang ya, di mana banyak kepala sekolah yang statusnya itu PLD, bukan kepala sekolah definitif. Ada berbagai faktor kawan, diantaranya banyak kepala sekolah yang juga pensiun, sementara belum ada yang menggantikan. Ketika berbicara kepala sekolah definitif atau kepala sekolah yang memang sudah menjabat secara resmi dengan kepala sekolah yang jabatannya itu PLT, ini kan kewenangan tugasnya, kemudian juga bagaimana keleluasaan dari kepala sekolah tersebut untuk mengambil kebijakan akan sangat berbeda. Ketika ada kepala sekolah yang PLT bahkan jumlahnya banyak, dikhawatirkan ini akan menghambat bagaimana kualitas pendidikan termasuk untuk di wilayah Kabupaten Malang. Hari ini kita akan undang beberapa narasumber. Kami mengundang ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dan ada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara tentang banyak kepala sekolah PLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Ini yang barangkali juga menjadi pertanyaan kita bersama ya, ketika banyak kepala sekolah yang statusnya ini PLT, bukan kepala sekolah definitif, akankah kebijakan pendidikan itu akan tetap terjaga? Ini barangkali yang juga nanti kita akan banyak mengupas bersama dengan para narasumber, kawan. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Sudah gabung semua ya untuk narasumbernya ya. Jadi bisa dibilang, kawan, sampai dengan hari ini Kabupaten Malang ini masih menghadapi krisis kepala sekolah definitif di berbagai jenjang.

0: jenjang pendidikan. Tercatat ada ratusan sekolah mulai dari tingkat TK, SD, bahkan sampai dengan SMP yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah. Apa dampaknya? Karena pastinya yang namanya PLT dibandingkan dengan kepala sekolah definitif, mereka punya tugas fungsi yang tidak sama, kemudian juga punya ranah kewenangan yang berbeda. Apakah ini ada potensi nantinya akan mengganggu juga kualitas pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Malang? Saya sapa dulu para narasumber yang hari ini akan kita ajak untuk berdiskusi. Ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq. Pak Zia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, jumpa lagi Pak Zia. Sehat Pak Zia?
1: Alhamdulillah sehat. Baik,
0: baik, alhamdulillah. Ini selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk Pak Zia dan juga seluruh narasumber. Lagi libur atau masih aktif kerja, Pak?
1: Masih aktif kerja, Mbak Erika.
0: Baik, sip, mantap pokoknya ya, Pak Zia. Semangat pagi, Pak. Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selain ada Pak Zia, kami juga mengundang ada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, Suntoro SPD MPD. Pak Suntoro, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Erika.
0: Ya. Terima kasih banyak juga Pak untuk waktunya bergabung bersama dengan kami.
2: Namanya anu Mbak. Berik.
0: Nggih.
2: Keliru. SPD, MSI, MMPD.
0: Oh, baik. Nanti mungkin boleh dicatkan ke teman-teman yang ada di newsroom Pak ya, supaya kita perbaiki untuk pengucapannya. Pak Suntoro enggak libur juga ini ya, ya kalau di sekolah, Pak?
2: Yep. Oh, di sekolah ini. Oh, di sekolah.
0: Terima ya, kasih buatan. Di tengah aktivitasnya pagi hari ini juga menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan Radio City Guide. Oke, kawan, saya juga membuka kesempatan ya untuk Anda boleh ikut bergabung berdiskusi pagi hari ini bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Nanti boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, sebelumnya saya ke Pak Suntoro dulu. Pak Suntoro, kalau di tingkat SMP, gambaran datanya bagaimana, Pak? Berapa persen jumlah kepala sekolah yang statusnya sampai dengan hari ini masih PLT?
2: Ya, gambarannya ini dari 69 ini dibedakan ya. Mm-mm. Untuk SMP negeri terus ada yang satap. Jadi SMP negeri itu ada yang satap, ada yang tidak. Jadi dari 69 SMP negeri itu
0: Pak, suaranya kok kecil sekali Pak ya? Iya, tadi suaranya terdengar jelas, ini tiba-tiba suaranya kok mengecil nih Pak Suntoro.
2: Sampai dekat, sudah.
0: Belum. Iya, agak kecil lagi nih Pak di kami ya. Mungkin boleh keluar Zoom dulu Pak, kemudian nanti gabung lagi Pak Suntoro.
3: Siap, siap, masih.
0: Baik, saya ke Pak Zia dulu. Pak Zia, dari dinas tentunya juga mengantongi data bagaimana kepala sekolah yang PLT dibandingkan dengan yang definitif. Dalam hal ini seperti apa sih Pak kondisi yang ada di Kabupaten Malang sampai dengan hari ini?
1: Ya, kalau data sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malang, kalau SD negeri definitif itu ada 696. PLT-nya 367 gitu kan. Jadi kalau SD itu harusnya 1063 yang itu harus jadi kepala sekolah gitu kan. Tapi karena ada kekurangan sehingga kami mengalami kepala sekolah yang double jabatan dari 2 sampai 3 sekolah. Tapi itu yang terjadi di SD. Kalau di SMP itu ada 65

definitif PLT-nya ada 32. Jadi totalnya untuk SMP itu 97 orang gitu kan. Jadi itu, tapi ada beberapa yang sudah memenuhi syarat yang kemarin sudah dikirim ke Surabaya dan sudah selesai, yang nanti akan menduduki sekolah-sekolah yang kosong gitu kan, kalau di SMP itu. Nah, kemarin kami ke Kementerian Dirjen dasar dan menengah itu sudah ada gambaran yang cukup luar biasa yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat gitu kan. Sehingga itulah yang nanti akan mengisi beberapa kekosongan kepala sekolah baik di SD maupun di SMP gitu kan. Jadi kalau dari kemarin kementerian Dirjen Pendidikan dan Dasar dan Menengah itu syaratnya dipermudah. Dipermudahnya itu kayak excellent gitu kan. Excellent guru yang memiliki kepangkatan 3C. Nah, itu boleh dipromosikan jadi kepala sekolah, nanti sambil berjalan mereka akan disekolahkan. Ya kayak dulu lah, PNS itu ketika mau menduduki kabid, mau menduduki kepala dinas, kepangkatannya tidak memenuhi. Nah, ini aturan yang baru aja sebenarnya diterapkan di kepegawaian seluruh Indonesia. Jadi ketika ada seseorang itu yang mau menduduki jabatan itu sekelas kabid atau kepala dinas, kepangkatan itu harus memenuhi dulu, baru dimasukkan sistem kepegawaian. Nah, kalau memang sistemnya itu memenuhi, dia bisa duduk. Nah, kalau dulu sebelum adanya sistem itu, dia dipromosikan dulu, baru ketika dia duduk sebagai kabid atau duduk sebagai kepala dinas atau kepala sekolah, bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu memang dari dulu harus sekolah dulu. Dulu di Solo. Nah, setelah Solo, di Surabaya itu juga mengadakan yang kemarin untuk kepala sekolah SMP itu sudah diberangkatkan. Dan itu lebih pendek kalau kemarin di Surabaya itu. Lah, karena banyak kekosongan untuk kepala sekolah, akhirnya kan kita sampaikan itu melalui Kementerian Pendidikan. Lah, Kementerian Pendidikan merespon pemerintah Kabupaten Malang diberikan masukan, diberikan gambaran agar sesegera mungkin untuk memenuhi yang kalau tadi jabatannya itu 3C. Lah, dia bisa menduduki kepala sekolah. Nah, di Kabupaten Malang kalau 3C ini banyak, baik itu SMP maupun SD gitu kan. Nah, berarti nanti tinggal kita seleksi secara internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun BKSDM Kabupaten Malang untuk yang kosong-kosong itu bisa diduduki oleh guru yang memang statusnya itu PNS gitu kan. Syarat kepala sekolah ini berubah-ubah terus. Kemarin ada tidak harus PNS. Ini banyak sekali berubah-ubah terus. Tapi dengan perubahan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga terus merespon cepat kok. Dengan perubahan-perubahan yang terus berubah untuk menjadi kepala sekolah. Kemarin ada guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah. Tidak berselang lama dihapus untuk guru penggerak, sudah tidak boleh lagi jadi kepala sekolah gitu kan. Nah, tapi dengan 2 minggu yang lalu
kita datang ke Kementerian

0: sekjen das menengah itu baru kita dapat jawaban, karena yang hadir pada waktu itu ada Pak Norman selaku kepala BKSDM, ada Pak Sekda, ada kepala dinas pendidikan yang diwakili oleh sekretaris dinas gitu kan. Nah itu sudah mendapatkan gambaran. Nah dalam waktu dekat ini Mbak Erika, nanti akan ada langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mengisi kekosongan kepala sekolah yang sedang dirangkap oleh kepala sekolah yang PLT, misalnya tadi. Mangliawan 1 dia juga merangkap Mangliawan 2 gitu kan. Nah yang PLT-PLT ini juga banyak yang tadi saya sampaikan itu, baik SD maupun SMP.
1: Baik.
0: Jadi itu.
1: Oke, itu gambarannya ya, kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Malang sekarang ini. Saya kembali lagi ke Bas Untoro. Bas Untoro sebagai kepala sekolah juga yang menjalankan operasional sehari-hari di sekolah, apa sih Pak bedanya ketika kepala sekolah ini menjabat secara definitif dengan yang jabatannya sebagai PLT? Iya, Pak Suntoro sudah gabung bersama dengan kami, bisa di-unmute Pak untuk Zoom-nya.
2: Oke.
1: Baik, silakan. Silakan Pak Suntoro. Iya Pak, terdengar sangat jelas sekarang.
2: Oh, ya terima kasih Mbak Erika. Pertanyaannya gimana? Tolong diulang.
1: Oke Pak, jadi barangkali ini edukasi juga ke masyarakat ya. Apa bedanya Pak ketika kepala sekolah ini menjabat secara definitif dengan kepala sekolah yang menjabat sebagai PLT?
2: Iya, kalau sebenarnya di SK administrasi itu ya beda. Jadi itu, kemudian secara tugas juga sama sebenarnya. Hanya nanti fokus ya, ini kalau definitif ini ya namanya anu ya, si apa istilahnya membagi waktunya ini, tapi tergantung juga kepala sekolah. Kalau saya dulu pernah definitif di dua tempat, di Tumpang sama di Bulawang. Pagi di Tumpang, setengah mainan di Bulawang. Jadi ya kebetulan itu bisa. Untuk masalah kualitas dan fokus, ya memang kita terbagi, Bu. Jadi gitu, sehingga tapi kita, saya, terutama saya, itu memiliki wakil. Jadi nanti untuk wakil saya yang bertanggung jawab terhadap manajemen yang saya lakukan. Kemudian wakil di sini juga ada dua wakil. Jadi itu efektif sekali. Kalau ya memang secara apa terpisah, kalau kita tidak bisa membagi waktu, itu yang kedodoran. Tetapi kalau kita bisa memanage, punya wakil di masing-masing tempat dan apa istilahnya sering koordinasi. Jadi biasanya begini, kalau saya pagi sebelum masuk itu harus doa dulu, kemudian ada yang dianukan begitu, sehingga nanti apa ada hal-hal yang itu yang mungkin belum terselesaikan bisa terselesaikan, ada masalah bisa selesaikan. Itu Mbak Erika.
1: Baik, kalau dari MKKS sendiri Pak, pernah nggak sih Pak ada keluhan mungkin ketika dalam kondisi banyak kepala sekolah yang jabatannya PLT?
2: Ya, yang jelas ya banyak keluhan ketika apa ya, kita mengadakan koordinasi rapat dan sebagainya, ya mereka kadang sibuk, kadang bisa datang dan padahal materi yang disampaikan itu juga istilahnya bagus begitu. Itu hanya kesulitan, tetapi kan kita punya grup toh, ketika tidak datang itu. Jadi tidak terlalu menghalangi, tapi ketika ini dibutuhkan yang cepat dan sebagainya, kalau di PLT juga itu. Nah, yang membedakan tadi mungkin saya bisa menambahi dari Bapak kita Pak Zia, ini memang kalau dulu kami apa di Condong Catur untuk calon kepala sekolah itu dididik 3 bulan. Jadi 2 minggu dilatih, kemudian 3 bulan kita mengabdi di sekolah, kemudian distorkan laporannya, kemudian dinilai. Ada ujian lagi, jadi kita in on in itu. Jadi hampir 6 bulan kita itu kalau seluruh itu ada guru penggerak. Nah, maka bedanya di situ. Jadi antara nah sekarang untuk apa? Yang calon kepala, betul yang disampaikan Pak Zia kemarin, di Kabupaten ada 8 calon yang lulus kemudian dilatih di Surabaya, betul itu Mbak Erika.
1: Baik, Pak, kalau secara pengambilan keputusan ada keterbatasan juga tidak sih Pak yang ada di lapangan ya ketika kepala sekolah ini menjabat sebagai PLT?
2: Nah ini Mbak, secara umum sebenarnya tidak, tetapi kalau yang di Winip itu istilahnya bisa mengambil kebijakan sesuai dengan tupoksi di situ. Sedangkan di Winip sebenarnya PLT ini meneruskan sifatnya, meneruskan, dan kalau pengambilan kebijakan harus mendudukkan semua, artinya ada komite, ada wakil dari wali murid, kemudian stakeholder yang di sekolah. Itu kalau PLT kebutuhan apa saja yang sifatnya apa secepatnya. Tapi pengambilan kebijakan memang beda. Jadi di PLT itu ada batasan ya, misalnya untuk melakukan pembangunan dan sebagainya, kita tidak ada kewenangan di sana. Dan tapi kalau menerima, kalau memang itu dibutuhkan, kita harus lapor ke dinas dulu, kemudian stakeholder ada dikumpulkan. Itu aja. Jadi bedanya yang kita dari Dimedim sama di PLT.
1: Baik. Kemudian Pak, bagaimana ketika menjawab barangkali juga pertanyaan dari publik, ketika banyak kepala sekolah yang PLT, ini nanti akan mempengaruhi kebijakan pendidikan tidak ya, atau akan mempengaruhi kualitas pendidikan tidak ya? Bagaimana selama ini Pak Suntoro?
2: Kalau pengambilan kebijakan itu kan wilayahnya dinas, nanti mungkin kolaborasi dengan DPR. Kami di lapangan, kalau PLT dengan teman-teman yang ada di lapangan, itu kayaknya apa ya, dari sekian yang PLT itu, nah, ini tolong dibedakan ya Mbak Erika yang tadi dijelaskan Pak ya, karena fenomena yang sekarang terjadi, saya ketua MKKS SMP Negeri, kemudian ada ketua atau pengurus MKKS SMP Satap Negeri, tapi Satap
1: satu atap, nah, itu ya, maksudnya Pak ya, Satap ya, itu ya, satu atap,
2: 28 sekolah sedangkan yang kami 69. Nah begitu ya. Jadi itu, nah kalau di Satap saya tidak terlalu tahu, tetapi kalau di SMP Negeri pengambilan kebijakan kami ya, kami kan sifatnya MKKS itu meneruskan kebijakan yang ada di dinas, kemudian bermitra mengenai kebijakan-kebijakan yang itu memang itu wilayahnya beliau. Sehingga kami di sini sifatnya kalau kebijakan itu menerima, meneruskan. Jadi untuk pengambilan itu wilayahnya dari Dinas Pendidikan, sama mungkin Pak Zia itu yang selaku DPR-nya di situ, Pak. Jadi kebijakan kami tidak, tetapi kami meneruskan kebijakan, melaksanakan kebijakan.
1: Oke. Itu. Iya. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di lapangan, ada kendala tidak, Pak, ketika banyak kepala sekolah yang jabatannya PLT, bahkan merangkap 2 sampai dengan 3 sekolah?
2: Gini, Pak. Dulu itu mungkin saya hanya ini interpersepsi aja, mungkin kalau salah, mungkin salah ya. Tapi saya amati satu, ketika ada guru penggerak, itu bukan terlena ya Dinas Pendidikan, itu sudah punya stok katakanlah, sudah bisa mengurutkan. Nah, ketika guru penggeraknya dihapus, karena berapa, ya memang sudah waktunya Pak, apa, Pak Nadiem itu sudah selesai ya, jadi guru penggerak. Sehingga di dinas ini kelabakan menyiapkan peserta. Padahal yang apa pensiun itu kan banyak. Nah, ini kendalanya saya amati seperti itu. Sehingga ketika ada guru penggerak, stok kan banyak. Nah, kemudian ketika di apa dihapus, itu terjadi seperti ini. Jadi persiapannya ya begitu dan sebagainya, sehingga banyak apa kekurangan. Yang paling penting di sini ketika nun sewu ya, ini Dinas Pendidikan itu apa mengupgrade dari calon kepala sekolah atau kepala sekolah yang sudah habis, itu ada yang namanya aplikasi aplikasi Cimut. Ini yang nanti yang mengupload itu BKD ke BKN. Nah, Dinas Pendidikan menyetorkan nama-nama kepala sekolah dan yang baik yang sudah apa? Yang sudah habis katakan begitu. Masanya 4 tahunan itu kan 2 periode tuh. 4 tahun habis kita perbarui lagi, itu dikirimkan ke BKD. BKD mengupload ke BKN dengan Cimut itu aplikasi. Ya ini menjadi kendala. Saya sendiri ini sebenarnya DPD-nya habis Desember 2025. Nah, sampai sekarang, nah, sampai sekarang ini aplikasi si Imuti tidak biasa membaca. Bahkan kemarin yang 8, bahkan yang 8 dari calon yang sudah lolos dari Surabaya kemarin dengan dimasukkan dengan aplikasi Imut hanya 2 yang apa istilahnya masuk dalam aplikasi. Makanya ini kemarin betul Pak Sia itu ada yang ke Jakarta menjelaskan bagaimana ini ya. Inilah karena aplikasi Imut ini mungkin dihubungkan dengan Dapodik, dengan data MyASN, dengan data e-kinerja dan sebagainya. Itulah yang menjadi kendala. Sehingga kemarin banyaknya apa? Dari 350 yang diajukan kemarin di SD itu, yang terekrut cuma 100 berapa. Sehingga yang dikukuhkan oleh Pak Bupati sebulan yang lalu, itu cuma ya dari SD sekian, kemudian dari SMP yang betul-betul masuk aplikasi Imut, itu 2, sedangkan yang SATAP memang itu ditunjuk langsung, ditunjuk guru. Guru ini belum diklat, ya belum, katakanlah nanti belum diklat, belum apa, tapi guru ini sudah potensi untuk menduduki sebagai kepala sekolah. Sehingga sambil jalan nanti, ini menurut kabarnya, sehingga beliau didiklat, entah ikut condong catur, apa, diklat dari BPTK atau dari, biasanya kalau dulu itu ada PS, apa, di condong catur biasa untuk pilih kepala sekolah, apa itu. Sehingga nanti yang di SATAP ini, yang 28 sekolah ini, itu guru terbaik yang ditunjuk sudah memenuhi syarat, nanti sambil jalan di klub. Jadi itu. Sehingga di sini aplikasi Imutlah yang bukan menghambat ya. Ini karena harus terintegrasi sana, dengan itu. Itu. Itu. Jadi mungkin yang saya mati di situ, sehingga banyak PLT. Apalagi betul juga Pak Sia, itu gorongan dulu 3B itu DSD atau kepala sekolah bisa. Setelah adanya Permendiknas nomor 7 tahun 2025 itu tidak boleh, harus 3C. Makanya banyak yang apa, katakanlah yang sudah masuk itu terpotong oleh itu dan sebagainya. Itulah kendala-kendala, sehingga kemarin dinas bersama DPR sudah langsung ke menemui di Kemendiksa sana, jadi didaksemen sana, sehingga sudah ada istilahnya masukan, dan betul Pak Sia ini sudah ditangani, sudah secara masif, jadi semuanya sudah ditangani, insya Allah dalam waktu dekat ya, jadi itu bisa terpenuhi semua. Itu Mbak Eri.
1: Iya, terima kasih. Itu tadi penjelasan sangat jelas juga ya dari Pak Zia maupun juga dari Pak Suntoro. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pagi hari ini di program Ijen Talk. Kita jeda dulu kawan, masih bicara tentang banyak kepala sekolah BLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

Magellan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Salah satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati

0: pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Guidance for your life. Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Pagi hari ini topik bahasan kita bicara soal banyak kepala sekolah BLT. Kita bicara soal banyak kepala sekolah BLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Saya ditemani ada dua narasumber, ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Pak Zia. Kemudian juga saya bersama dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, ada Pak Suntoro. Sebelumnya, kawan warga Malang dan sekitarnya, ada enggak ya ini yang lagi cari kasur tapi mungkin masih bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan kawan, ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Kalau mau tahu info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Nah, ini tadi ada juga kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung ya. Ada Pak Raffi Udin, saya coba sambungkan kembali. Tadi kita sampaikan ke Pak Raffi Udin, boleh sambung setelah jeda. Ini sudah sambung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Nggih, silakan Pak Raffi.
1: Kita didengar suara saya sama
0: Pak Zia. Sangat jelas, Pak Raffi.
1: Atau Pak Sumbarong.
0: Sangat jelas, Pak.
2: Oke, Mbak Erika, karena saya ini background saya juga pendidikan ya, pendidik juga. Saya banyak tahu lah akhirnya. Banyak ngomong juga nih Mbak Erika, kalau waktunya sedikit biasanya tak tuntas ini. Yang pertama langsung pertanyaan aja Mbak Erika, pejabat ini sebetulnya yang bisa menjawab ya apa Dinas ya sebetulnya, tapi kan ada Pak Zia ini sekarang ini kan yang nanyain nanti kan gitu. Sebetulnya sampai berapa lama sih jabatan PLT itu Mbak Erika, ada ngebatasannya gitu loh. Apa sementara, apa sementahun-tahun-tahun gitu Mbak Erika, kan kayak gitu loh. Pertanyaannya kan kayak gitu sebetulnya. Adanya tupoksi itu kan untuk melancarkan kegiatan itu sebetulnya, untuk mencapai tugas yang maksimal, kan gak gitu Pak Erika. Apa yang dikerjakan oleh kita sebagai pendidik maupun kepala sekolah dan segala macamnya itu sebetulnya kan memang berdasarkan ketentuan gitu loh kan, gitu kan. Ketentuan tadi kan untuk menjadi kepala sekolah, kata saya dengar dan lihat tadi ada 3B jadi harus 3C. Ini peraturan ini sebetulnya apa sebagai kitab sucinya apa, kalau terbentur kayak gitu apa nggak bisa dikompromisikan. Sepenting kan tugas pokok ini jalan, bukan sewenang-wenang gitu kan, gitu kan. Memang di situ nggak ada yang pintar gitu kan, misalnya dalam satu sekolah itu misalnya kayak gitu kan, begitu sebetulnya. Pak Zia mungkin bisa turun ke lapangan. Saya ingat Pak Zia itu kasus dulu air mati di Dengkol, Pak Zia itu langsung turun ke lapangan. Saya sedep dengarnya Pak Zia itu, karena memang berdasarkan fakta dan data biasanya. Kan gitu sebetulnya Pak Erika, sebetulnya tidak ada kendala sebetulnya kalau sebetulnya mau berkompromi, tapi berkompromi bukan dalam hal yang jahat lah ya, kan kayak gitu. Kan sebetulnya, memang saya tangkap memang betul itu, kalau PLT itu melanjutkan saja apa yang menjadi tugas yang kesebelan, tetapi kok kelamaan bagaimana gitu, gitu kan. Terus tidak boleh buat kebijakan lagi, suruh ngumpulin lagi komite dan segala, sebetulnya gak apa-apa, gak masalah sebetulnya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya gitu aja. Memang kendalanya juga aturan sebetulnya nggak gitu. Akhirnya bertahun-tahun kita terus seperti itu. Makanya penyaman pokoknya, poinnya saya, sampai berapa lama batasan menjadi PLT? Kalau memang sudah nggak ada orang-orang di situ, masa nggak ada yang kompetensi di situ? Apalah, adakanlah uji kompetensi Pak Zia, panggilan dari Dinas itu. Gitu loh. Ini kan sebetulnya nggak sulit, tapi jadi dibikin sulit oleh sendiri gitu. Oh ini yang 3B ini punya kompetensi luas, tapi harus 3C. Tapi yang 3C lempem. Apa harus begitu aturan seperti itu? Ini yang berturut tangan tuh siapa? Ya Kak Dinas sama Pak Zia lah sebagai pengawas. Ini gak bener kayak gini. Disampaikan secara terus terang. Jadi kan enak kita aturan itu untuk memperlancar sebetulnya untuk mencapai tugas pokok kita. Ya kalau gak apa ya dirubah. dengan dasarkan atau mungkin berdasarkan uji kompetensi bahwa si 3B ini punya kemampuan untuk jadi kepala sekolah untuk sementara. Mm-hmm. Kan gitu kan? Nah, kalau merangkap di sekolah 1 lagi, SMA 1, merangkap SMP 2, SMP 3 lagi, ini kan kacau lagi sebetulnya kalau menurut saya gitu. Saya kira kok yakin ya, yang di suatu SMP katanya itu adalah yang mampu guru itu untuk menjadi kepala sekolah. Tugasnya apa sih sebetulnya? Mm-hmm. Kan sudah ada tupoksinya itu, kepala sekolah tugasnya ini, guru ini. Yang guru-guru tuh pasti tahu tugasnya kepala UGI gini-gini. Kumpul sekian tahun sama kepala sekolah Mbak Erika. Tolong siap, tolong direspon sama Pak Zia sama Mbak Suntoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbak Rafiuddin ya. Oke, mungkin Pak Zia boleh Pak ditanggapi Pak, bisa dijawab apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rafiuddin.
3: Iya, Pak Rafiuddin ini pendengar setianya City Cat ini.
0: Iya, betul
3: dari, Pak. Dari dulu ini. Jadi yang jelas gini, kepala sekolah itu meskipun PLD itu ada SK-nya.
0: Iya.
3: SK PLD itu 6 bulan. Nah,
4: 3 bulan.
3: Sorry, 3 bulan.
4: 3 bulan.
3: Sorry. Jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan nanti diperpanjang lagi gitu kan. Nah, apa? Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang itu kan kesulitan itu kan karena tadi ada sistem. Nah, sistem inilah yang ya, yang jelas di birokrasi itu kan rule of game-nya itu kan aturan. Mm. Nah, ketika aturan itu mengharuskan kepala sekolah itu harus dia sekolah dulu jadi kepala sekolah, terus kepangkatan harus memenuhi gitu kan. Kalau dipaksakan untuk menduduki jabatan kepala sekolah dan tidak memenuhi, pasti ini fatal gitu kan. Dampaknya nih implikasinya hukum gitu kan. Mm-hmm. Jadi dia akan menerima gaji buta dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 2025 ini sebenarnya membuka pintu Pandora yang selama ini di Pemerintah Kabupaten Malang kekosongan kepala sekolah ini kan cukup tinggi, cukup besar gitu kan. Nah, sedangkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi seorang kepala sekolah untuk menduduki jabatan kepala sekolah itu harus dia punya sertifikat kepala sekolah, itu yang mengakibatkan banyak kekosongan-kekosongan. Wilayah Kabupaten Malang ini kan luas. Tadi di awal kan saya sampaikan berapa jumlah kepala sekolah, berapa yang definitif, berapa yang PLT, dan sebagainya itu. Nah, itulah kondisi real di pemerintah Kabupaten Malang, sekolah-sekolah baik SD maupun SMP, bahkan kita memerger, itu pun juga menjadi persoalan di merger, dapodiknya bagaimana, seragamnya itu bagaimana. Ini juga menjadi beberapa hal yang mendasar yang kita harus lalui. Bahkan kemarin kita rapat terakhir bagaimana caranya sekolah-sekolah baik SD maupun SMP ini tidak ditinggalkan oleh masyarakat, karena apa? Penerimaan siswanya itu terakhiran. Swasta dulu, dia membuka rekrutmen
0: Indian
3: siswa.
0: Misalnya, ya?
3: Terus habis itu terakhir-terakhir negeri. Nah, ini yang nanti kita akan minta ke kementerian agar ya semua bersaing, mau negeri maupun swasta, monggo bersaing gitu kan. Tapi pada waktu itu saya guyon, ya meskipun nggak ada muridnya pun sekolah-sekolah negeri itu nggak bakalan gulung tikar kok, ya paling habis di merger ke sekolah di sebelahnya. Tapi eman gitu loh, sekolah-sekolah yang bagus kita bangun cukup api, terus mau-mau nggak ada muridnya gitu. Karena apa? Ada swasta yang memang membuka gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, habis itu terakhir baru negeri membuka gitu kan. Ini yang nggak fair gitu kan di situ. Itulah yang nanti kita akan sampaikan. Nah, untuk sekarang itu kan sebenarnya kan dipermudahnya kan gini. Untuk guru P3K itu juga sekarang juga bisa mengisi gitu loh. Jadi guru di aturan yang terbaru, guru, kalau guru tadi PNS bisa mengisi, guru P3K juga bisa melakukan pengisian terhadap apa kepala sekolah tersebut gitu kan. Nah, P3K yang minimal dia sudah mengabdi 4 tahun, dia bisa mengisi kepala sekolah. Nah, di aturan yang terbaru dan yang kemarin kita datangi ke, itu manakala tidak ada stok yang tadi, yang 4C gitu kan. Nah, kalau P3K bisa 3B gitu kan. Tapi kalau apa yang dikualifikasikan berkenaan dengan hasil kemarin dari apa kementerian, 3C itu di Kabupaten Malang sangat banyak gitu kan. Nah, berarti ketika stoknya itu yang 3C itu banyak, yang guru apa kepangkatannya 3C itu banyak, tinggal pemerintah Kabupaten Malang membuat rekrutmen siapa yang nanti akan nanti sesuai dengan kualifikasi dia memenuhi, ya kan, dia akan didudukkan dulu nih, duduk dulu, terus habis itu berproses untuk apa yang namanya diklat kepala sekolah. Nah, sebelumnya itu kan diklat dulu baru dipromosikan jadi kepala sekolah. Nah, dengan adanya kita kekosongan yang cukup luar biasa, akhirnya kita berkeluh kesah nih ke Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan merespon dan memberikan jawaban yang cukup menyenangkan kami gitu kan, di DPRD Pak Suntoro kemarin rapat dengan kita juga di SMP, insya Allah kalau SMP akan terjawab gitu kan. SD yang juga
0: cukup banyak,
3: yang cukup banyak itu kan di SD. Kalau di SMP sudah di sekolah kan, itu tinggal ditempatkan saja gitu kan. Nah, itu kalau PLT itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma namanya masyarakat itu kan ketika rapot atau ijazah kan rapot lah, ditandatangani kepala sekolah yang notabene PLT gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya sah itu. Jadi PLT itu dia ya mengambil kebijakan, dia juga mengambil kebijakan di sekolah juga bisa. Cuma memang PLT kok sampai bertahun-tahun ya, karena tadi tidak ada stok untuk mengisi dengan persyaratan yang digendaki oleh aturan yang ada. Tapi dengan adanya tadi kementerian memberikan ruang untuk apa diduduk, ya duduk baru ikut diklat. Kalau kemarin kan ikut diklat baru duduk gitu. Jadi itu sih Mbak Erika berkenaan dengan apa kekurangan-kekurangan kepala sekolah, insya Allah akan kita jawab secepatnya gitu.
0: Oke, nah saya kembali lagi ke Pak Suntoro. Tadi kan juga diakui oleh Pak Suntoro, antara kepala sekolah definitif dengan PLD, mereka punya alur pengambilan kebijakan yang berbeda. Lantas dalam hal ini Pak, bagaimana MKKS ini juga memastikan koordinasi dan keseragaman kebijakan tetap terjaga antar sekolah, walaupun tadi ada alur pengambilan kebijakan yang berbeda?
4: Oke, Mbak Erika, terima kasih. Mungkin nanti untuk masalah kebijakan tidak ada masalah Mbak Erika, karena kita satu punya grup, karena kita sebagai melaksanakan. Nah, melakukan kebijakan, ya itu nggak ada masalah yang berhubungan dengan guru, siswa maupun kegiatan kepala sekolah. Tapi yang nanti berhubungan dengan sarpras dan sebagainya itu harus ada syarat yang terpenuhi. Kalau PLT itu harus mengumpulkan stakeholder yang ada, itu supaya tidak terjadi apa salah pahaman, itu aja. Sedangkan yang apa istilahnya tadi itu Pak Rasyudin ya ini ya.
0: Pak Rafiuddin tadi, Pak.
4: Kamu siapa, Pak? Siapa?
0: Rafiuddin.
4: Ya, oke. Saya mau menambahi apa yang disampaikan Pak Zia itu betul semua. Untuk PLT waktunya kapan? Seberapa lama? Nah, sebenarnya untuk PLT itu kan mengganti sementara, Bapak. Waktunya kapan? Nah, ketika stoknya ada. Jadi gini, saya mengamati dari kalau zaman saya dulu, ini Pak Erika sama Pak Rustin, Pak Sia ya. Saya itu cakep lulus 2017. Nah, seangkatan saya 32 orang. Nah, saya diangkat paling akhir 5 tahun. Itu menunggu sampai pengangkatan kepala sekolah 5 tahun. Nah, sementara setelah saya itu stoknya dari guru penggerak. Nah, dari guru penggerak itu setelah dihapuskan juga kelapakan. Makanya di sini harapan saya ke dinas Pak Zia ya, nanti disiapkan stok sebanyak-banyaknya. Ini harapan saya kepada Pak Zia juga dinas, juga anu, yaitu stok. Ketika apa stoknya banyak, PLT itu terhindari, itu satu. Kemudian pengukuhan. Ini biasanya begini, ketika apa? Itu juga berhubungan sudah sekian anu pengukuhan itu harus diukuhkan oleh Bapak Bupati, karena kita Pemda sesuai dengan aturan yang ada itu menganut itu. Jadi itu juga apa nanti Pak Zia itu juga dipercepat ketika sudah apa perteknya turun. Jadi dari aplikasi si Imut, nah, ini data seorang kepala sekolah dikirimkan ke dinas, di dinas ke BKD, BKD diupload ke BKN. Nah, di aplikasi si Imut itulah yang menjadi penghambat selama ini. Jadi itu Pak, sehingga walaupun sudah lulus untuk calon kepala sekolah, tetapi aplikasinya itu tidak apa terpenuhi di Jakarta sana BKN, perteknya tidak turun.
0: Lama BKD lagi Pak ya.
4: Sama dinas tidak bisa, karena pertek petunjuk teksnya itu. Makanya inilah aplikasi yang kemarin kita apa dikirim Bu Sekdin yang kesana sama tim tentis kesana itu menyelesaikan ini. Ketika zaman saya dulu tidak ada yang namanya aplikasi yang dihubungkan dengan si Imut ini. Baru ini ada Permendikbud nomor 7 tahun 2005. Sebenarnya aplikasi itu memudahkan, tapi ternyata nyatanya di lapangan menyulitkan. Nah, itulah yang menyebabkan banyak PLT itu ya di aplikasi ini.
0: Okay.
4: Sehingga Pak Zia kemarin mengirim orang ke Jakarta sama itu, ya tujuannya untuk ini supaya aplikasi ini tidak. Kemudian di SD, PNS di SD itu hampir habis Pak Laisudin ya. Sehingga di sini P3K yang banyak itu minimal menjabat harus 8 tahun. Padahal kita pertama P3K kan belum ada 8 tahun. Makanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih inilah yang membuat ya ini banyak PLT itu. Jadi ketika nanti pertek ini bisa dipercepat, kemudian ada stoknya untuk kepala sekolah itu ada, sudah enak. Jadi itu yang membuat, makanya masyarakat yang belum tahu harus diajarkan mengapa di Kabupaten Malang banyak, yaitu pertek ini ya. Jadi sekolah kita sudah besar Pak, jadi sekolah yang terbesar di Jawa Timur ini. Jadi Kabupaten Malang ini swastanya 265, kemudian negerinya 98, satap sama itu. Ini apa istilahnya SD-nya 1150, makanya juga masalahnya juga itu.
0: Baik.
4: Itu para syuting.
0: Okay.
4: Jadi PLT kapan? Ya ketika kita sudah ada stok, terus perteknya sudah cepat selesai. Nah ini BKD kami tanya ini untuk mengupload data Mbak Erika ya. Data saya tanya, saya kan sudah Desember enggak anu ya PLT mulai itu sampai sekarang kan kalau definitif belum kelar, belum ada perteknya itu kan masih di PLT. Itu sampai sekarang ini bulan Mei,
0: Pak, masih bulan
4: 5. 7 bulan enggak turun-turun. Nah inilah perteknya tuh, BKD juga salah kalau nanti memberikan SK tanpa ada pertek petunjuk teknis dari BKN sana.
0: Baik.
4: Terima kasih. Jadi aplikasi yang seharusnya itu mempercepat, tetapi di sini aplikasi
0: justru
4: ini
0: jadi kendala apa ya?
4: membuat kacau, bukan kacau ya, membuat apa ya?
0: Ada hambatan di sana, Pak ya. Jadi
4: inilah mungkin apa dari maintenance kita, apa memang aplikasinya ini sangat tinggi sehingga se-Indonesia ya. Ya ini makanya melayan di Indonesia.
0: Oke. Okay. Nanti ini. Pak Suntoro dan juga Pak Zia ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Ijen Talk. Kita jeda dulu sebentar kawan, termasuk untuk Anda yang mau bergabung, Anda juga masih boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, di segmen terakhir program Wijen Talk hari ini kita masih bicara tentang banyak kepala sekolah PLT, kebijakan pendidikan tetap terjaga. Saya ditemani ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Pak Zia Ulhak dan juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang ada Pak Suntoro. Nah, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini. Saya di akhir segmen ini, saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Dari Pak Zia dulu barangkali. Pak Zia, tadi disampaikan akan dilakukan percepatan bagaimana jabatan PLT ini bisa diminimalisir. Percepatan seperti apa Pak yang ke depan ini bisa dilakukan, yang akan dilakukan dari dinas dan tentunya didorong dari DPRD? Iya, Pak Zia, halo. Pak Zia masih sambung bersama dengan kami, Pak Zia? Oke, saya ke Pak Suntoro dulu. Pak Suntoro, apa harapan dari MKKS sekaligus bagaimana juga MKKS ikut mendorong supaya persoalan PLT ini bisa terselesaikan?
1: Anu, Pak Zia sudah. Anu dulu, Pak.
0: Pak Zia dulu. Baik.
1: Iya,
0: Pak Zia. Silakan, Pak Zia. Bagaimana, Pak? Tadi disampaikan kalau ada akan ada percepatan untuk menyelesaikan persoalan banyaknya kepala sekolah PLT. Percepatan seperti apa yang akan dilakukan oleh dinas, termasuk yang juga akan didorong dari Dewan?
2: Iya, pasca dari Surabaya itu tentu antara BKSDM, kemarin Pak Sekda, Dinas Pendidikan, kami dengan kepengen ya tadi untuk mengisi kekosongan-kekosongan kepala sekolah yang begitu banyak khususnya di SD itu. Nah, tujuannya apa ya tadi, apa yang disampaikan Pak Rafiuddin, biar kepala sekolah ini kok mesti diisi oleh PLT ya karena tadi ada kendala administratif sebenarnya. Kendala administratif ini kalau di birokrasi ini kalau dibiarkan maksudnya pokoknya kita isi gitu, ini akan jadi tindak pidana gitu kan, karena pernah ada kejadian ya karena tidak prosedural disuruh mengembalikan apa yang didapatkan karena jabatan ini berdampak terhadap pendapatan gitu loh. Kalau kepala sekolah dari dia jadi guru jadi kepala sekolah otomatis pendapatannya kan bertambah karena ada jabatan yang di ada di benaknya gitu kan. Nah, itu yang asas kehati-hatian dan sistem kepegawaian itu yang menghambat namanya seseorang kita promosikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Tapi dengan adanya respon yang tepat dari kementerian, ini yang nanti dalam waktu dekat, kita akan melakukan inventarisasi kepada seluruh. Sebenarnya kementerian itu sudah membukakan data di kita itu. Loh ini loh, kita dibukakin kemarin data pada waktu kita datangin itu. Ini loh yang echelon C, echelon 3B yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Ada semua. Nah ini boleh langsung aja nanti sesuai dengan kinerja, kan ada itu. Analisa kinerja di setiap sesuai dengan kinerjanya udah promosikan habis itu nanti diikutkan kepala sekolah itu, sekolah kepala sekolah itu yang nanti dapat sertifikat kepala sekolah itu langsung otomatis nanti diikutkan. Nah ini yang syarat dan ketentuan itu yang nanti akan dibuat oleh BKSDM Kabupaten Malang agar terisi dari jabatan-jabatan yang kosong. Memang dari kita cek ke lapangan definitifnya di mana? Di SD sini. Di sini PLT. Sama kepala sekolah juga sama. Sekarang persyaratannya dua kali dari kepala sekolah. Setelah itu enggak boleh. Nah, kalau enggak boleh apa? Jadi guru biasa.
0: Pak Zia.
2: Jadi guru biasa.
0: Iya.
2: Tetap ngajar.
0: Pak Zia, termasuk tadi ada harapan dari Pak Suntoro, cari stok sebanyak-banyaknya Pak, di tengah regulasi yang berubah-ubah, ada yang pensiun, jadi sudah ada stok yang nantinya bisa diajukan, gimana Pak?
2: Itu dari dulu, jadi ketika saya ada di Komisi 1, 2014-2019, periode saya pertama itu, kekurangan kepala sekolah, termasuk kekurangan guru. Kita tidak hanya kekurangan kepala sekolah, tapi kekurangan guru kita itu juga banyak. Rekrutmen yang kita minta, formasi yang kita minta ke apa Badan Kepegawaian Nasional juga tidak memenuhi ekspektasi, gitu kan. Makanya banyak guru-guru agama kita yang hanya, ya guru-guru agama kita sedikit. Kalau guru kan dulu kan bisa ngambil dari luar, terus diambilkan dari dana komite dan sebagainya. Sekarang kan rame tuh minta-minta sumbangan kepada masyarakat. Kan memang faktanya itu, Kabupaten Malang ini sangat luas, sekolahnya akeh, gurunya itu terbatas, banyak yang pensiun, gitu kan. Yang memenuhi syarat-syarat itu juga banyak yang pensiun, tapi yang dengan ketentuan yang dipermudah itu, insya Allah stok kita banyak. Nanti yang Pak Suntoro sampaikan itu, 3C ini sudah kita, ibarat kita tabulasi itu sudah ini loh, stoknya sekian. Tinggal ini kan kita dudukkan mereka jadi kepala sekolah. Sambil berjalan dia jadi kepala sekolah, dia sambil ikut jadi kepala sekolah, pendidikan kepala sekolah. Nah, yang separuh ini juga harus dilakukan karena mahal untuk disekolahkan jadi kepala sekolah ini mahal. Tapi gak ada masalah. Kita nanti akan anggarkan secara berkala, separuh ini kita berangkatkan untuk jadi kepala, dudukkan dulu, baru kita berangkatkan untuk sekolah kepala sekolah. Separuhnya mengantri, nanti kita berangkatkan untuk pelatihan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah ini habis pensiun dan sebagainya, yang stok itu nanti mengisi yang sudah ada. Jadi nanti itu yang sudah kemarin formula yang coba kita cari agar kekurangan-kekurangan guru, termasuk sekarang kan P3K itu boleh, gitu kan, dengan aturan yang ada ini. P3K boleh jadi kepala sekolah, nanti dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada itu. Nah itu kita juga akan inventarisir juga. Kemarin kita dengan Pak Suntoro rapat tentang PPDB, gitu kan, penerimaan murid siswa baru. Okay. Kemarin juga ada masukan dengan Pak Suntoro. Nanti kita juga akan spesifik rapat mengenai kepala sekolah, Mbak Erika. Baik. Jadi ini kan beberapa masukan-masukan kayak gini kan kita akan lakukan, termasuk kondisi fisik sekolah kita ini, baik yang berat, yang sedang, yang ringan, itu juga banyak yang atapnya yang mau roboh itu. Itulah yang kita akan jadikan prioritas di pemerintahnya Pak Sanusi tersebut. Jadi itu Mbak Erika.
0: Siap, itu dari Mbak Zia ya. Kemudian dari Mbak Suntoro, silakan Mbak Suntoro, catatan apa untuk diskusi hari ini?
3: Ya, terima kasih Mbak Erika, Pak Zia. Nggih. Satu harapan saya kepada Pak Zia, ini satu. Mohon izin Pak, Pak Permendikbud nomor 7 tahun 2025 ini, kalau bisa ini apa ya, terus dinonkan gitu ya. Karena di sini satu pemicunya juga, ketika seorang kepala sekolah ini belum 2 tahun, ini tidak bisa bergeser. Nah, ini nanti akan menjadi polemik ketika sekolah besar-besar sudah pensiun, kemudian diisi oleh yang katakanlah yang baru. Ini juga menjadi polemik. Makanya kami berharap Pak Zia melalui penjenengan, tolong Permendikbud nomor 7 tahun 2025 sebagai pemicu permasalahan ini dilihat kembali. Jadi di diubah atau apa sehingga bisa luas itu, ya itu. Kemudian kami berharap karena diklat cakep calon kepala sekolah itu dulu juga mahal Pak, saya bayarnya hampir 7,5. Makanya kalau APBD tidak menuhi atau apa, karena sekarang itu anu juga bingung masalah apa Pemda juga. Makanya nanti stok banyak itu karena kita ada Pak Zia sudah terus terang sudah merapat ke dinas, jadi merencanakan yang mau pensiun sekian-sekian itu sudah oleh beliau sudah digambarkan ini Mbak Erika, jadi oleh beliau itu sudah tahu. Jadi sehingga nanti stok yang diharapkan ini yang tadi itu ya, jadi permasalahan itu segera bisa diatasi. Jadi siapapun kepala dinasnya dan sebagainya, itu regulasi itu kalau memang apa istilahnya ini bisa berjalan dengan bagus, insya Allah tidak ada masalah. Jadi PLT-PLT itu segera teratasi. Nah, kondisi yang sekarang yang disatap itu memang ditempatkan dulu. Sesuai dengan Bu Pak apa Pak Zia tadi, memang nanti yang 14 mau didiklatkan, diklat cakep dulu sehingga nanti sudah memenuhi syarat yang kedua. Ini betul juga karena ya untuk mengisi kosongan. Jadi untuk mengisi supaya nanti walaupun sudah ditempatkan tapi kalau tidak lulus, ya ini juga ada yang gak lulus juga, ini cakep dulu. Jadi gitu, sehingga nanti harapan saya Pak Zia diadakan tes dulu Pak, cakep itu tes. Jadi sekian orang, sekian calon guru-guru yang memenuhi, terus dites, terus diberikan apa akan diklat dan sebagainya. Jadi kalau saya beri usul sebelum menempati kursi kepala sekolah, diklat pun tambah bagus Pak. Jadi itu sebagai yang saya harapkan, stok itu seperti itu sehingga ready setiap saat, ready untuk digunakan siapapun dan kapanpun. Dan ada yang namanya rencana Pak, jadi tahun ini berapa, tahun ini, sehingga nanti ada dilebihi begitu. Ini permohonan kami selaku MKKS, sehingga tidak ada gembieng seperti ini, tidak ada, bukan carut marut ya, nyenang gitu. Kemudian PNS ini hampir habis ini Pak, jadi hingga P3K ini kalau memang sudah memenuhi syarat, sudah 8 tahun dan sudah anu, ya ini juga di Permendikbudnya nomor 725 ini juga dikoreksi lagi begitu loh. Biar melemaskan ini, karena peraturan semuanya ada peraturan, betul Pak Zia, ketika seorang pimpinan kepala sekolah yang tunjangannya saya 150 ya, jadi dari guru menjadi kepala sekolah 150.000 per bulan ya, alhamdulillah ya, jadi itu akan mengembalikan jelas, apalagi kita sebagai ASN jelas ini melanggar peraturan. Jadi betul-betul yang dikatakan Pak Zia betul, jadi kita harus hati-hati juga begitu. Jadi tidak sembrono dan tidak senenya. Itu selaku MKKS. Jadi kalau memang ada stok, kemudian regulasi Permendikbudnya yang menyulitkan ini dikoreksi, kemudian diulang, yaitu apa yang dikatakan Pak Rasudin, tidak akan terjadi kita punya banyak PLT dan sebagainya. Itu aja harapan kami selaku Tua MKKS. Dan masalah kebijakan, kami sebagai pelaksana di lapangan. Nah, tujuan kalau MKKS itu ya meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Jadi kita itu mengundang narasumber dari BPKT Jawa Timur, kemudian narasumber dari UM untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa apa istilahnya bekerja dengan sesuai dengan tupoksi dan situ. Itu MKKS di sana. Jadi tugasnya seperti itu. Itu Mbak Erika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Zia, terima kasih. Kemudian Pak Suntoro juga terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu Pak. Lain kesempatan semoga kita bisa sambung kembali. Selamat pagi Pak Zia dan juga Pak Suntoro. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, baik itu yang melalui frekuensi 91,1, kemudian juga yang lewat YouTube ataupun juga yang nonton di TikTok Radio City Guide. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 7 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai awan muludan malih teng Semarang sniki wau teko mriki muludan teng mriki kula rada sregep nek muludan menika kesel-kesel lah kula lakoni nek muludan niki mergo arep jagakno ngamal ya wong ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9% niate sembayang bar Allahu Akbar terus ngelamun ngante assalamualaikum niku ra berarti ngelamune 99.9% zakat ora tahu wong ora tahu nisab kaji ora tahu bayar dhewe napa niku sing diduk-dukna mok syahadat tok puasa Ramadan iki kadang-kadang ya muka jadi terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno napa malih kok kula nggih napa malih kula bapak kula sing kiai tenan bapak kula niku teng keluarga kula sak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi rak sak pendhuwur Habib kabeh. Ngen. Habib Lutfi bin Ali. Niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasyim Sayyid Habib Malik. Habib Hasyim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustofa bin Bisri bin Jenal Mustofa bin Po Dijaya bin Po Dirono wis ora ana hubungane blas karo mulane irung yo gak bangil. Napa malih kok kula? Bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bab mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya, Yahya terus Po Dijaya. Cara kene Yahya ya Jaya, mak. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhirnya terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku paman kula Kiai Misbah niku ati-ati kowe putune wong mualaf iku nek dadi mualaf neh. Bapak kula sing kiai tenan mong, bapak kula niku kiai tenan. Kula ra kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan banjen mulang tak pondok niku. Dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tekan Rembang. Prai terus ngantek dhuwur engko. Ya ibise iki sing koyo ngono. Ora trimo ngaji
kaya ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregepe ra karuan, nulis karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek putih-putih. Tafsir Al-Iblis diwaca teng putih-putih seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal ya. Mboten wani. Lha kok sampean ngerti? Wong kula anake ya. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku sesih dereng gadah penggawean napa-napa, kok nganti anak telu, nganti sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula netesih nunut wong tuwa, dadi ngerti salah tingkahe bapak kula, ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngene kula luap-laup. Gembor. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus luap-laup. Negatife luap-laup. Positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten niku gembul-gembul. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagune. Mergo ngantek anak telu kumpul, Bu.

Terus bapak kula nengani ngoten datengan guru ini didawak-dawak nun. Ya akramal kholqi, duh sak mulya-mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula nggih gandulan. Sing kula cagerake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwak inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah, jahu kabi kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah, jahu kabi Izal Karim, tatkala ni zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakini dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang moho welas asih Al-Karim, zat kang moho lomo bejo sampean. Mergo Gusti Allah niki dino walhamdulillah niki Profesor Dr. Kiai Haji Mbah M.A. macam-macam niki Kiai Said Akil pun rawuh, selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane kaya kula sampean iki sing nyamikane saben dino dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih penyayang. Wong korupsi saben dino nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil. Pun remuk kabeh kula sampeyan niki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Lah ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Ora kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok. Lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu, sampean iki kira-kira sepundi? Ora usah dihukum napa-napa. Dosa sithik sontek ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuasem. Ngapusi tuasem. Ngrasani wong tuasem, ngrasani neh tuas-tuasen.

nyelindut tasen. Dikotenake kupinge wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakang. Ya, untunge Gusti Allah niki sakniki tampil tasih bismil karim, bismir rahman, bismir rahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita. Dikeki waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tuwa-tuwa tobat ngoten lho. Dinteni tobaté. Sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Dungge mangke sampe nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet nom ngoten lho. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun pun anapa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iki. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa to dipremakno Gusti Allah, nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyuh. Lho, maksudnya napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyuh bengi-bengi niku? Ben tangi nek wis nguyuh ning jeding kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyuh terus turun neh cewek ae ora ngene. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek Idzal Karim tadalla bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya Muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya. Biyen tak jarno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat mbok emplepi terus saya saben dina. Mantek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah pun tampil dalam asma Muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard. Endi raja-raja donya? Endi kepala-kepala negara donya? Endi presiden-presiden donya? Endi Fir'aun? Endi Namrud? Endi Hitler? Endi Soekarno? Endi Soeharto? Untuk ngundangi kabeh. Jadi ini bapak kula, aku kuatir iku ndang cuk-cuk. Ai Nabi Sri. Dadak diundang sisan aku. Ya wedi, ai Nabi Sri. Alladzi kana yatakallamu kalaman. Endi? Kiai Bisri endi? Tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Ngoten lho. Lah aku diundang ngono. Lah wong sing raja-raja kaya Pirngon Namrud Hitleran kuwi do nguncis kabeh ora wani netep ngono kabeh kok iki dadakan Bisri. Endi? Wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni. Geneman api era karuan nganjurno wong loman dekne dhewe telake digoreng neh. Gawe ning nganjurno wong supaya rukun dekne dhewe provokator. Ngandani wong supaya tawaduk dekne dhewe kemlinting. Wah, diudal-udal. Wah, aku jawab apa-apa. Wong aku ora ndek apa-apa. Maliman aludu bi siwak Kanjeng Rasul, aku secekelan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku, cekelan jubahe Kanjeng Nabi terus aku semeneng ngene ngurine Kanjeng Nabi, coba kali ae. Nak mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon kok Kanjeng Rasul.
wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rab, huwa indi. Gusti nggih Gusti, bisi kalih kula ni. Oh, ya wis. Niku. Niku terusé bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risi kabeh. Terus nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh, ya wis nek kowe. Lho karo kekasihé kok. Kekasihé Kanjeng Rasul niku kekasihé Gusti Allah. Lah gandulan Kanjeng Nabi. Mbah ya wis ah, ngono ae. Lah kula niku kok enak ya ngoten. Kula mbaten ngoten. Kok enak abah itu. Karek gandulan ngono. Engko aku tak ngonoan. Tapi terus kok pikir malih. Lah engko aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye? Iki sapa iki? Kok celandakan tangan iki. Wah payah ini. Lho, selawatane arang-arang. Ngetutno lakune ora tahu. Kok dadak gandul-gandul iki lha apa? Dikipatno rak payah. Sampeyan pikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantek kapundhut niku ngimami kalih jamaah terus. Mok beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar. Selama itu ngimami jamaah niku jamaah ora ana sing protes blas. Ora tahu sing protes mbayange kesuwen. Apa kecepetan kamu? Padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku ngene kok nggih kiai tenan niku. Kiai Khalil niku poso ngimami tarawih. Poso pertama ngimami tarawih. Tarawih durung rampung niku santri-santri grenengan. Grenengan tapi banter dadi Kiai Khalil pireng. Menggrenengan kok banter. Berarti ana maksud tujuan, greneng. Santri-santri do greneng. Wah. Tarawih ngene iki ya alamate gak sahur awak dhewe iki. Kok Kiai Khalil maca surate dawa-dawa. Aturan tarawih kok ngene iki. Wes gak sahur alamate. Ngoten iku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun lairan terus nimbali lurah pondok. Iki aku mau ngimami do greneng-greneng santriku. Ketoke ora gelem tak imami aku. Mudawan den mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, Habib teko stok engkas. Habib Umar Mutahar. Wes, top. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngono. Delok ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok niku. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean tapi pun tamat madem mriki malin. Ndak lali aku iki mau ngomong apa ya. Jadi sesuke terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki wong tuwa-tuwa sing ke kampung niki terus sowan Kiai Khalil. Yai badhe matur nyuwun sewu. Kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, ekspres. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malah kok Kiai Khalil kalih santri ini? Santri ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dadi delegasi untuk dakwah teng ini Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal.
radhiyallahu an. Setunggal wekdal Mu'adz bin Jabal ngimami bar sembahyang jamaah, jamaah itu demo. Cara saat ini gini demo tengini Kanjeng Rasul. Protes lah Kanjeng Rasul niku sepundi santri jenengan Mu'adz bin Jabal. Lho kenapa? Niki wau kita orang niki rak do makmum ki ambake. Lah terus piye? Rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku ali empron. Matese gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi untuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek Mu'adz ditimbali lanang. Bener Mu'adz kowe mabar ngimami. Inggih kan. Bener kowe rakaat awal ngatamna Baqarah. Nggih, sajak bangga kowe. Nggih. Rakaat kaping pindho Ali Imran nggih. Lakek ditukahane bareng muni nggih nggih. Kowe iku piye aja gawe fitnah Mu'adz. Kowe iku sembahyang mbek wong akeh, ditutno wong akeh. Ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean, ana sing ditunggu bocah, anake nangis, itu macem-macem. Nek kowe wis wani dadi imam, ditutno wong akeh, ya kowe kudu ngayomi wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ning omah, ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin kudu ngerti wong. Kudu ngerti wong. Nek ora ngerti wong, pemimpin niku ngarakno wong. Ana kiai khusuke ra karuan. Kabeh wong kon khusuk kaya ndekne. Ya kan loro kabeh. Terus dikusuk-kusukno. Lha wong potongane ngono kok ameh ngusuk-ngusukno. Dadi malah lucu kabeh. Ya salahe sing ngongkon kusuk niku wae. Ora ngerti iki wong iki ya kusuke wis ngono kuwi wong potongane wong Magelang bapakne. Ayo. Ora sing masyaallah. Ndikne senengane wiridan dawa terus angger wong dikon wiridan dawa wong lagekan maca Fatihah isih durung pati paseh iki kongkon maca surat Ikhlas ping 15.000 wah belenger itu. Kanjeng Nabi niku ngerti wong buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku lho mboten trima ngoten. Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa merga subuh. Mboten kok terus waktune dawa. Biasane nek maghrib wektune mok sithik. Dadi aja dawa-dawa. Ana ngimami maghrib kok. Duwune ra karuan berarti ra ngerti niki wong ora ngerti jawane. Lha iku nek kedawan ra wis natap wektune isya. Ten. Lah nek subuh wektune dawa. Isya wektune dawa ngoten niku. Dawa-dawa gak apa-apa surate. Kanjeng Nabi niku nate mestine biasane surate dawa. Krungu ana bocah nangis, dicepetno. Ibarate asale mestine sabihis digenti inna ta inna kaya sampean. Mergo kuatir nek wong tuane lagi makmum bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong. Ngerti iki wong ini. Wong pirang-pirang. Lah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong. Aja sak karepe dhewe. Kok nek ngrasakno ya Allah, khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan. Nang panggonane ning dhuwur lho, khotbahne ra dhuwur anggone. Mimbare ra dhuwur. Lah mesti ya ngerti ya jamaah iku do ngantuk kabeh ra ngerti.
do teler kan. Lho kok isih diterus-terusno? Masya Allah, melungker kabeh wong-wong ini. Niki ra ngerti wong. Ora ngerti wong. Wong iki yahene iki wayahe turu. Awan-awan iku. Gimana aja banter-banter. Wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku lah apa? Nek bahan muntek kapok kowe. Niku dipremakno awake dhewe. Mesthi niku kudu ngerti wong. Iki wong iki tengene Quran nganti di dingendikake napa iku pantasiru niku sapa sadurunge wa iza aku diatur salah pantasir tambah kena Kanjeng Nabi persa ahono iku wayahe wong macem-macem niku awan-awan iku iki wong ngandani khotib lho piye carane gumun aku gregeten sak kon fatwa MUI iku khotbah haram panjang-panjang ngono. Setuju sampean nggih? Saya kasih setuju. Kanjeng Nabi blas mboten nate khotbah dodol mboten nate. Ya penting kali wonten sakniki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate napa meneh kok ndelewer-ndelewer ngantek bang senturi bareng tilpokno khotbah. Nah itu lah apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat ngene. Iku lah apa ngene? Pamer pinter karepe, tapi ketok gobloke. Pokoke anggere khotbah kedawan goblok ngoten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngoten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayahan wayahe wong turu ngoten iki. Tur aturane sing penting niku, aturane niku sedaya ngibadah perilaku niku metutno sing gawa. Sing gawa mereka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang awake dhewe niki terus neko-neko mikir kaya yo wa. Wis ngetutno Kanjeng Nabi ae paling enak. Mergo Kanjeng Nabi niku menungso, awake dhewe menungso. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Manusa ya manusa. Ngetokno Kanjeng Nabi puale. Manusa sing ngerti manusa, tur menungsakno manusa. Kula pun cerita nanti cerita teng kene. Anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nanti cerita. Tahu urusan tenggini kantor ora tak kandakno kantor iki mangke ndak sampean selidiki. Ini akeh polisi. Kantor niku mriki meja dawa. Mriki meja dawa. Mereka masyarakat sing ajeng urusan mriki pegawai. Mriki meja, mereka masyarakat sing ajeng urusan mriki pegawai. Nggurine pegawai onten komputer. Lah niki model komputerisasi. Jadi ora kok nyatet neh nganggo buku tulis ngoten niku mboten nganggo komputer. Kula teko kene mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lagi ambake pas madhep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula baleni, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lho iki piye to? Jarine ndekne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ndekne rak abdiku, aku rak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngesake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah di seluk iku malah ramelengak blas. Akhirnya terus rodok gembor kula. Pak, ngambil pemilnya di mana? Lha kurang ajare niku mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget napa kene. Tapi wong kula warga negara yang baik jadi. Jadi kula tutno drijine niku.
tapi sak durunge ngetokno driji kula jinjit-jinjit ndelok jane ra kek ngarap apa sih kok bendarane teko ora diap. Gape iki rong kula delok la ilaha illallah main game. Masya Allah, iki sing ngerusak negara ya ngene iki. Bayari saben wulan dan penggaweane game tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. On kula ngisi formulir. Lakek ngetunu ngisi formulir. Wonten swara. Pertanyaan-pertanyaane aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa? Bapak Gusmus. Lho niku lak tak anak lucu lah ngoten niku. Bapak apa? Bapak Gusmus. Ngoten niku. Iki kok ana wong aneh badhe nanti ku. Takok kok ngono iku. Terus kula toleh jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa? Saya memang Bapak Gusmus. Kula ge melak-melak ya, Mbak ya, Bapak Bapak Gusmus itu paham ta ora dene. Ada apa? Ini Bapak Kepala kepengin ketemu sama Bapak Gusmus. Kepala siapa? Ibu-ibu gak ngerti lah. Ya kepala kantor ini, Pak. Di mana? Ya, monggo kula derekake. Kok jadi berubah ini sih kabeh. Terus kok diderekake teng ngene, kepala kan ruang kepala itu. Kepalane roh kula terus

mangkelku mau terus ilang rae. Terus gak enak kopi ya soalnya. Untunge batin kula, untunge aku kok duwe Gusmus. Ora nduwe Gusmus kaya apa aku iki. Dadi wong mulyakno niku mergo kula gak ada Gusmus. Nek ora percaya jajal sampean mangke nggih diklewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gusmus lah gek anggi mulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok Kapolda. Nuhun. Mergo nututi acara Semarang kula terus teng ngene kajen. Tututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, ngesek MS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kula teng mobil saya K1A1K. Oh, kiai ku. Ya, ya kiai. Rasane kaya penggede kula. Truk mikir kiri, sampai mikir. Pina motor kenapa? Masyaallah. Angkat, angkat mikir, mikir, angkat. 120 kilometer per jam. Atau peti-peti siren. Masyaallah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya, Mbak. Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakno Gusti Ayus menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih nek ora. Dimulyake. Ora peduli pangkat ra pangkat. Duwe Gusmus ta ora. Potongane Jawa apa ora peduli. Sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulyakno kabeh. Balakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampaikno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uga mbek niku nek pidhato irtijalan wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi mulane sak mampumu niki sak mampune masing-masing. Sing mampu maca surat dawa-dawa ya maca surat dawa-dawa. Kula mboten mampu isane mok patekah tok ya patekah tok. Wong ora iso maca patekah mawon iso sembahyang kok kasil. Mengko patekah dereng saged niku Pak. Allahu Akbar gak iso. Saged ya Allahu Akbar. Gawene ngrungokno wong demo niku ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya wis sembahyang. Ya sepundi carane? Ya Allahu Akbar, terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem mau Allahu Akbar wis. Wong sak mampumu ya, mampume lagi Allahu Akbar piye. Ngoten. Dadi wonten tiyang sing petentengan iki dina niku gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi ini ku menusa sing paling menusa. Contoh nih menusa sing asli ini Kanjeng Nabi ini. Ono lali nih macam-macam. Nek ngetut no Kanjeng Nabi kok sampean kabotan. Sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Ojo-ojo aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean ampun guyu. Onten tiang guanteng bringose kaya Pak Yusuf kalah bareng. Lho dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi ku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong iki, mok rejengane tok sing wong. Wong ngkedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Orang nganggo lipstik kae wis wabang bulanang lambene. Masa tapi hati-hati lho yu. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel. Boyo kan ngetutno manusa mesti angel.
Tapi nek menungso ngoten menungso mesti gampang. Ngaten nggih. Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kathah. Niki tok mawon nggih. Pesan kula sampean tetep dadi menungso. Aja sering-sering ning kebun bidatang. Tenajan sampean ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Lho iki wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin ngoten niku. Ana macan niku nenggone bonbin terus kepengin, wah gagah ya. Mulai terus bojone digauti. Ana gauti bojo niku wong dipian dilamar-lamar dhewe kok saiki digauti mergo kepengin niru macan. Ketek. Men ya wong sing ganteng-ganteng apik-apik ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku. Kadang-kadang menusa niku aneh ra karuan. Menusa niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel itu. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah, matur nuwun mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek ketek ora. Kene wis roti, kene gedang. Sampean tawani jambu siki rak maju ngene. Serakae lho Masya Allah. Mangan mbok tem mriki-mriki kumpulna ning mriki-mriki. Wah, tetep ada di manusa mawon. Wah, enak-enake wong di manusa mawon. Aja pindah-pindah. Nah, insyaallah jadi manusa niku enak ngetokno Kanjeng Rasul nggih kepenak. Urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gedhe. Lho sampean iki kira-kira kalih niku sing petita-petite kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek delok potongane melok Abu Jahal niku. Dadi awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi, ora hitungan awake dhewe niku. Siki apa makhluk kok ngene iki? Semelok Abu Jahal ae ngono. Nggih Bu nggih. Syukur kali sedengan mawon. Mekaten irang langkungipun nyuwun ageng kagem benten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Bupati Malang menegaskan pelayanan di puskesmas harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Malang, HM Sanusi menegaskan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas wajib mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta sikap ramah kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang merata serta berkualitas tinggi. Sementara itu, Sanusi berharap sinergi elemen tersebut mampu melahirkan inovasi pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi publik. Kawan, harga telur anjlok di Jatim, produksi melimpah tak diimbangi serapan pasar. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indiah Aryani, mengatakan produksi telur di Jawa Timur selama ini memang selalu surplus. Namun kondisi tersebut kini membuat harga telur di tingkat peternak turun harga berada di bawah harga pokok produksi. Menurut India, lemahnya serapan pasar membuat stok telur menumpuk di kandang. Selain itu, penurunan harga dipicu meningkatnya produksi telur dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya banyak peternak menambah populasi ayam petelur untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat hari raya serta program makan bergizi gratis atau MBG. Kawan, Kemendagri dorong pengelolaan sampah lewat gerakan baru. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menjelaskan, Program Indonesia Aman Sehat Resik Indah atau ASRI merupakan instruksi dari Kepala Negara. Gerakan tersebut menargetkan pembenahan sistem kebersihan dan juga pengelolaan sampah agar lebih efektif. Nantinya program tersebut akan membuka peluang sirkuler ekonomi yang produktif, serta penataan ruang terbuka hijau juga akan dilakukan agar lebih tertata dan rapi. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sri Gendlain, 1FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nur Fitriani menyapa Anda pagi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kawan, di pagi hari ini, Sri report ya, untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas, yang sudah mulai dalam perjalanan, akhir pekan, kemudian juga di akhir bulan gitu ya, yang barangkali juga hari ini nanti berencana untuk melakukan berbagai aktivitas seperti biasa ya, masih perlu untuk Anda cek juga kawan bagaimana kira-kira perkiraan cuaca yang ada di wilayah Jawa Timur. Karena tadi kalau saya perjalanan ya dari arah Batu menuju ke area Tlogomas, ini kondisi cuaca berbeda kawan. Kalau Anda barangkali sekarang ini juga di wilayah kota Batu, nanti boleh diupdate ya, karena ketika saya perjalanan itu di Batu masih mendung kawan. Cuman di wilayah kota Malang kelihatan cerah, jadi cukup terlihat gitu ya untuk gradasinya. Karena di wilayah Batu itu mendungnya berawannya cukup gelap kawan, sedangkan kalau di wilayah kota Malang itu cenderung cerah. Jadi lumayan kelihatan gradasinya. Baru berasa agak hangat ya, lumayan cerah itu ketika sampai di area sekitaran Pendem, mengarah ke area Tlogomas. Nah itu sudah mulai berasa ya, mataharinya sudah mulai cukup cerah. Dan sampai di sekitaran Tlogomas ini juga cukup konsisten, kondisi cuaca masih cerah. Cuman yang di Batu sekali lagi masih mendung kawan. Dan barangkali sudah mulai berbeda ya, karena tadi saya berangkat ya kisaran setengah 6, kalau sekarang sudah masuk di jam 6 lebih 10 menit. Kalau sudah berubah lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan update di wilayah kota Batu. Karena kalau informasi yang kita terima juga dari BMKG Jawa Timur, EWS Juanda, informasi masuk jam 4 lebih 3 menit tadi mengabarkan memang di wilayah Jawa Timur pagi hari ini itu ada yang berpeluang antara kondisi cuacanya cerah, ada juga yang hujan ringan. Kemudian untuk di siang sampai sore nanti di wilayah Jawa Timur diperkirakan kondisi cuaca antara cerah berawan dan juga masih ada potensi untuk hujan, tapi hujannya masih hujan ringan. Sampai di malam hari diperkirakan kondisi cuaca berawan dan ada potensi untuk berkabut ya. Nah ini perlu siap-siap juga kawan. Dini hari nanti kondisi cuaca masih ada potensi antara cerah berawan dan terjadi hujan ringan. Itu untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Jadi bisa disiapkan dulu kawan, karena masih ada potensi untuk hujan ringan sampai dini hari nanti. Suhu udara hari ini ada di kisaran antara 11 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Jadi lumayan dingin ya hari ini di 11 derajat Celcius untuk suhu paling rendah kira-kira di mana. Mungkin kalau Anda merasa juga hari ini lumayan dingin ya pagi harinya. Nah mungkin boleh untuk Anda share juga nih kisaran berapa derajat tuh di sekitar Anda. Sama juga kah merasa untuk kondisi suhu yang lumayan dingin hari ini. Kemudian untuk kelembapan udara hari ini di angka 37-100%. Nah ini angkanya start dari 37 yang artinya memang masih ada potensi untuk hujan tapi cukup minim. Dan kawan untuk anginnya seperti apa? Angin hari ini dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam, yang artinya juga masih cukup aman, tidak ada potensi untuk angin yang cukup kencang gitu ya. Untuk hari ini edisi 30 Mei 2026, itu tadi untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG Juanda mulai pagi hari ini sampai dini hari nanti.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 101FM guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini beberapa informasi ya. Tadi setelah sempat saya share juga bagaimana kiranya untuk perkiraan cuaca selama seharian penuh. Kembali untuk informasi yang kita terima yang di WhatsApp, tadi ada info dari Pak Nopian ya soal laka. Coba saya play dulu dari Pak Nopian.
1: Selamat pagi, saya dengan Nopian. Ini ada kecelakaan tunggal seorang wanita setengah bahaya remak. Kayaknya pingsan atau gimana di atas hotel UMM 50 meter di atas hotel UMM Sengkaling. Terima kasih. Mohon belum ada ambulan atau aparat kepolisian. Mohon bantuannya. Terima kasih.
0: Oke, tadi informasi masuk sekitar jam 5 lebih 50 menit kawan ya. Cuman pas saya melintas tadi saya juga sempat akses di area UMM itu kondisinya nihil, clear gitu ya. Sepertinya sudah selesai penanganan kawan. Jadi untuk tadi ketika saya akses di lokasi itu sudah cenderung lancar.

0: di baratnya UMM, kawan tadi itu ada 33 yang artinya laka. Kemudian ini tadi untuk di lokasi korbannya itu memang tergeletak di pinggir jalan gitu Pak ya. Nah untuk fotonya pun kita tidak bisa tampilkan karena itu foto dari korban. Kemudian dia juga masih belum tahu untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa kondisi dari korban. Yang jelas sudah tertangani Pak Nopian sekitar jam 5 lebih 51 menit. Tadi dokumentasi dari korban kita terima dari WIU Ambulan Indonesia. Itu Pak Nopian ya, terima kasih Pak Nopian untuk infonya. Update yang lain saya geser juga, tadi ada Pak Dani yang sempat berbagi informasi melalui voice note. Kalau dari Pak Dani informasi soal kegiatan hari ini Pak ya, saya coba play dulu dari Pak Dani kawan.
1: Selamat pagi. Di UM ada wisuda, di SKI ada seleksi penerimaan baru. Parkirannya pom bensin SKI, lalu ruko-ruko di situ penuh.
0: Oh baik, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Bisa diantisipasi dulu kawan untuk Anda pagi hari ini. Rutenya barangkali mau mengarah ke UM ya. Itu ada wisuda, kemudian kalau untuk yang di SKI ada seleksi penerimaan baru gitu ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Sudah mulai ramai Pak ya, berarti untuk yang di area SKI itu. Karena kalau melihat dari beberapa waktu yang lalu ketika di lokasi ada giat, kawan parkirnya itu memang di pinggir jalan. Kemudian kondisinya juga lumayan padat gitu. Terima kasih Pak Dani. Cuman ini tadi kita masih belum dapat informasi berupa video ya. Coba nanti kita cek juga dari CCTV bagaimana untuk perkembangan di jam 6 pagi hari ini. Apakah memang sudah mulai ramai gitu di sana. Untuk yang lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan informasi pagi hari ini boleh untuk terus Anda share di WhatsApp 0811 360 911. Termasuk kawan, baru saja kita terima ada informasi dari informasi kita terima dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Ini tadi disampaikan untuk aktivitas di Gunung Semeru mulai dari malam tadi sampai di jam 6 pagi tadi seperti apa. Ada informasi laporan secara tertulis, nanti saya share untuk Anda. Pastinya tetap bersama kami di Syndicate 911 FM. Yang sekarang ini lagi mobile, perjalanan mau mengarah ke ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat pagi, kawan untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar tentunya kawan dua arah dari beberapa gate tol di Gate Singosari. Untuk jalur exit sudah mulai ada peningkatan volume, terutama nanti yang mengarah ke perempatan Karanglo, di situ yang sudah mulai ngantri. Kalau di Gate Malang Mediopuro itu exit entry-nya cukup ramai, pakis, jauh lebih lancar, begitu juga Lawang, jauh lebih lengang. Arah ke Surabaya di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih terpantau lengang kawan. Kalau bergeser ke Gemporembang, Gempa sampai dengan Baspro juga sama ya, tidak ada hambatan. Kawan-kawan boleh berbagi selain pantauan lalu lintas, mungkin pantauan cuaca di ruas tol. Bagaimana kawan, apakah agak berkabut ya di ruas Malang Pandaan? Kalau jam-jam segini biasanya masih agak berkabut. Anda boleh tambahkan di 0811 360 911.
2: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita.
2: Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 1FM guiding for your life. Kawan, kembali untuk beberapa informasi yang kita terima. Tadi saya sempat sampaikan sekitar jam 6 pagi kita terima laporan secara tertulis. Ada dari KISDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Nah, kawan, dari pengamatan yang dilakukan dari jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ini, kawan, terhitung selama beberapa jam untuk aktivitas yang ada di Gunung Semeru, itu disampaikan ada kejadian kegempaan. Yang pertama, letusan itu ada sejumlah 20 kali. Amplitudenya antara 12 sampai 22 mm. Durasinya kisaran 94 sampai 139 detik. Kemudian juga nampak hembusan satu kali gitu ya, dengan amplitudo 7 mm, durasi 46 detik. Mungkin kalau Anda yang rutenya gitu ya melihat ke area Gunung Semeru, kalau hari ini tadi sempat terjadi hembusan selama satu kali gitu ya, jadi bisa kelihatan juga kawan untuk asap maupun juga kabut yang ada di lokasi. Karena ini tadi kalau informasi yang kita terima dari dokumentasi berupa foto pada jam 5 lebih 30 menit, ya sebenarnya untuk pantauan mengarah ke Gunung Semeru itu masih berkabut dan tertutup mendung, kawan. Jadi gak kelihatan dari puncak Gunung Semerunya. Mungkin kalau sekarang sudah berbeda, bagaimana pantauannya dari Anda? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811-3600-911. Karena juga sebagai informasi, sampai sekarang ini untuk di Gunung Semeru untuk tingkat aktivitasnya masih ada di level 3 atau siaga. Itu kawan ya untuk informasi seputar Gunung Semeru. Info yang lainnya juga, tadi kita sempat terima kabar dari pendengar Sirigir FM, ada kondisi TL yang padam ya, dari Pak Suyanto. Saya play dulu informasi melalui voice note.
1: Selamat pagi, melaporkan lampu TL Panji Suroso kok mati ya.
0: Oh, TL Panji Suroso Pak ya. Info masuk kawan dari Pak Suyanto, tadi jam 6 lebih 24 menit area TL Panji Suroso padam. Kemudian tadi Pak Suyanto juga mengabarkan ada informasi lain untuk di area Grand Mercure ya Panji Suroso, nanti ini juga akan ada wisuda. Kondisinya sudah mulai ramai kawan pagi hari ini. Terima kasih Pak Suyanto ya untuk informasinya. Kemudian informasi soal kondisi TL yang padam, tadi kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang dan sudah direspon kawan. Tadi ada Pak Fitro dari Disub Kota Malang yang menyampaikan kita cek dulu gitu. Tadi dari Pak Fitro langsung direspon ya, jam 6 lebih 27 menit. Kemudian diupdate lagi menit ke 32, informasinya sudah normal kawan untuk kondisi TL di area Panji Suroso. Tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan trouble gitu ya atau padam. Seperti itu Pak Suyanto, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Tapi untuk sekarang untuk kondisi TL-nya alhamdulillah sudah normal kembali. Itu kawan untuk pantauan di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi mobilitas perjalanan dari mana sajakah, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk tadi yang informasi sudah kita terima dari pendengar sebelumnya, bisa antisipasi juga ya, nanti di UM juga akan ada kegiatan wisuda. Kemudian untuk yang di area SKI ada seleksi penerimaan tentara baru. Jadi biasanya kalau di lokasi ada kegiatan seperti ini bakal ramai juga kawannya di daerah sekitaran SKI Ranugrati itu. Tapi kita tadi belum ada dokumentasi ya yang di area sekitaran Ranugrati. Mungkin kalau Anda yang barusan melintas di sana boleh share juga bagaimana pantauannya.
2: City Guides Life Hacks.
3: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan. latihan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini terima kasih untuk Anda yang stay tune di City Guide FM. Dan kawan, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda yang barangkali di rumahnya ini sering beraktivitas, salah satunya juga menggunakan internet ya. Apalagi di zaman sekarang pastinya banyak sekali kegiatan yang sangat bergantung dengan koneksi internet. Tapi kalau di rumah Anda koneksi internetnya sudah mulai lemot, kawan, nah ini kan bikin emosi. Sudah waktunya sepertinya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Karena kalau Anda menggunakan Kapten Naratel, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel, kawan, hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis, kawan, untuk biaya instalasi. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa segera hubungi saja customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi, kawan, ya, Anda bisa langsung saja hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ya, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Oh. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemprov Jatim melakukan kajian penambahan koridor Trans Jatim di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, penambahan koridor baru Trans Jatim untuk Malang Raya masih tahap pengkajian karena perlu pertimbangan anggaran. Selain Malang Raya, akses Trans Jatim dimungkinkan dibuka di wilayah Pasuruan sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh buruh saat Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur, sepanjang periode Mei 2026, bus Trans Jatim Koridor Malang Raya total sudah melayani 79.000 lebih penumpang. Kawan, ribuan wisatawan